0: Karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara. Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Berikut pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren.
3: Ya.
5: Kuliner Jawa Tengah.
3: Bener.
4: Jawa Tengah keren.
3: Bener. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
5: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk perak putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Mauspati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya, rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku enggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

Ya, pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, informasi dan juga info-info terkini baik itu di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara bersama dengan Pro 3 RRI. Pendengar, kali ini kami akan ajak Anda untuk kembali mengetahui atau menilik informasi dari wilayah Kota Semarang, pendengar ya. Ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kami, ada Pak T. Ini dari Magelang. Selamat pagi pendengar, selamat pagi. Saya lagi dengerin Pro 1 lewat aplikasi RRI Digital. Wah, berarti bisa melihat saya Pak Teo pagi hari ini. Cuaca di Magelang cerah dan arus lalu lintas ramai lancar. Alhamdulillah, semoga selalu lancar. Cuacanya juga selalu cerah agar kita bisa menikmati hari ini dengan bahagia pendengar ya, dan sumringah tentunya karena ditemani dengan Pro 1 RRI Semarang. Untuk Semarang menyapa pagi nanti pendengar ya, edisi Senin 21 September 2026 nanti kami akan membahas mengenai memperkuat ketahanan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim. Pendengar, ada dua segmen. Yang pertama nanti kami hadirkan, kami bincangkan bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, ada Pak Heru Jatmiko. Kemudian nanti di sesi berikutnya bersama dengan dosen teknik lingkungan dari UIN Wali Songo, ada Dr. Lingkungan Rusmadi MSI. Ini nanti kami hadirkan untuk Anda. Jadi tentunya bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kedua narasumber pendengar ya, atau berbincang dengan sesama narasumber membahas mengenai topik terkait, nanti boleh lewat WhatsApp dan telepon kami buka untuk Anda di 0248316686, juga WhatsApp kami di 0816666888. Atau mungkin juga untuk Anda pendengar ya yang mendengarkan siaran kami ini melalui aplikasi RRI Digital seperti Pak Teo dan bisa melihat saya pagi hari ini, boleh silakan tinggalkan jejak Anda ya, komentar Anda, pertanyaan Anda di kolom live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Kami selalu pantau, nanti akan kami tanyakan kepada narasumber pendengar ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

0: Daerah atau BPBD Kota Bekasi mengencarkan pembentukan kelurahan tangguh bencana di berbagai wilayah setempat. Langkah strategis tersebut bertujuan memastikan kesiapsiagaan warga saat menghadapi potensi ancaman banjir serta bencana lainnya. Sejumlah kelurahan tangguh telah terbentuk pada kawasan Kecamatan Jati Asih Bekasi Timur, Bekasi Selatan hingga Rawalumbu. Pemerintah daerah juga memperluas jangkauan pembentukan unit ketahanan bencana serupa ke wilayah Kecamatan Bekasi Utara. Geliat industri di Kabupaten Batang. Tak boleh hanya melahirkan kawasan pabrik dan investasi. Identitas budaya serta masyarakat lokal juga dituntut untuk tumbuh. Anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Ryo Sudibyo menegaskan keberadaan kawasan industri harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Batang, termasuk para seniman dan pelaku UMKM.
1: Info Pro 1.

0: buang sama sembarangan.
1: No.
0: Buang pilih sampah?
1: Yes.
0: Boros listrik?
1: No.
0: Hemat listrik, hemat air, hemat konsumsi barang?
1: Yes.
0: Tebang pohon penggundulan lahan?
1: No.
0: Tanam pohon untuk penghijauan?
1: Yes.
0: Kita bisa ikut berkontribusi untuk lingkungan dengan turut serta dalam pengelolaan sampah, aktif dalam kegiatan penanaman pohon, dan menggunakan media sosial dengan bijak untuk kampanye cinta lingkungan. Shh, bukan cuma untuk anak cucu kelak, untuk kebaikan generasi saat ini juga.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Semarang menyapa pagi hari ini kembali hadir untuk Anda pendengar ya. Kali ini membahas mengenai memperkuat ketahanan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim. Pagi ini seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan bincangkan bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah. Ada Pak Heru Jatmiko, ini sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon pendengar. Akan saya sapa terlebih dahulu. Pak Heru, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat Pak Heru ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Heru, pagi hari ini kita akan bincangkan mengenai ketahanan Jawa Tengah ini dalam menghadapi perubahan iklim. Boleh dijelaskan terlebih dahulu seperti apa sebenarnya dampak dari perubahan iklim yang mulai dirasakan oleh masyarakat dalam pandangan Dinas Lingkungan Hidup ini?
1: Iya, Mbak. Dampak perubahan iklim yang terjadi jika kondisi lingkungan itu makin rusak ya Mbak. Mm-hmm. Yang pertama adalah suhu panas semakin tinggi, artinya suhu panas udaranya semakin panas, yeah. Suhunya semakin tinggi kan. Kemudian yang kedua adalah banjir atau rob yang terjadi sebagian besar wilayah pesisir Jawa Tengah. Kemudian perubahan pola hujan yang dulu ada penghujan musim kemarau dari satu tahun dibagi 6 bulan itu. Mm-hmm. Dari April sampai Oktober, kemudian Oktober sampai April itu musim hujan, kemudian April sampai Oktober musim kemarau. Sekarang prediksi dari BMKG kan ada musim kemarau yang
0: panjang,
1: moderat. Ya? Mm-hmm. Beberapa orang menyebutnya Godzilla, El Nino Godzilla. Musim kemarau moderat ini kan artinya musim kemarau semakin panjang. Prediksinya kan sampai Desember sampai Januari pada musim hujan. Puncaknya di bulan Oktober katanya begitu. Mm-hmm. Itu menyebabkan itu tadi jadi perubahan pola hujannya menjadi berubah itu karena tadi karena dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Mm-hmm. Jadi lingkungan kerusakan itu kan mulai dari emisi udara yang menyebabkan gas rumah kaca, dari asap kendaraan bermotor, dari pabrik, cerobong pabrik, terus kemudian dari gas metana yang dikeluarkan oleh sampah-sampah itu, TPA-TPA sampah itu kumpul di atmosfer membentuk gas rumah kaca. Itu yang menyebabkan pola cuaca menjadi berubah. Kemudian selanjutnya adalah kenaikan permukaan laut dan kekeringan atau keterbatasan air. Jadi air karena kemarau panjang sehingga air pun menjadi juga sangat terbatas. Mm-hmm. Kira-kira itu, Pak, beberapa hal yang yang perlu dicermati betul jika terjadi kerusakan lingkungan yang memberikan dampak. Itu, Pak.
0: Antara hujan dan juga kemarau. Belakangan ini memang yang dekat dengan kita adalah kemarau yang sudah kita alami dan memang terasa cukup kering dan berdebu begitu ya Pak ya. Ini sebenarnya seberapa besar kondisi seperti ini meningkatkan resiko dari kekeringan dan apalagi kebakaran hutan yang terjadi belakangan di Jawa Tengah?
1: Iya Mbak, jadi tahun ini memang kemaraunya lebih kering dan lebih panjang ya. Mungkin Bapak-Ibu pendengar RRI juga merasakan bahwa dari mulai Mei, hingga akhir Mei sampai sekarang mungkin belum pernah hujan satu kali pun mungkin yang deras gitu kan. Mungkin hujan baru rintik-rintik gitu. Itu pun jarang sekali. Itu memberikan dampak satu menyebabkan kekeringan di beberapa lokasi sehingga banyak yang harus diberikan bantuan air bersih per truk-truk itu, truk air bersih itu ya, untuk kebutuhan sehari-hari, domestik maupun untuk yang lain. Terus kemudian potensi untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan juga sangat tinggi. Sampai dengan bulan September 2026 telah dilaporkan terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 521 kali ya. dengan luas yang terbakar total 768 hektar. Lokasinya ini sebagian besar di Jawa Tengah, dengan jumlah kejadian 54% di kawasan hutan dan 46% di lahan masyarakat. Tutupan hutan dan lahan yang terbakar diantaranya berupa hutan tanaman jati, areal tanaman tebu, semak belukar, dan hutan rakyat. Karhutlah ini atau kebakaran hutan dan lahan ini kira-kira menimbulkan kerugian, sudah menimbulkan kerugian sebesar 2,6 miliar rupiah. Jadi Bapak-Ibu, memang ini sangat rawan sekali kebakaran hutan dan lahan. Karena kondisi yang tadi kering, kemarau, nggak ada hujan, air juga minim, dan sehingga apalagi di musim kemarin hutan jati, kemarau ini hutan jati kan menggugurkan daunnya, daun yang kering di bawah itu seresah-seresah pohon itu menjadi bahan bakar untuk terjadinya kebakaran hutan. Kira-kira gitu Mbak.
0: Apalagi angin juga ini cukup kencang belakangan, jadi menyebarkannya lebih mudah begitu ya. Pak Heru, mungkin boleh dijelaskan juga kepada masyarakat ataupun pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini, apa yang sudah dilakukan oleh DLHK dari Jawa Tengah ini untuk setidaknya agar kejadian seperti ini tidak semakin parah ke depannya, dan juga mungkin apa yang bisa ditiru begitu oleh masyarakat yang sudah dilakukan oleh DLHK?
1: Ya, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, termasuk mitigasi ya, antisipasi di awal musim kemarau kemarin. Yang jelas secara internal kami sudah melakukan apel siaga kebakaran hutan, artinya kami menyiapkan personel kami yang terdiri dari DLH Provinsi Jawa Tengah, Balai Taman Nasional Merapi, Balai Taman Nasional Merbabu, Balai Taman Nasional Karimun Jawa, terus Perum-Perum Tani, dan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, terus kemudian MPA, Masyarakat Peduli Api. Jadi Mbak, itu kami lakukan apel siaga baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Di tingkat provinsi telah dilakukan di Boyolali pada tanggal 24 Juni 2026 di Bumi Perkemahan Indra Prasta, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, kami lakukan apel siaga kebakaran hutan. Di situ kami melakukan apel siapkan pasukan dalam rangka antisipasi tidak terjadi kebakaran hutan. Artinya, kemudian selanjutnya kami secara eksternal kami melakukan sosialisasi, kami melakukan literasi kepada masyarakat, terus kami juga membentuk Masyarakat Peduli Api atau MPA, kemudian Masyarakat Mitra Polhut, di mana MPA maupun MPP ini sangat membantu kami ketika terjadi kebakaran lahan, kebakaran hutan dan lahan. Jadi tidak mungkin kami yang langsung turun tangan dengan cepat untuk perlu waktu, sehingga MPA, anggota MPA maupun MPP inilah yang nanti akan menjadi ujung tombak ketika terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan. Saya kira begitu Mbak, jadi kami telah melakukan secara internal maupun eksternal dalam langkah mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: Baik, ini tadi soal kemarau. Nanti kita akan lanjutkan soal iklim yang akan kita hadapi tentunya beberapa bulan ke depan, yaitu hujan. Tapi sebelum itu, Pak Heru, sudah ada pendengar ini yang bergabung bersama dengan kami. Akan saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak Irwan
2: dengan
0: dari
2: Ahmad
0: Bandung.
2: Pak Irwan di Bandung Timur.
0: Ya. Baik, silakan pertanyaannya untuk Pak Heru ya, pagi hari
2: pagi,
0: ini.
2: Selamat pagi, Pak Narasumber. Ya. Dengan masalah ini kan kebakaran-kebakaran
1: seperti Pak Heru
2: mungkin masih tetap terjadi, terutama yang paling terparah kan Pulau Kalimantan dan Sumatera di sini sampai mungkin di sinilah ada yang mungkin sengaja dibakar oleh siapa, oleh mereka-mereka yang dalam arti yang membakar yang jelas punya kekuatan jabatan, kekuatan ekonomi. Kalau macam tangan saya tidak mungkin tidak bisa seperti itu karena tujuan untuk bisnis. Nah, sehingga dampaknya kan kepada semua masyarakat ya Pak ya, tapi ya aktivis terganggu, belajar mengajar terganggu, ya, kesehatan juga terganggu. Tapi alhamdulillah untuk di Jawa Barat mungkin ada, tapi Pak, tidak separah seperti daerah yang lain. Pernah juga kalau di Jawa Barat cuma kabupaten Cianjur 3 hektar cepat rotasi, cuman kebakaran kecil. Nah kira-kira Pak, sanksi hukumnya seperti apa? Kan sekarang mau efek jera dari mana? Karena sanksi hukum sudah tidak jelas kan, walaupun sekarang menurut informasi sudah ada tersangka, misalkan sekian puluh tersangka, tapi hanya ada di atas kertas kan. Jadi kembali ke masa hukum, harus tegas lah yang mereka yang sengaja membakar hutan dengan tujuan bisnis seperti itu. Janganlah sampai hanya membuang kuntung rokok aja yang dikambing hitamkan, justru mereka yang merusak alam seperti itu. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Ini penegak hukum yang harus jelas, harus tegas. Terima kasih Pak. Yuk, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam Pak Heru. Ini pendengar Pro 1 setia, ini Pak Irwan, ini memang dari Bandung ya. Tapi untuk pertanyaannya mengenai hukum begitu, nanti akan kami bincangkan lain kesempatan dengan yang tentunya dengan yang berwenang begitu ya. Mengingat pagi hari ini kita bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, kita akan lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Tapi jangan khawatir Pak Irwan, pertanyaan sudah dicatat oleh pengarah acara kami Aida Marnisa, nanti akan disampaikan tentu saja. Dan informasi lengkapnya nanti Pak Irwan ya bisa diakses melalui website kami rri.co.id. Pak Iru, kita akan lanjutkan perbincangan kita tadi sudah mengenai hujan, kemarau begitu ya. Kita akan lanjutkan mengenai beberapa waktu ke depan ini kita akan menghadapi musim penghujan dan seperti yang sudah terjadi dan kita sudah, kalau bahasa Semarang, blenger begitu ya Pak ya. Ini menghadapi banjir, rob dan juga longsor. Bagaimana kemudian upaya perlindungan lingkungan ini, apakah benar bisa membantu mengurangi dari resiko yang terjadi?
1: Iya betul Mbak, upaya perlindungan lingkungan sangat krusial dalam mengurangi resiko multi bencana di Jawa Tengah. Karena tindakan ini langsung memperbaiki fungsi ekologi alam yang rusak, yang menjadi akar penyebab banjir, rob dan longsor. Ketika ekosistem dikembalikan ke kondisi semula yang sehat, alam akan beda sebagai benteng pertahanan alami yang menurunkan intensitas dan dampak bencana tersebut. Misalnya seperti longsor, jadi kalau kita melakukan penanaman pohon dengan jenis-jenis yang tepat dengan jenis tanahnya dan kondisinya, artinya kan tidak semuanya jenis itu kadang-kadang ditanam yang tidak sesuai ya. Itu sudah membebani lahan gitu. Tapi kalau kita menanam ada jenis yang tepat dengan lahan yang tepat, tentu akan memberikan hasil yang baik. Seperti dapat menahan longsor, kemudian dapat mempertahankan mata air, dan misalnya di menahan abrasi yang terjadi di sungai-sungai maupun pantai, tanaman mangrove dan sebagainya. Jadi memang reboisasi dan penghijauan atau menanam pohon berakar dalam, misalnya pohon ya, dalam tempat yang sesuai tentu akan memberikan benteng untuk menghadapi bencana-bencana yang terjadi. Kemudian menerapkan agroforestry atau mengombinasikan tanaman pertanian dengan pohon kayu membantu vegetasi penutup tanah. Daun-daun pohon mengurangi hantaman langsung air ke tanah. Artinya run off itu ya, kalau hutannya lebat, banyak pohon itu kan hujan langsung, tidak langsung ke tanah airnya, tapi ditahan oleh daun-daun dari pohon itu, sehingga run off-nya menjadi terkendali.
0: Baik. Ini juga.
1: Kemudian yang untuk mengurangi banjir di kawasan yang rawan banjir, satu, rehabilitasi daerah aliran sungai atau das di hulunya. Artinya lahan itu kan dibagi dalam kawasan das, daerah aliran sungai. Dan sungai itu ada di hulu, ada yang di hilir. Sehingga kita harus menyelesaikan, memperbaiki lingkungan itu. Harus dari hulu hilir. Artinya jangan sampai hulunya rusak, terus hilirnya terus yang diperbaiki itu juga sangat tidak baik. Karena hulu, justru hulu lah yang diperlukan untuk perbaikan lingkungan yang paling bagus. ke situ untuk terjadi penyerapan air dan sebagainya. Memang sampaikan Pak Irfan tadi, memang hutan yang tipe hutan di Kalimantan dengan di Jawa memang agak beda. Di Kalimantan itu mungkin lahannya lahan gambut sehingga kebakarannya juga sangat susah untuk memadamkannya, sehingga itu ada bara di dalam tanah. Tipe tanahnya beda, tanah gambut kebanyakan di sana, di Jawa itu beda. Dan di Jawa pun, di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat itu memang kebakarannya spot-spot ya, memang hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi banyak kejadian itu spot-spot.
0: Baik.
1: Jadi seperti itu tadi penyiar bahwa yang paling utama dalam penanggulangan atau mitigasi untuk menghadapi bencana yang terjadi adalah melakukan penanaman pohon. Yang harus masif dilakukan adalah itu, baik di hulu, hilir maupun di daerah tengah, semuanya wajib dilakukan penanaman pohon. Di pesisir misalkan harus tanam mangrove sebagai benteng dari terjadinya abrasi maupun ombak besar itu. Kemudian di daerah tengah juga kita tanaman-tanaman pohon, misalnya tanam buah-buahan dan sebagainya. Kemudian di hulu kita juga harus tanam tanaman pohon yang banyak untuk menghindari longsor dan sebagainya. Kira-kira itu, Mbak.
0: Baik, Pak Heru, karena memang waktu kita tidak cukup banyak pagi hari ini, kalau berbicara mengenai mitigasi begitu ya, tentu bukan hanya soal menanam pohon atau juga mangrove, masih banyak sekali sebenarnya yang bisa kita bahas, tapi sebagai penutup boleh mungkin memberikan pesan kepada masyarakat, mengingat perubahan perilaku ini juga penting ya, dan perlu didorong di tengah masyarakat, silakan.
1: Iya. Terima kasih, Mbak. Ada satu hal yang saya perlu ingatkan kepada Bapak-Ibu semua, bahwa tiap orang atau tiap manusia di bumi ini wajib minimal itu nanam minimal 25 pohon. Kenapa kita harus nanam 25 pohon? Oksigen yang dihasilkan dari 25 pohon itu ekuivalen atau sama dengan oksigen yang kita butuhkan dari lahir sampai umur 60. Jadi kalau Bapak-Ibu kurang nanam dari 25 pohon, berarti Bapak-Ibu masih domblang kepada orang lain. Artinya itu tadi. Jadi kita perlu nanam pohon minimal 25 pohon tiap orang. Karena bumi kita hanya satu. Jika bumi kita rusak, makanya semuanya akan berdampak. Seperti tadi sampaikan oleh Pak Irwan, kebakaran di Kalimantan, tapi orang lain juga terdampak karena asapnya itu. Yang bakar siapa, yang terdampak siapa. Artinya Bapak-Ibu, bahwa kita harus melakukan sama-sama, melakukan bersama-sama dalam langkah memperbaiki kondisi bumi kita, kondisi lingkungan bumi kita. Gitu, Mbak, pesan saya. Jadi minimal satu orang untuk tanam 25 pohon. Gitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Heru atas waktunya pagi hari ini menyempatkan untuk dialog bersama dengan kami di tengah kesibukan. Kapan-kapan kita sambung dengan topik yang lain, Pak Heru ya?
1: Ya, monggo. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat beraktivitas dan selamat pagi, Pak Heru.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Demikian tadi pendengar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Heru Jatmiko, memperkuat Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim. Terima kasih untuk Anda yang tadi sempat bergabung pendengar ya. Dan yang belum sempat nanti di segmen kedua, boleh silakan bergabung bersama dengan kami. Akan kami hadirkan bersama dengan dosen teknik lingkungan UIN Wali Songo, Dr. Lingkungan Rusmadi, MSI, untuk Anda.
3: Panas terik menyengat sepanjang hari. Tak lama kemudian, langit mendung dan hujan deras turun tanpa terduga. Di tempat lain, musim kemarau berlangsung lebih panjang, memicu kekeringan dan kebakaran hutan. Pola cuaca yang berubah secara tidak terduga ini berkaitan dengan perubahan iklim. Suhu bumi yang meningkat membuat atmosfer menyimpan lebih banyak uap air sehingga hujan turun dengan intensitas yang lebih besar. Tekanan udara berubah, memicu angin kencang dan badai yang lebih kuat di berbagai wilayah. Cuaca ekstrim semakin sering terjadi, menandakan betapa parahnya perubahan yang terjadi pada iklim global. Dampaknya bukan hanya dirasakan pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan manusia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti kami lanjutkan untuk dialog Semarang menyapa pendengar ya, kali ini kami hadirkan terlebih dahulu informasi terkini bersama dengan reporter kami Gus Fakih, raih juara tafsir Al-Qur'an MTQ Nasional PPM AJT gelar tasyakuran internal. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bahtiar Rifai. Bahtiar, silakan.
1: Iya, Ima dan pendengar. Pengelola pelaksana Masjid Agung Jawa Barat PPM AJT bersiap menggelar tasyakuran internal pada hari ini, tepatnya siang nanti, dan disampaikan oleh Sekretaris PPM AJT Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG menyampaikan bahwa acara tersebut diinisiasi oleh Ketua PPM AJT Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad sebagai bentuk rasa syukur atas capaian luar biasa salah satu imam muda MAJT yaitu Gus Fakih. Gus Fakih yang memiliki nama lengkap Al-Hafidh Muhammad Abdul Fakih merupakan salah satu yang menyabet gelar juara satu pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional untuk cabang tafsir Al-Quran yang berakhir pada hari Minggu 20 September lalu. Keberhasilan tersebut menjadi catatan prestasi emas yang kian memperkuat posisi MAJT sebagai tempat bernaungnya para qori dan hafidz berprestasi. Dalam acara yang akan dihadiri oleh para imam masjid MAJT, muazin serta pengurus serta jajaran sekretaris PPM AJT tersebut akan menyampaikan apresiasi tertingginya. Sementara itu, Gus Fakih juga akan menceritakan bagaimana perjalanan spiritual dan ketekunan dalam mendalami isi kandungan Al-Qur'an hingga akhirnya berhasil menjuarai cabang tafsir Al-Qur'an tingkat nasional yang digelar di Kota Semarang. Gus Fakih sendiri lahir pada tahun 1996. Ia juga merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Muhammad Rifai dan Hajah Nurul Hidayah. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga santri di Dusun Kerajan, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Silsilah keluarganya juga tersambung ke garis ulama besar, di mana sang istri Silviana Wardatul Munawaroh merupakan bagian dari keluarga besar Bani Kiai Haji Muhammad Munawir yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Dan tasyakuran ini akan digelar siang nanti di Masjid Agung Jawa Tengah. Demikian Ima yang dapat saya informasikan kembali studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas dan kami tunggu untuk informasi berikutnya. Demikian tadi pendengar ya, info bersama dengan reporter kami Bahtiar Rifai, Gus Fakih, raih juara tafsir Al-Qur'an MTQ Nasional PPM AJT gelar tasyakuran internal. Dan sesaat lagi akan kami lanjutkan dialog Semarang menyapa bersama dengan dosen Teknik Lingkungan UIN Wali Songo, Dr. Ling Rusmadi MSI. Jadi bagi Anda yang tadi belum sempat bergabung pendengar ya, silakan kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp kami buka untuk Anda.

0: Dialog Semarang Menyapa kembali menyapa Anda pendengar ya. Untuk memperkuat Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim, nanti akan kami bahas bersama dengan dosen teknik lingkungan UIN Wali Songo Semarang. Ada Dr. Lingkungan Rusmadi MSI, ini sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon pendengar ya. Tapi kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami dan juga ada Pak Rusmadi, di sini boleh lantai telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda pendengar ya di 0248316686, juga WhatsApp kami di 0816666886 pendengar. Tidak lupa saya ingatkan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami dan saat ini sedang melihat saya mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital pendengar ya, tinggalkan jejak Anda di kolom live chat karena kami pantau 24 jam, jadi dapat langsung kami tanggapi pendengar. Baiklah, saat ini kami akan langsung terhubung bersama dengan Pak Rusmadi. Ini akan saya sapa terlebih dahulu. Pak Rusmadi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ima.
0: Kabar baik, sehat Pak Rusmadi ya. Alhamdulillah sehat. Pak Rusmadi, kembali kita berbincang pagi hari ini mengenai cuaca begitu ya, memperkuat ketahanan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim. Sebelum kita bahas nantinya ini bisa berkontribusi di sebelah mana begitu ya, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak Rusmadi ya, untuk perubahan iklim ini bagaimana, apa yang memberikan dampak seperti apa kepada masyarakat?
1: Ya, sebenarnya sebagai pengetahuan awal ya, barangkali pemirsa RRI itu yang barangkali baru mendengar kata perubahan iklim. Sebenarnya perubahan iklim itu kan akhir dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mungkin pernah para pemirsa dengar ya. Misalnya ada yang namanya pemanasan global gitu ya. Sebenarnya pemanasan global itu yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Nah, pemanasan global ini dipengaruhi oleh banyak kegiatan, salah satunya tentu kegiatan manusia ya. Ada industri, ada transportasi, termasuk pertanian juga. Ini berkontribusi pada gas rumah kaca namanya. Nah, gas rumah kaca ini kemudian menyebabkan terjadinya pemanasan global dan pada efek berikutnya muncul perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini kemudian berdampak ke berbagai sektor, salah satunya ada kesehatan, kemudian ada pertanian, ya, ketahanan pangan, termasuk ada bencana lingkungan. Nah, ini banyak kalau terkait dengan bencana lingkungan, karena perubahan iklim itu terjadi peristiwa-peristiwa yang betul-betul berubah. Ya. Yeah. Namanya saja perubahan iklim, meskipun para aktivis itu kadang bahkan menyebutnya bukan perubahan iklim, tapi krisis iklim gitu. Ya, tapi secara akademik itu dikenal dengan perubahan iklim. Artinya berubah ya. Berubah itu misalnya ada perubahan siklus hidrologi. Musim penghujan itu jauh lebih pendek, tapi lebih deras gitu intensitasnya. Sehingga kemudian ada istilah musim kemarau basah, ada musim kemarau kering, ada musim penghujan basah, ada juga musim penghujan kering gitu lah kira-kira. Nah, perubahan siklus hidrologi ini yang nanti kira-kira berdampak ke semua aspek kehidupan kita, Mbak Ima.
0: Baik, apalagi ini untuk di wilayah perkotaan juga sudah mulai terasa begitu ya, panas sekali. Kebakaran juga tidak hanya terjadi di lahan-lahan yang tidak ada orangnya, tetapi juga di lingkungan yang dihuni oleh masyarakat begitu. Dalam kondisi seperti ini Pak Rusmadi, seberapa penting kita itu memperhatikan untuk daya dukung dan juga daya tampung begitu untuk lingkungan ketika membangun atau mengembangkan sebuah kota?
1: Ya, daya dukung, daya tampung itu sangat penting ya, karena sebenarnya dalam konteks kita hidup ya, sebagai manusia misalnya kita hidup itu jelas membutuhkan sarana-prasarana hidup. Nah, dalam bahasa lingkungan itu yang disebut dengan daya dukung, daya tampung. Jadi kalau daya dukung, daya tampung itu terus menurun gitu, syukur-syukur bisa naik gitu ya, tapi kalau bisa misalnya ya minimal konstan lah gitu. Tapi yang terjadi sekarang justru makin hari itu makin menurun dan seterusnya. Nah, kalau kita mau melakukan pengembangan kota misalnya, karena bagaimanapun kan manusia terus tumbuh ya, populasinya terus meningkat, otomatis ketika manusia terus tumbuh itu juga membutuhkan sarana prasarana hidup yang sehat, yang memenuhi apa standar kualitas hidup, sehingga kemudian dia membutuhkan apa-apa yang disediakan oleh lingkungan gitu. Nah, ini yang namanya daya dukung, daya tampung. Nah, kalau mengembangkan kota kok kemudian kita mengabaikan daya dukung, daya tampung, itu akibatnya justru akan terjadi bencana di kota itu gitu. Ya, sederhananya sekarang misalnya adalah soal kemacetan misalnya. Yeah. Kalau kita tidak mempertimbangkan bagaimana pengembangan daerah di sekitar, lalu pusat-pusat industri, sementara kemudian kita hanya mempertimbangkan yang penting ekonomi tumbuh nih, industri masuk oke, kita langsung kemudian beri izin dan seterusnya, tanpa mempertimbangkan apakah kota ini mampu memberi dukungan bagi industri ini dengan segala kompleksitasnya termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan gitu. Maka kalau kita hanya mempertimbangkan satu aspek, yang penting penerimaan pendapatan asli daerah meningkat, ya investasi itu tinggi, tapi kemudian lupa daya dukung, nanti dampaknya kemudian akan kemana-mana. Misalnya salah satunya tadi soal kemacetan. Kalau kemacetan kemudian terjadi peningkatan emisi yang sangat tinggi, itu juga berdampak lagi-lagi ke perubahan iklim tadi itu. Jadi sebenarnya kayak bulat-bulat gitu ya Mbak Ima ya, tapi saya yakin pemirsa bisa membayangkan, oh sebenarnya kita hidup itu mau tidak mau memang selalu berhubungan dengan lingkungan, apa yang kita lakukan akan terus berdampak pada lingkungan. Nah, yang kita

0: menghadapi perubahan iklim juga. Apakah ada kaitannya, Pak Rusmadi?
1: Sangat penting ini ruang terbuka hijau, Mbak Ima. Karena tadi kita bicara perubahan iklim kan salah satunya karena ada pemanasan global kan. Pemanasan global itu dipengaruhi oleh tadi banyaknya kontribusi gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu bukan gas yang dari rumah yang berkaca ya. ini istilah untuk menyebut bahwa perubahan iklim itu dari proses peningkatan suhu, karena suhunya itu masuk ke dalam tapi dia tidak bisa keluar gitu, sehingga kita seperti berada dalam rumah yang berkaca, panasnya masuk tapi tidak bisa keluar gitu. Sama seperti mobil di tengah lapang, pada saat kita parkir itu lalu kita buka mobil itu, wah tiba-tiba panasnya minta ampun. Nah, itu namanya efek rumah kaca. Nah, salah satu yang bisa menjadi mitigasi itu adalah bagaimana langkah-langkah lokal termasuk penyediaan ruang terbuka hijau gitu. Nah, fungsinya selain untuk mitigasi, tapi juga dalam konteks iklim lokal penting, Mbak Ima. Yeah. Karena ada istilah iklim global, ada iklim lokal. Kalau iklim global kan secara general ya, artinya global lah gitu ya. Tapi ada iklim lokal yang sangat bergantung dengan situasi dan kondisi lokal. Misalnya begini, ada suatu kota, kenapa suhunya jauh lebih tinggi daripada daerah lain atau kota lain? Ya ini namanya iklim lokal. Kalau suatu kota misalnya dia banyak ruang terbuka hijaunya, otomatis akan berpengaruh ke iklim lokal tadi itu. Misalnya dia lebih sejuk, dia lebih suhunya tidak lebih panas gitu. Tapi ada kota yang jauh lebih panas misalnya. Bukan hanya kota lah, mungkin wilayah kecil kecamatan saja juga bisa ya. Misalnya ada kecamatan yang jauh lebih panas daripada kecamatan yang lain. Kenapa? Karena kecamatan yang lebih sejuk tadi itu ada ruang terbuka hijau. Ya, ruang terbuka hijau kan ada ruang terbuka hijau publik, ada ruang terbuka hijau privat. Yang oleh undang-undang itu disyaratkan 30% itu. Kalau ruang terbuka hijau tidak ada misalnya, otomatis suatu wilayah akan terkena dampak dua hal. Pertama, terkena dampak perubahan iklim yang secara global. Yang kedua, akan terkena dampak yang iklim lokal. Gitu. Jadi ruang terbuka hijau itu paling tidak mitigasi lokal, tapi juga efeknya secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat di kota itu.
0: Baik. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai daya dukung, daya tampung, selain itu juga ruang terbuka hijau, Pak Rusmadi. Ada satu persoalan lagi ini yang dekat sekali dengan kita semua dan beberapa waktu lalu sempat kita bahas sebenarnya untuk pengelolaan sampah yang baik benar begitu. Ya. Tapi saya
1: itu
0: ingin tahu
1: kaitannya erat sekali tuh, Mbak Ima.
0: Saya ingin tahu juga kaitannya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai pengelolaan sampah yang baik begitu. Bagaimana jika dibalik? Saya ingin tahu kebalikannya. Seberapa besar pengelolaan sampah yang tidak benar dan tidak baik ini bisa memperburuk dari persoalan iklim ini, Pak Rusmadi?
1: Iya, iya. Ini menarik karena kadang-kadang kita itu seolah-olah perubahan iklim itu tidak ada kaitannya dengan persoalan pengelolaan sampah. Padahal ada sangat terkait itu. Kalau pengelolaan sampahnya benar, otomatis ya bisa meminimalisir dampak perubahan iklim. Tapi kalau tidak, lah ini problemnya. Salah satu gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim tadi itu kan gas rumah kaca yang namanya CH4 ya, atau metan itu. Nah, metan ini ternyata jauh kontribusinya lebih besar jumlahnya. Nah, kalau kita tengok lagi, sebenarnya metan dikontribusi oleh sektor apa saja gitu. Salah satunya ternakan memang. Tapi pengelolaan sampah yang tidak benar itu juga berkontribusi besar pada timbulan gas metan yang nanti menjadi gas rumah kaca itu. Nah, gas metan ini dari proses apa? Dari proses pembusukan sampah. Nah, maka mestinya kalau pengelolaan sampahnya benar, misalnya ya, yang namanya benar itu sampah itu dikelola mulai dari sumbernya, lalu kemudian cara pengelolaannya sudah dipisah, dalam arti treatment.

0: nya terhadap sampah organik berbeda dengan sampah non-organik. Yang non-organik juga berbeda treatmentnya dengan sampah organik. Sampah yang B3 juga berbeda treatmentnya. Artinya setiap jenis sampahnya itu treatmentnya beda-beda. Nah, kalau sudah begitu, ya otomatis akan mengurangi timbulan sampah di TPA. Tapi kalau sampah kemudian dicampur, lalu kemudian ditumpuk begitu saja, lalu diangkut, ya namanya kumpul angkut buang AKB itu, lalu kemudian sampai di akhir di TPA, gitu. Maka di situ proses gas metan itu akan sangat banyak gitu. Nah, kalau semua proses pengolahan sampahnya seperti itu, maka berarti pengolahan sampah yang tidak benar itu berkontribusi besar pada timbulan gas metan, yaitu salah satu sumber daripada perubahan iklim. Nah, yang benar yang bagaimana? Yang benar seperti yang sudah kita diskusikan kemarin ya Mbak Ima ya. Mestinya memang dari sumbernya sudah kita kelola sebaik mungkin ya. Terutama tadi yang berkontribusi pada metan adalah sampah-sampah organik. Padahal data dari Kementerian LH itu jumlah keseluruhan sampah itu 70%-nya sampah organik. Benar. Nah, dari 70% sampah organik itu, kurang lebih antara 40-50% ternyata adalah food waste atau limbah makanan. Ini kadang-kadang di satu sisi saya senang gitu. Senangnya apa? Berarti orang-orang Indonesia itu makmur-makmur ini. Sudah pada banyak menyisakan makanan gitu. Tapi kadang-kadang jadi prihatin juga. Ini makmur beneran atau sesungguhnya dia tidak punya rasa kepedulian dengan bersama atau bahkan dia tidak punya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Sehingga sampah-sampah sisa makanan tadi itu timbulannya begitu besar di Indonesia. Ini menurut data LH ya, artinya bukan data saya, tapi para pemirsa bisa cek di sistem informasi sampah nasional ya, kira-kira berapa sih timbulannya. Per kota juga bisa dilihat itu. Kota Semarang juga salah satu kota dengan jumlah sampah food waste, ya, limbah makanan tadi itu besar. Makanya perlu inisiatif-inisiatif lokal gitu ya, dari masyarakat. Itu Mbak Ima.
1: Baik. Pak Rusmadi, ini nampaknya waktunya tersisa sedikit lagi. Kita masih punya waktu 5 menit Pak Rusmadi. Saya ingin Pak Rusmadi ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk hal ini dan juga kepada masyarakat tentunya agar bisa turut berkontribusi dalam pencegahan hal-hal buruk yang terjadi akibat perubahan iklim. Silakan Pak Rusmadi.
0: Ya, baik. Pemirsa RRI, jadi kalau dulu itu ada istilah triple helix ya. Triple helix itu pemerintah, dunia industri, dan masyarakat. Itu sudah keren sebenarnya. Tiga pihak berperan di dalam pengelolaan lingkungan. Tapi sebenarnya kita perlu lebih dari itu. Bukan hanya triple helix, tapi pentahelix ya. Penta itu artinya enam ya. Jadi enam pihak yang terlibat di dalam pengelolaan sampah misalnya. Atau pengelolaan lingkungan secara umum lah. Bahkan sekarang lebih banyak lagi, bukan hanya pentahelix tapi heksahelix. Kalau penta itu 6, heksa itu berarti 8 ya, 8 pihak yang terlibat. Nah, siapa saja itu? Salah satunya adalah media. Maka RRI yang menurut saya sangat punya komitmen luar biasa untuk terus memberitakan, mendiskusikan terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan ini sebenarnya sudah memerankan peran yang sangat strategis dalam konteks pentahelix maupun heksahelix dalam pengelolaan lingkungan. Berarti masyarakat juga terlibat, oh tentu. Triple helix masyarakat juga terlibat, apalagi pentahelix dan heksahelix. Gitu. Masyarakat yang tadi saya cerita misalnya pengelolaan sampah, itu juga sangat penting terlibat. Pemerintah otomatis juga sama. Nah, dunia industri ini yang barangkali jarang tersentuh. Meskipun saya meyakini, dengan peraturan yang ada, ya misalnya sekarang industri sudah didorong untuk punya kinerja lingkungan yang baik melalui proper, melalui sistem manajemen lingkungan. Dengan demikian sebenarnya dunia industri justru jauh lebih lebih apa namanya terukur ya di dalam tanggung jawab lingkungannya. Nah, yang masyarakat ini belum. Masyarakat paling kan hanya misalnya kampung problem ya, kalau barangkali pemirsa pernah mendengar istilah kampung problem. Termasuk kampung saya ini juga kampung problem ya. Nah, itu kan sebenarnya ukurannya ya ya jelas tapi sifatnya sukarela, belum mandatori. Saya berharap masyarakat sekaligus juga ada mandatori, juga ada sukarela di dalam pengelolaan sampah yang baik. Mudah-mudahan dengan dialog kita pagi hari ini, para pemirsa dan barangkali ada pihak-pihak dari pemerintah, ya, dari dunia industri untuk terus sama-sama berkolaborasi sampai pada pentahelik dan heksahelik dalam pengelolaan lingkungan. Saya kira demikian ya Mbak Ima ya.
1: Baik. Pak Rusmadi, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk dialog bersama dengan kami pagi hari ini. Tentu saja tadi meskipun waktunya cukup singkat, tapi banyak sekali ilmu-ilmu ini yang ditularkan kepada saya dan juga tentunya pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kapan-kapan kita lanjut ngobrol lagi dengan topik yang lain, Pak Rusmadi.
0: Baik, sama-sama Mbak Ima.
1: Selamat beraktivitas.
0: Selamat semuanya.
1: Baik, terima kasih Pak Rusmadi. Demikian tadi pendengar dosen teknik lingkungan UIN Wali Songo, Dr. Lingkungan Rusmadi, MSI, membahas mengenai memperkuat Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim.
2: Resti, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Semoga kita semua bisa lebih peduli dengan bumi.
3: Amin. Sebagai mahasiswa yang konsentrasi di bidang lingkungan, aku setuju banget nih. Yuk kita tingkatin kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan.
2: Sepakat, karena setiap tindakan kecil kita seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan energi secara efisien dan mengurangi penggunaan plastik punya dampak besar buat lingkungan.
3: Yoi. Selain tadi, kita kan juga bisa berkontribusi ya dengan cara nanam pohon, pakai transportasi umum dan nyebarin informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada orang lain, ya kan?
2: Semangat pokoknya. Terus berupaya ya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Jagalah lingkungan demi bumi kita yang indah.
3: Oke.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video polisi mengaku dapat dana bantuan 500 juta rupiah dari Kopdes Merah Putih. Kita akan cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim seorang polisi bernama Hojot Marluga mengaku menerima dana bantuan senilai 500 juta rupiah dari Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hojot Marluga yang mendapat dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan senilai 500 juta rupiah kepada masyarakat. Konten itu terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Hive moderation probabilitas mencapai 99,9% dan deep AI probabilitasnya mencapai 95%. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, nah ada check mic dulu ya.
5: Halo RRI, sepertinya kok saya lama sekali ya tidak menyapa pendengar Pro 1 RRI Semarang. Dan hari ini saya akan temani akhirnya hingga pukul kembali 3 waktu Indonesia Barat.
4: Wah,
5: Iman
4: sekali.
5: Juga kan?
4: Enggak.
5: Sampai jam 3
4: ah, Masya Allah. Besok lagi. Ada hari esok insya Allah. Ini kita berjumpa lagi. Tandanya segmen Halo RRI dimulai,
5: yes,
4: ya.
5: Segmen berkeluh kesah ya. Pendengar yang mau berkeluh kesah apapun boleh pada kesempatan pagi hari ini. Yang kemarin Jumat, Sabtu, Minggunya mengikuti apa tuh di Simang 5 MTQ gitu ya, yeah. Lihat ada jalannya mungkin tidak baik atau mungkin kamar mandinya atau fasumnya tidak oke, boleh sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di 0248316686,
4: juga WhatsApp kami di 0816666886. Tidak lupa di aplikasi RRI.

0: bengong aja nungguin bakso lewat ya.
1: Eh, Bu Rina. Enggak, Bu. Ini nungguin anak-anak main aja. Takut kalau main jauh-jauh. Sekarang kan banyak kasus penculikan, Bu.
0: Alah, Bu. Tapi kan mereka cuma main di gang. Aman kali, Bu.
1: Justru itu, Bu. Yang kelihatan aman kadang malah lengah. Minimal pastiin ada orang dewasa yang ngawasin.
0: Ih, tapi tuh aku gak sempet, Bu, kalau harus ngawasin anak terus. Karena ada harus masak, beres-beres rumah, nyuci.
1: Nah, iya, Bu. Makanya aku besok mau masang CCTV di depan rumah. Jadi kita bisa awasin tuh situasi depan rumah kapan aja dan di mana aja.
0: Ide bagus itu ya, Bu Ira ya. Jadi kita harus manfaatin kecanggihan teknologi. Tapi kalau amit-amit nih anak kita keburu diculik gimana dong, Bu?
1: Nah, kalau itu kita harus ajarin anak-anak buat gak gampang ikut orang. Walaupun ngaku kenal, terus jangan mau kalau diiming-imingin juga. Sama biasain mereka teriak kalau ada yang mencurigakan.
0: Wah, iya ya, Bu, setuju.

0: Anda masih bersama dengan kami pendengar Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di segmen Halo RRI, kami menerima keluh kesah Anda pendengar ya. Dan tentu saja selain menunggu dari Anda yang bergabung bersama dengan kami, sudah ada reporter RRI Semarang pendengar ini mencari begitu ya untuk keluh kesah Anda dan juga mungkin apresiasi juga boleh seperti yang akan disampaikan oleh reporter kami nih Bowo Wiranto yang sudah terhubung menyampaikan mengenai masyarakat Kota Semarang apresiasi pembukaan kembali lintasan atletik Gortri Lomba Juang usai renovasi. Gortri Lomba Juang pendengar ya. Bowo silakan informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Ima. Pendengar, dibukanya kembali lintasan Tri Lomba Juang Semarang atau TLJ pada Senin 20 September 2026 untuk aktivitas olahraga mendapatkan apresiasi dari warga. Informasi itu berdasarkan unggahan Instagram dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Semarang. Suryono, 58 tahun, salah satu warga Kota Semarang menilai akses tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dengan lebih nyaman. Dibukanya kembali lintasan TLJ ini menjadi kabar positif bagi warga yang selama ini memanfaatkan kawasan tersebut untuk aktivitas olahraga. Ia berharap pemanfaatan lintasan tersebut dapat terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga kebugaran, sekaligus menjadi tempat berkumpul dan beraktivitas secara positif. Suryono juga berharap masyarakat yang menggunakan lintasan TLJ ini tetap menjaga ketertiban dan kebersihan. Menurutnya, fasilitas yang telah dibuka untuk umum ini perlu dirawat dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Ia setiap hari melakukan jogging ataupun jalan sehat di lintasan GOR TLJ ini. Ia juga menilai keberadaan ruang publik ini untuk berolahraga penting bagi masyarakat perkotaan. Dengan adanya akses yang lebih terbuka, warga dapat melakukan aktivitas fisik secara rutin tanpa harus mencari lokasi yang jauh. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bowo atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas Anda. Tadi pendengar ya, masyarakat Kota Semarang apresiasi pembukaan kembali lintasan atletik Gortri Lomba Juang usai renovasi. Apakah Anda juga salah satu masyarakat yang bersorak-sorai ya atas dibukanya kembali Gortri Lomba Juang ini? Barangkali ada di antara Anda yang biasanya jogging, tapi kemarin sempat tertunda pendengar ya, boleh berikan kepada kami informasi pengalaman pertama Anda setelah Gortri Lomba Juang ini dibuka kembali. Kami tunggu untuk Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
3: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
4: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
5: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo

0: Don, ngelamun ae. Ngapa yang ngelamun?
1: Duh, momet iki son. Duh, itu kerjaan. Wes ngelamar nanti-nanti, kok durung itu panggilan yo?
0: Kerjaan? Wes tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku, PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sak Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sak Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no, ojo lali. Cek Instagram PKSS lan temok ke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.
2: Nah, pas banget untuk Anda pendengar ya yang sedang mencari peluang kerja, buat kamu yang tertarik berkarir di perbankan, rekan-rekan bisa datang walk-in interview di PKSS Yogyakarta dan PKSS Semarang tanggal 21 sampai dengan 23 September 2026 mulai pukul 9 pagi sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Posisi yang dibuka yaitu frontliner, file collection, dan sales marketing. Tanggal 21 September di Disperinaker Klaten dan Disnaker Brebes. Tanggal 22 September di Kelurahan Benden Boyolali dan Disnaker Batang. Tanggal 23 September di Disnaker Transragen. Detailnya cek Instagram PKSS yaitu @pkssid atau PKSS Yogyakarta dan PKSS Semarang. Ayo gas, jangan lewatkan kesempatan ini pendengar.

0: itu juga cukup aware, punya perhatian yang cukup bagus. Dan ini sudah banyak yang tahu, termasuk tidak hanya kaitannya dengan perhatian, juga memberikan fasilitasi aksesibilitas dan fasilitas ketika teman-teman difabel itu masuk di dunia kerja atau di perusahaan mereka. Jadi terkait dengan perusahaan ini, semakin kesini perhatian terhadap teman-teman difabel itu cukup besar. Tidak ada namanya diskriminasi antara teman-teman difabel dengan yang non difabel. Kami juga berusaha untuk teman-teman difabel ini juga meningkatkan produktivitasnya, kedisiplinannya, dan memberikan arti yang penting bagi peningkatan produktivitas di perusahaan maupun di lembaga pemerintah. Contoh di tempat kami ada 2 difabel, dan itu menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya, tidak menghalangi dia untuk bekerja. Dan ini menjadi inspirasi kaitannya dengan disiplin kerja, terus penguasaan materi, kompetensi, dan lain sebagainya. Yang ini juga kita dorong, tidak hanya sekedar menggugurkan apa kewajiban saja. Dan kami juga mempunyai kegiatan-kegiatan di mana kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memberikan bekal keterampilan, tetapi juga memotivasi mereka, termasuk perusahaan, untuk memberikan peluang yang sama dalam pengembangan karir teman-teman difabel.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Radio Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktunya kami untuk memberikan informasi perakiraan cuaca kembali pendengar ya. Tentunya untuk kali ini informasi perakiraan cuaca kemaritiman. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas di sekitaran pantai atau mungkin melaut, Anda berada di channel yang tepat pendengar ya, Pro 1 RRI Semarang. Kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca kemaritiman kali ini bersama dengan Prakirawan Tika dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Mbak Tika, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Ima.
1: Baik, silakan untuk informasi perakiraan cuaca kemaritiman hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Senin 21 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Selasa 22 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua, perakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk malam nanti, Senin 21 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Selasa 22 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar

0: dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Senin 21 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Selasa 22 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 9 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Senin 21 September 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,4 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok hari, Selasa 22 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, Mbak Tika. Demikian pendengar ya, informasi perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan perakirawan Tika dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar ya dalam Semarang pagi ini. Akhirnya saya Ima Arya dan juga pengarah acara yang bertugas Marnisa ini pamit undur diri pendengar ya. Tapi jangan kemana-mana, jangan berpindah channel dulu karena Pro 1 RRI Semarang masih akan terus menemani aktivitas Anda. Selamat pagi.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siang hari ini sepertinya sudah lama sekali ya saya tidak menyapa Anda dan menemani aktivitas siang hari Anda. Nah, hari ini Senin 21 September 2026 saatnya Anda tidak bengong saja di kantor mungkin ya, atau di rumah, agar kita bisa menyimak berbagai informasi yang sudah disiapkan oleh tim Semarang siang hari ini. Salah satunya nanti kita akan bahas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak di ruang digital bersama analis kebijakan ahli muda pemenuhan hak DP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Tentu lewat telepon dan WhatsApp nanti saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Inilah Semarang siang hari ini bersama saya Sylvie Ansori.

0: Bagaimana sebetulnya kita sebagai orang dewasa begitu ya, bisa melindungi tetapi juga tetap bisa memenuhi hak anak di ruang digital. Nah, siang hari ini kita akan bincangkan bersama analis kebijakan ahli muda pemenuhan hak anak DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah, Ardian Agil Waskito, SPSI. Mas Ardian, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Mbak Sylvia.
0: Kabar baik, sehat ya Mas Ardian?
1: Alhamdulillah sehat. Selamat siang juga untuk pendengar RR Pusat Semarang ya.
0: Iya, Mas Ardian, kita tidak bosan-bosan begitu ya mengedukasi orang tua, teman-teman yang mungkin di lingkungannya ada anak-anak kecil begitu, agar bisa melindungi sekaligus memberikan haknya kepada anak, terutama saat ini hampir seluruh anak-anak di kalangan seluruh usia begitu ya mudah sekali bersentuhan dengan internet. Sebenarnya Mas Ardian, apa yang membuat ruang digital menjadi isu penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak nih? Silahkan.
1: Ya, jadi mengapa mengambil tema hari ini adalah bagaimana kita mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di ruang digital. Nah, karena menurut kami hari ini ruang digital itu sudah menjadi bagian dari kehidupan anak. Jadi internet, sosial media itu sudah keniscayaan gitu ya. Jadi di sana anak-anak bisa belajar, anak bisa bermain, mencari informasi, berkomunikasi, dan juga mengekspresikan diri. Tapi seperti juga halnya pisau gitu ya, yang bisa bermata dua, di satu sisi bisa bermanfaat untuk menyiapkan makanan, untuk memotong sesuatu gitu, tapi di sisi lain juga bisa melukai gitu. Begitu pula dengan internet gitu ya, kalau kita bicara dengan hak anak gitu, kita tidak bisa hanya bicara tentang rumah, sekolah, dan lingkungan fisik saja saat ini, tapi ruang digital itu juga menjadi salah satu lingkungan tumbuh kembangnya dengan segala sisi positif dan negatifnya gitu ya. Di sisi lain internet kan bisa memenuhi hak anak atas informasi, untuk belajar, berkomunikasi, berekspresi gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada resiko seperti cyberbullying, pelanggaran privasi anak-anak, kemudian paparan konten yang sangat bebas, sangat cepat, yang seringkali tidak sesuai dengan usia mereka. Kemudian anak-anak juga bisa resiko untuk dieksploitasi, mendapatkan pelecehan seksual secara online, itu justru lebih masif gitu ya. Dan mungkin saya sampaikan ada data UNICEF Indonesia di tingkat nasional gitu ya. Mereka menemukan bahwa 42% anak merasa tidak nyaman atau takut karena pengalaman mereka di internet gitu ya. Sementara hanya 37,5% anak yang mengaku pernah mendapatkan informasi mengenai bagaimana menjaga keamanan diri saat berinternet, saat online gitu ya. Jadi ada gap yang sangat besar gitu ya, bahwa 63% lebih anak kita tidak tahu, tidak pernah terinformasi, terliterasi bagaimana menjaga diri mereka selama berselancar di internet gitu ya. Mungkin ada kegagapan di situ, ada gap di situ, ketika kita mungkin menganggap internet selama ini hanya sebagai alat gitu ya, hanya sebagai tools, tapi di sisi lain ini sudah jadi dunia yang harus kita siapkan, harus kita pastikan bahwa dunia itu ada dunia yang aman juga untuk anak-anak, tanpa kemudian mereka tercerabut dari realitasnya untuk kemudian hanya hidup di dunia digital saja gitu. Jadi menurut kami pertanyaan bukan lagi hanya boleh atau tidak boleh menggunakan internet gitu ya, karena ini sudah keniscayaan, tapi pertanyaannya bagaimana kita memastikan ketika anak berada di ruang digital, hak-haknya tetap terpenuhi, dirinya tetap terlindungi, dan dia tidak tercerabut dari ruang nyata yang ada di sekitar dia.
0: Tapi sebetulnya Mas Ardian, kalau Mas Ardian tadi mengatakan positif dan negatif begitu ya, pasti ada. Kita coba berbicara hal positif dulu nih, yang bisa mungkin kita edukasikan kepada pendengar, pada orang tua yang mendengarkan kali ini. Positifnya apa sih ketika kita bisa mengenalkan, memberikan pemahaman mengenai digitalisasi kepada anak-anak sejak dini?
1: Ya, banyak banget sih sebenarnya hal positif, dan itu sudah dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Yang pertama, sejak pandemi itu kan ada percepatan luar biasa dari anak-anak yang informasinya mungkin terbatas gitu ya. Mungkin generasi kita gitu ya, kalau mencari referensi harus nyari sampai ke perpustakaan. Kita searching belum tentu nemu gitu ya. Tapi anak-anak sekarang sudah sangat luar biasa gitu ya. Mereka bisa belajar apapun dari satu dunia mereka gitu ya. Yang menjadi PR adalah bagaimana memastikan bahwa yang mereka pelajari benar-benar real gitu ya. Apalagi sekarang dengan artificial intelligence, AI gitu ya. di satu sisi itu sangat cepat memudahkan anak untuk merangkumkan gitu ya, dibanding kita dulu baca buku harus baca dulu pengantarnya, harus mencari sendiri, anak sudah dirangkumkan sehingga secara waktu mereka mungkin bisa memanfaatkan untuk hal-hal lain gitu ya. Tapi di sisi lain memang ada resiko-resiko juga bahwa mereka kemudian sangat instan, sangat tidak menghargai apa namanya proses gitu ya. Jadi hal-hal itu yang sisi positif dan negatifnya. Tapi di sisi lain memang dengan adanya internet ini, sosial media ini bisa membantu mereka untuk satu sisi belajar, memperoleh informasi, di sisi lain mereka harusnya bisa belajar untuk terkoneksi dengan banyak orang gitu ya. Karena dengan memanfaatkan internet mungkin dengan sekarang anak-anak mungkin waktu sekolahnya kan lebih padat ya, tidak seperti kita dulu pulang sekolah masih bisa bermain dan lain sebagainya, mungkin anak-anak sekarang ada keterbatasan itu juga gitu ya. Tapi dengan adanya internet yang positif gitu ya, mereka tetap bisa berinteraksi dengan teman-temannya, mereka bisa tetap menghasilkan karya-karya yang bisa langsung diapresiasi oleh masyarakat gitu ya. Dan itu adalah hal-hal positif yang bisa kita ambil.
0: Oke, itu yang positif. Tadi walaupun Mas Ardian ini sudah nge-spill sedikit resiko-resiko. Nah, kalau negatifnya gimana Mas Ardian?
1: Ya, nah negatifnya juga banyak sekali ya, Pak. Jadi di sisi lain yang kita lupa gitu ya, kita kan hanya mungkin melihatnya anak resikonya kecanduan gadget gitu ya, lihat gadget terus gitu ya. Itu satu hal gitu ya dengan banyak sisi negatifnya. Dan kami dengan Forum Anak Jawa Tengah juga rutin mengadakan polling anak Jawa Tengah. Salah satu hasilnya adalah hampir 31% anak menggunakan internet lebih dari 6 jam gitu ya. Jadi 1/4 hidupnya itu ada di dunia digital. Itu memang satu hal gitu ya. Tapi dari hasil pola juga anak-anak mengaku mereka ya terpaksa menggunakan internet karena mereka harus belajar.
0: Betul.
1: Mungkin yang SMA itu harus ada Zoom meeting, rapat organisasi, kemudian cari pembelajaran online gitu-gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga yang sering kali kita luput adalah kejahatan-kejahatan yang sebenarnya ada di dunia nyata juga gitu ya. Itu lebih cepat dan dampaknya lebih luas ketika terjadi di dunia digital. Contohnya seperti cyberbullying gitu ya. Kalau di dunia nyata kan ya kelihatan gitu ya, bisa kita amati. Tapi cyberbullying sering kali anak menjadi korban, dia tidak tahu harus cerita kemana, tahu-tahu kemudian informasi-informasi yang tersebar, kemudian ada dalam tanda kutip pelecehan-pelecehan verbal dan lain sebagainya di dunia sosial yang mungkin secara bubble dan circle-nya hanya di kalangan mereka, tapi imbasnya itu sangat lebih besar dan kita tidak bisa tahu ini anak sedang kenapa gitu ya, berbeda dengan di fisik di langsung gitu ya. Belum lagi kita bicara tentang kerahasiaan data anak gitu ya. Anak-anak sering kali tidak memahami bahwa dia tidak bisa sembarangan share apapun data pribadinya, usianya, gitu ya, dokumen-dokumen yang dia miliki, gitu ya. Banyak sekali anak-anak yang kemudian sangat mudah membagikan informasi-informasi pribadi itu. Dan ini kan hubungannya dengan bagaimana mereka disalahgunakan datanya, kemudian ketika mereka berkenalan dengan orang baru itu juga banyak sekali resikonya, gitu. Apakah dia bisa dipercaya dan lain sebagainya. Belum lagi paparan-paparan negatif di internet gitu ya, tidak hanya pornografi gitu ya. Pornografi itu kalau dari pollingnya anak-anak itu 47% anak mengaku pernah melihat secara sengaja maupun tidak sengaja di internet, artinya hampir 50% anak itu terpapar pornografi ketika mereka mengakses internet gitu ya. Tapi di sisi lain juga mereka terpapar konten-konten hoax, konten-konten disinformasi, bahkan ada yang terpapar konten terkait radikalisme, ekstremisme, itu bisa terjadi di internet. Tidak hanya kita bicara internet, tidak hanya ketika mereka searching di search engine gitu ya, tapi juga kadang ada grup-grup yang anak-anak ada di sana gitu ya, yang kita orang dewasa masyarakat tidak tahu, tapi kemudian di sana dipaparkan banyak hal termasuk radikalisme dan ekstremisme, di mana kita tidak bisa memantaunya secara langsung, dan itu real nyata menjadi paparan anak-anak dan jadi resiko anak-anak.
0: Oke. Mas Ardian, saya tertarik dengan penjelasan Mas Ardian terkait dengan identitas anak nih. Nah, kalau kita lihat saat ini itu kan banyak orang tua yang mengupload muka, kelahiran dan lain sebagainya. Batasannya seperti apa sih yang ramah anak ini Mas Ardian?
1: Ya, Sebenarnya hal seperti itu memang menjadi keniscayaan ya laki-laki ya, kita di satu sisi mungkin sebaiknya cukup dibatasi, di sisi lain memang ada perasaan mungkin bangga, perasaan ingin berinteraksi dengan orang lain di media sosial gitu ya. Yang jelas yang pertama untuk menjadi ramah anak kan kita harus memastikan keamanan platformnya, dan itu sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah yang kita kenal sebagai PP Tunas gitu ya, di mana penyedia platform juga harus menjaga kerahasiaan dan keamanan dari penggunanya gitu ya, terutama untuk perlindungan anak. Meskipun kita tidak bisa percaya 100% gitu ya, kita tetap harus juga bisa memfilter, menjaga yang jelas, menjaga dari nama gitu ya, nama kemudian mungkin tanggal lahir bisa kita jaga kerahasiaan dokumen-dokumen kita, terkait juga dengan seringkali kalau anak-anak itu juga harus kita ingatkan tidak sembarangan dokumen-dokumen yang mereka miliki di foto diposting gitu ya. Kadang mungkin lagi tren posting nilai rapot atau apa gitu, diposting ternyata di sana ada dokumen data dirinya, tanggal lahir, tempat dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi itu memang bagian dari kehidupan kita saat ini gitu ya, untuk men-share perilaku aktivitas anak-anak kita, tapi di sisi lain memang ada dokumen-dokumen yang harus kita jaga. Tidak, kalau kami pribadi sih tidak harus kemudian harus di-blur foto anak dan sebagainya, itu monggo mau referensi masing-masing apakah dia nyaman membagikan atau tidak gitu ya. Tapi di sisi lain ya kita harus tetap menjaga privasi anak-anak, dan ketika anak semakin besar kita harus juga memberikan ruang partisipasi bagi anak, apakah dia mau dikontenin, apakah dia mau untuk
0: harus ada persetujuan juga ya.
1: Ya, itu juga penting yang seringkali kita lupa gitu ya. Kita paksa-paksa mereka untuk foto, untuk video, padahal mungkin mereka tidak senang dengan itu. Gitu.
0: Tapi sebetulnya kalau kita melakukan edukasi kepada orang tua mengenai identitas anak begitu, kalau sekarang kan yang ngetren artis-artis ya, menutupi mukanya, bahkan namanya hanya nama panggilan, seberapa berbahaya ketika itu semua terbuka umum oleh masyarakat?
1: Faktor resikonya terasa ketika sudah ada artificial intelligence ini gitu ya, di mana bisa menduplikasi wajah dan lain sebagainya. Tapi itu juga bagian yang belum secara aturan belum bisa diatur secara lengkap gitu ya. Karena mengingat yang PP Tunas itu pun bagaimana membatasi penyedia platform dalam perlindungan anak itu baru keluar tahun 2026 ini. Betul. Gitu ya. Padahal kita sudah menggunakan internet sejak kapan gitu ya, sejak 30 tahun yang lalu. Jadi memang regulasi itu selalu ketinggalan dengan perkembangan teknologi gitu ya. Sehingga memang analoginya begitu, ketika di sebuah ruangan banyak benda tajam yang bisa melukai anak, regulasinya itu selalu terlambat untuk membereskan hal-hal benda-benda tajam itu agar tidak melukai anak. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah menjaga anak itu sendiri agar tidak memainkan hal-hal yang berbahaya bagi dia gitu ya. Dan ini yang saat ini kita lakukan. Mungkin kami menghargai bagaimana teman-teman yang mungkin tidak mempublis foto anaknya, namanya hanya panggilan, itu untuk upaya untuk menjaga agar kemudian data mereka tidak dicuri, apalagi melalui artificial intelligence gitu ya. Tapi apakah itu akan selamanya gitu ya, kan juga nanti ketika anaknya sudah mulai SD gitu kan, juga mereka juga butuh asistensi dong dari teman-temannya gitu kan. Apalagi kalau sekarang sekolah, masuk sekolah aja harus bikin twibbon dan lain sebagainya gitu ya. Di satu sisi mungkin sekolah-sekolah juga perlu meregulasi apakah itu bisa membahayakan anak atau tidak gitu ya, kan itu nama anaknya juga terpampang jelas, mukanya jelas. Di sisi lain kan itu juga bagian dari publikasi sekolah gitu ya, bahwa mereka siap untuk apa, misalnya tahun ajaran baru dan lain sebagainya, atau mungkin dengan konten-konten yang memang diproduksi sendiri oleh sekolah tanpa kemudian harus menunjukkan identitas anak-anaknya.
0: Oke, tapi sebetulnya usia berapa sih Mas Ardian bahwa kita perlu minta izin kepada anak-anak kalau mereka masih balita begitu kan, mungkin belum bisa diajak ngobrol begitu ya Mas Ardian ya?
1: Ya mungkin memang di perlindungan anak memang ada tingkatan partisipasi anak gitu ya, sesuai dengan kapasitas usianya. Memang tidak saklek gitu ya, harus usia berapa, tapi yang jelas dalam prinsip partisipasi anak dalam hak anak, itu anak sebenarnya bisa berpartisipasi justru sejak mereka lahir gitu ya. Tapi bentuk partisipasinya aja yang berbeda gitu ya. Kalau sejak lahir kan mereka ya komunikasi dengan nangis ya nangis gitu ya, atau tidur atau apa gitu. Nah, makin besar anak-anak bisa diajak ngobrol, bisa diajak berpendapat. Apalagi sekarang Gen Alpha kan kenal Asbun gitu ya. Kan Asbun dalam hal ini, itu mungkin pendapat mereka, cara mereka berpendapat gitu ya. Jadi istilah saya sih, sewaku apapun pendapat anak harus kita hargai, harus kita benar-benar dengarkan. Nah, mulai usia berapa ya? Mungkin mulai usia anak-anak sudah mulai masuk SD itu, usia 6-7 tahun gitu ya. Anak-anak sudah bisa kita mintai pendapat. Bahkan bagaimana melatih meminta pendapat ke anak-anak dimulai sejak sangat dini, harusnya sejak mereka masih mungkin mulai kata pertamanya mereka, kita seringkali bertanya kepada mereka, membiasakan bertanya kepada anak sesuatu yang memang bukan harus persetujuan, memang perlu pelibatan anak dalam berdiskusi gitu ya. Jadi intinya bukan kemudian semuni-muninya anak kita harus penuhi gitu ya, tapi poin pentingnya adalah bagaimana mendiskusikan keinginan anak, kemudian harapan kita atau realitas kita, kemudian kita diskusikan di situ. Jadi kita belajar memahamkan anak bahwa tidak semua yang dia inginkan harus dipenuhi, bahwa perlu adanya kesepakatan bersama gitu ya, dan anak juga konsekuen dengan kesepakatan yang sudah dilakukan bersama.
0: Oke. Mas Ardian, nanti kita akan undang pendengar untuk bergabung. Kita jeda dulu boleh ya, Mas Ardian ya?
1: Oke, siap, Mbak.
0: Line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda. Selain satu ini, yang mau bergabung melalui RRI Digital juga nanti akan saya bacakan pertanyaan dan juga pernyataan Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Oke, saatnya saya bacakan beberapa WhatsApp yang masuk pada kesempatan siang hari ini di RRI Digital, juga sudah ada yang masuk. Pendengar, saya akan bacakan dari Yogiana Zahwa. Media sosial kan sekarang bisa jadi tempat anak belajar, Pak Ardian, dan juga berekspresi, tapi juga ada resiko seperti cyberbullying atau penyalahgunaan data pribadi. Kalau sampai hal itu terjadi pada anak, menurut Bapak, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan orang tua terlebih dahulu? Silakan Pak Ardian.
1: Ya, terima kasih pertanyaannya dari Zahwa ya. Mm-hmm. Jadi memang benar gitu ya, di satu sisi ada positif, pasti negatif, dan ini juga penting banget, apa sih yang harus orang tua lakukan? Bahkan mungkin kami bilangnya orang dewasa gitu ya, karena tidak semua anak itu mau bercerita langsung ke orang tuanya. Tapi mungkin anak-anak juga harus mencari figur orang dewasa yang dia percaya gitu ya. Mungkin dengan gurunya, mungkin dengan satunya juga mungkin teman sebayanya yang bisa berperan gitu ya. Yang penting adalah prinsipnya anak jangan dibuat merasa bersalah gitu ya. Jangan dibiarkan kemudian dia menghadapi persoalannya sendiri gitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang anak sebenarnya ingin cerita tapi mereka takut atau bingung gitu ya. Dari hasil polling anak Jawa Tengah gitu, kita menemukan 20% korban bullying atau juga cyberbullying itu tidak tahu harus ngapain gitu ya. Tidak tahu kalau mau cerita harus kemana, kalau cerita mulainya bagaimana gitu ya. Jadi kita sebagai orang dewasa jangan membuat dia semakin takut gitu ya. Biasanya kan malah kita nasihati, kita takut-takuti, makanya jangan main HP terus gitu ya. Atau kemudian HP-nya malah kita sita gitu ya. Atau kemudian biasanya kalau orang tua pasti panik gitu ya. Pasti mungkin ekspresinya pasti nangis dan lain sebagainya. Kita harus bisa belajar untuk kemudian dengarkan dulu apa yang dikeluhkan anak-anak kita. Dengarkan dulu bagaimana dia mengungkapkan emosinya gitu ya. Dan kita sebagai orang dewasa harus bisa memberikan respon. Contohnya, terima kasih kamu sudah mau bercerita kepada ayah, bunda, atau kepada kita gitu ya. Sekarang kita cari jalan keluarnya bersama-sama yuk gitu ya. Bagaimana sih, apakah kemudian harus menghubungi guru, wali kelas, dan sebagainya ketika itu kejadian di sekolah, atau kemudian kalau di internet gitu ya, pada siapa sih kita harus menghubungi gitu ya. Di dinas kami sendiri ada UPTD PPA sebagai satuan yang khusus melayani urusan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk bullying di dalamnya, atau kepada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, kalau kita mau curhat-curhat dulu gitu ya, karena tidak semuanya kan harus kemudian diselesaikan secara mekanisme penyelesaian kasus gitu ya. Mungkin ketika pelakunya juga teman sendiri gitu ya, kan kita bisa mungkin memediasi, kemudian mungkin ada ketidaksengajaan, ada mungkin perasaan-perasaan lain yang bisa kita selesaikan secara lebih mendalam gitu ya. Dan kami ingin menekankan bahwa kejadian yang terjadi di dunia digital itu tetap merupakan persoalan yang nyata dalam perlindungan anak. Jadi orang tua, orang dewasa harus punya perspektif itu gitu ya, bahwa meskipun dia terjadi di internet, mungkin di Instagram atau di TikTok gitu ya, kejahatan itu gitu ya, tapi kita harus berpikir bahwa ini bukan sekedar terjadi di internet gitu ya, karena yang dirasakan anak-anak kita ketika mereka mendapatkan bullying misalnya di internet, itu juga perasaan yang real, perasaan yang benar-benar mereka alami gitu ya, dan itu perasaan yang jujur mereka alami, sehingga kita harus juga memberikan penanganan, memberikan empati sebagaimana mereka kemudian mereka kemudian menjadi korban di dunia nyata juga gitu ya. Dan isu saat ini kan masalah kesehatan mental juga gitu ya, banyak sekali mungkin dia tidak jadi korban apa-apa gitu ya, tapi media sosial menyebabkan dia secara mental mungkin akan sedikit berubah, mungkin merasa kesepian, mungkin merasa kok teman-temannya sudah lebih pintar dari dia, kok teman-temannya sudah lebih berprestasi dibanding dia. Itu juga masalah mental yang mungkin bisa diungkapkan dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Jadi sebagai orang tua kita harus menjadi sahabat anak gitu ya, karena berdasarkan dari hasil polling kita juga anak-anak ternyata lebih nyaman bercerita ke sahabatnya daripada ke orang tuanya. Nah, seringkali sahabat itu kalau sesama anak tidak semuanya paham bagaimana menjadi pendengar yang baik, bagaimana memberikan nasihat yang baik gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus berperan sebagai sahabat anak ketika kemudian anak-anak mengalami keluhan, mengalami masalah-masalah, ya curhatnya ke kita sebagai sahabatnya, bukan ke orang lain gitu.
0: Oke, okay. Ini ada pertanyaan juga yang masuk di RRI Digital kami, Pak Artian, dari Salma Gina. Pak mau tanya, apa kelemahan paling mendesak dalam perlindungan anak di ruang digital yang harus segera dibenahi di Jawa Tengah ini, Pak? Silahkan.
1: Sebenarnya banyak sekali ya, karena ini kan ruangnya sangat luas dan kami di pemerintah daerah memang sangat terbatas untuk bisa mengatur ruang digital gitu. Ini menjadi kewenangan di pemerintah pusat gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang harus dibenahi. Yang pertama terkait data gitu ya. Saya tadi berkali-kali menyebut data polling anak Jawa Tengah karena data yang kami miliki hanya dari data anak-anak yang inisiatif nih, pengen tahu bagaimana sih perilaku teman-temannya di dunia digital gitu ya, yang kemudian disampaikan ke Bapak Gubernur juga untuk kemudian ada kebijakan-kebijakan. Tanpa itu mungkin kita sangat minim sekali data gitu ya, dan data itu yang apalagi yang dimiliki oleh platform itu kan ke pemerintah pusat gitu, dan ini perlu kita terus gali gitu ya, bahwa nanti kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman anak, agar kemudian kebijakan-kebijakannya juga tidak hanya dari satu sisi kami saja yang orang dewasa, tapi juga ada pelibatan anak. Yang kedua, yang sangat masih perlu dikembangkan adalah literasi digital gitu ya. Ini sangat terbatas gitu ya. Tidak hanya sekedar bagaimana anak-anak bisa menggunakan aplikasi secara baik gitu ya, tapi juga bagaimana anak perlu memahami bagaimana menjaga privasi, kemudian menjaga dari cyberbullying, kemudian jejak digital mereka juga harus dijaga gitu ya. Apalagi mungkin ada isu juga ketika lamar kerja, jejak digitalnya juga dicek gitu ya. Dan itu mungkin terjadi ketika anak-anak masih remaja gitu ya, masih labil ya, mungkin ngetik apa sembarangan. Dan itu harus kita edukasi, harus kita berikan literasi sejak saat ini. Dan juga yang tidak kalah penting adalah ketika mereka mendapatkan masalah, bagaimana kepada siapa mereka bisa mencari bantuan. Ini sudah kita promosikan gitu ya, tapi selalu kalah dengan yang FYB gitu ya. Bagaimana ada kanal-kanal pengaduan di UPT PPA, kemudian di Kementerian PPPA juga ada Sapa 129 yang mungkin ketika dihubungi nanti akan disambungkan dengan layanan yang ada di kabupaten kota teman-teman semuanya. Dan yang ketiga layanan gitu ya. Layanan ini ya itu tadi menyediakan sangat banyak kanal kepada siapa mereka harus bercerita gitu ya. Mungkin saat ini saya kira sih sangat banyak, cuma bagaimana ini bisa tersosialisasikan secara masif di semua anak-anak gitu ya. Dan terakhir adalah ekosistem, karena ini kan ada di pusat gitu ya, bagaimana pelibatan daerah itu juga penting. Nanti harapannya kita bisa terlibat dalam upaya-upaya pencegahan kekerasan di ranah digital gitu.
0: Oke, ada lagi ini dari Lai. Bapak izin bertanya, sekarang kan anak-anak nggak bisa lepas dari dunia digital. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan pemerintah supaya anak tetap aman di ruang digital, tapi di sisi lain mereka juga tetap terus belajar, berekspresi, dan mendapat informasi? Silahkan Pak Ardian, dari segi pemerintah ya, nih.
1: Ya, si satu sisi betul banget bahwa anak itu harus mulai menjaga diri gitu ya, harus tahu batasan-batasan penggunaan internet, tidak hanya screen time ya. Screen time kan mungkin tidak boleh lebih dari 6 jam harusnya, tapi juga bagaimana waktu yang digunakan di depan layar itu benar-benar bermanfaat untuk anak. Dan ada istilah kami itu kesejahteraan digital gitu ya. Jadi ketika anak-anak mengonsumsi konten-konten di digital, harus kemudian kita bertanya pada diri kita sendiri, apa sih perasaan kita setelah mengkonsumsi itu? Apakah kita tetap nyaman, tetap bisa ceria gitu ya, ataukah kemudian kita jadi mental breakdown setelah melihat konten-konten itu gitu ya. Kalau kita jadi mood kita menjadi buruk gitu ya, jadi harusnya kita bisa mengurangi penggunaan internet gitu ya. Bagaimana juga ketika kita mengkonsumsi digital, apakah kita jadi kesepian ataukah kita jadi punya banyak teman gitu ya. Jadi ada evaluasi-evaluasi di kita gitu ya, untuk kemudian melihat manfaat dari penggunaan internet kita sehari-hari. Itu di satu sisi harus terus dilakukan, tapi di sisi lain pemerintah juga harus melakukan banyak hal gitu ya. Dan ini yang kabar gembiranya, memang sudah ada PP Tunas gitu ya, peraturan pemerintah tentang tata kelola penggunaan digital bagi perlindungan anak. Itu sangat sangat baik sekali, karena yang diatur itu bukan kita gitu ya. Yang diatur adalah penyedia platformnya. Jadi Instagram, Twitter atau X, TikTok dan lain-lain itu harus tunduk pada aturan-aturan pelindungan anak yang diatur di dalam peraturan pemerintah itu gitu ya. Di mana ada batasan terkait dengan pembatasan usia pengguna, kemudian di usia tertentu juga harus ada permission dari orang tua gitu ya. Kemudian juga ada kewajiban dari platform untuk memberikan edukasi bagi orang tua tentang literasi digital. Jadi ini bukan hanya tugas kita yang belajar sendiri gitu ya, tapi platformnya juga harus menyediakan sarana itu. Kemudian platform juga harus menyediakan kontak-kontak untuk melaporkan ketika misalnya ada, oh ini informasinya hoax gitu. Semua pengguna harus bisa melaporkan, oh ini ada pornografi, oh ini ada risiko ketika anak-anak memperoleh informasi ini. Jadi platform itu harus tunduk pada aturan itu agar kemudian ruangnya kita ciptakan bersama menjadi ruang yang aman gitu ya. Tidak hanya anak orang tua yang belajar literasi, tapi juga platformnya harus memikirkan sejak awal bagaimana ruang digital yang mereka ciptakan itu, entah apakah ruang digital itu memang dikhususkan untuk anak atau memungkinkan anak untuk mengakses ruang digital itu. Jadi platform itu harus memikirkan secara komprehensif ketika ada anak di situ, apakah pelindungan anaknya bisa dijalankan secara positif atau tidak, atau jangan-jangan anak marah jadi terpapar dari bahaya-bahaya risiko penggunaan digital itu. Jadi saya kira PP Tunas ini sangat baik, tinggal bagaimana kita pantau sebagai masyarakat ya, kita pantau penggunaannya, jangan sampai udah ada aturannya sangat jelas, sangat tegas gitu dengan turunan dari peraturan menterinya juga, tapi kemudian ternyata masih sembarangan gitu ya, masih ada banyak platform yang tidak tunduk pada regulasi itu. Nah ini kita masyarakat harus memantau itu.
0: Berarti sebetulnya hukuman untuk platform-platform itu juga penting ya ketika mereka menyalahi aturan ya, Pak Ardian?
1: Ya betul, penting sekali. Jadi ketegasan itu juga penting gitu ya, meskipun kita juga perlu kritis apakah itu murni untuk perlindungan anak atau ada hal-hal yang lain gitu ya. Jadi pemberian sanksi, kemudian kalau tidak salah harus ada perwakilan juga di Indonesia agar kita agar platform itu juga tunduk pada peraturan di negara kita, itu juga penting gitu ya, agar kemudian ketika ada platform-platform yang memang tidak baik dan tidak layak untuk anak itu bisa cegah.

0: Ya mungkin platform-platform yang sering kita gunakan gitu ya, yang apa namanya, memang juga pemerintah hadir di platform-platform tersebut gitu ya. Mungkin saya tidak tidak perlu menyebutkan nanti jadi kesenjangan nanti di penyedia platform, tapi lagi-lagi berdasarkan dari polling anak Jawa Tengah, kami pernah menanyakan kepada akun-akun mana sih yang kalian percaya gitu ya. Salah satunya adalah akun-akun resmi dari pemerintah, dari lembaga negara atau lembaga yang kredibel gitu ya. Dan kita bisa melihat kalau di sosial media gitu ya, di mana sih akun-akun resmi pemerintah yang memang disediakan untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya gitu ya. Jadi memang bisa ketika di satu platform sosial media, sana memang banyak pemerintah yang hadir, karena mungkin satu sisi masyarakatnya sudah kadung banyak yang menggunakan, atau di sisi lain memang ada kerjasama tersendiri antara pemerintah dengan penyedia platform untuk memfasilitasi kehadiran lembaga-lembaga pemerintah di platform tersebut. Jadi dan kami sendiri kan di DP3 AKP punya beberapa sosial media yang aktif, dan hampir setiap hari kami menerima DM dari masyarakat gitu ya, baik pengaduan, mungkin pertanyaan, mencari data dan lain sebagainya. Jadi itu juga platform-platform yang mungkin bisa digunakan teman-teman, dan dalam tanda kutip mungkin lebih aman, karena ketika terjadi sesuatu misalnya ada konten yang nggak baik gitu ya, bisa di reverse ke kami gitu ya, ke akun-akun dari pemerintah untuk kemudian bisa tidak lanjuti langsung gitu.
1: Baik. Nah, pemerintah sebetulnya kan sudah melakukan berbagai upaya perlindungan anak nih di ruang digital, Pak Ardian. Apa yang perlu dilakukan ke depan agar pemenuhan hak anak tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi?
0: Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, menjawab pertanyaan dari pendengar, yang penting adalah bagaimana data itu harus secara update, dan juga harus mendengarkan pandangan-pandangan dari anak, termasuk juga data-data platform mana sih yang baik kita gunakan gitu ya, karena itu basisnya on data semua, algoritmanya ada di situ semua gitu ya. Pemerintah harus apa namanya, cepat menganalisis dan memperoleh data itu. Yang kedua, literasi bagi pengguna gitu ya, tidak hanya bagaimana menggunakan aplikasi, tapi bagaimana mencegah kekerasan terjadi di ruang digital itu, bagaimana anak bisa mencari bantuan dengan mudah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Yang ketiga, layanan gitu ya, layanan yang memungkinkan masyarakat bisa melaporkan ketika ada hal-hal yang negatif di ruang digital, dan juga memberikan ruang kepada siapa mereka bisa bercerita gitu ya. Dan keempat adalah adanya tanggung jawab dari ekosistem. Ya, seperti yang saya sampaikan dari PP Tunas gitu ya, atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025, itu sudah mengatur apa saja sih yang harus dilakukan oleh platform digital agar meminimalkan resiko-resiko kekerasan, resiko-resiko cyberbullying dan lain sebagainya. Salah satunya dengan mereka wajib ada mitigasi resikonya, wajib ada pengaduan, wajib melakukan pengawasan secara berkala, dan juga menyediakan fitur yang ramah anak. Artinya pemerintah harus bergeser nih, tidak hanya anak harus pintar menjaga dirinya di internet, betul, tapi bagaimana ekosistem digitalnya harus ikut bertanggung jawab agar anak-anak aman di dalam situ. Dan ke depan ini ya, bukan ancaman, tantangan nyatanya ada di AI gitu ya. Di satu sisi sangat memudahkan gitu ya, AI ini bagi anak-anak untuk belajar, untuk berkreasi, tapi di sisi lain juga kita harus memastikan bahwa ruang AI itu juga aman bagi anak-anak.
1: Mungkin terakhir ini Pak Ardian, bagi masyarakat pendengar yang anak-anaknya mengalami cyberbullying, pelecehan, ancaman atau kejahatan online lainnya, sebaiknya apa yang dilakukan dan harus melapor kemana, Pak Ardian? Silahkan.
0: Ya, sebaiknya teman-teman bisa speak up gitu ya, bisa melapor ke kami, kami ada di media sosial juga gitu ya, atau melalui Sapa 129, dan saya kira kalau ketika kejadiannya ada di platform-platform yang sudah berbasis mengikuti dari peraturan pemerintah di PP Tunas, seharusnya ada kanal-kanal untuk melaporkan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, termasuk cyberbullying gitu ya. Jadi yang perlu dilaporkan, yang dilakukan seperti tadi saya sampaikan, tenang gitu ya, tenang, karena ada kanal-kanal yang bisa Bapak Ibu hubungi gitu ya. Kemudian yang jelas

0: mendampingi selalu anak, jangan salahkan dia, jangan kemudian dia sudah menjadi korban, jangan kemudian semakin diviktimisasi, tapi berikan dia kepercayaan, berikan dia rasa percaya diri, dan kita hargai, apresiasi jika sudah berani bercerita gitu ya. Mm-hmm. Dan dia sudah berani mencari pertolongan, dan kita sebagai orang dewasa, orang tua, harus meyakinkan dia bahwa ayo kita bersama-sama mencari solusi bersama gitu ya. Jadi dia tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya, tapi ada orang tua, ada orang dewasa, ada bapak ibu guru mungkin, ada saudara-saudara yang siap membantu dia untuk mengatasi masalah itu, termasuk juga ketika membutuhkan bantuan profesional untuk pemulihan mentalnya dan sebagainya. Kami di pemerintah siap gitu ya, tersedia layanan SAPA 129, pusat pembelajaran keluarga, atau PT DPPA yang bisa Bapak Ibu hubungi.
1: Mm-hmm. Baik, terima kasih Pak Ardian pada kesempatan siang hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, semoga ini dipahamkan juga kepada seluruh pendengar ya Pak Ardian ya.
2: Ya, siap. Terima kasih.
1: Sehat selalu Pak Ardian, selamat siang.
2: Amin, amin. Selamat siang.
1: Demikian tadi pendengar pada kesempatan siang hari ini sudah berbincang ya mengenai pemenuhan dan perlindungan hak digital pada anak, sehingga kita berharap semua pendekatan dilakukan agar sekali lagi bukan hanya haknya saja yang kita bisa penuhi, tapi ketika kita melihat anak-anak menjadi sebuah objek gangguan digital, ini juga bisa segera dibenahi. Saya Silvian Sorik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, dan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama Pro3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?

Kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi olahraga ya dalam dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Berarti kalau bilang dari cukup jauh dan suasana padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, kesulitan kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang agak kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal di babak pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, kita update juga bagaimana informasi bersama reporter kami. USM, alumni SMA Negeri 2 Sragen, salurkan bantuan air bersih untuk warga Ngrombo. Bawa informasinya.
1: Baik, terima kasih Regan Silvi. Pendengar, Universitas Semarang atau USM bersama keluarga alumni SMA Negeri 2 Sragen berkolaborasi membantu masyarakat terdampak kekeringan di Desa Ngrombo, Kecamatan Tangan, Kabupaten Sragen. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyerahan 2 toren penampungan air bersih dan penyaluran 17 tangki air. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih selama musim kemarau. Kehadiran USM dan keluarga alumni ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air warga sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Rektor USM Dr. Supari mengatakan bahwa keterlibatan USM ini merupakan bagian dari kepedulian perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Sebelum menerima bantuan, warga setempat mengandalkan kolam terpal sebagai tempat penampungan air sementara. Dengan adanya 2 toren berkapasitas masing-masing 10.000 liter ini, masyarakat di Desa Ngrombo diharapkan memiliki sarana penampungan air yang lebih memadai. Sementara itu, Camat Tangan Supriyati menyampaikan apresiasi kepada USM dan keluarga alumni SMA Negeri 2 Sragen atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, masyarakat di wilayah Tangan ini telah mengalami kekeringan selama hampir 3 bulan tanpa hujan. Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua Kasmada atau keluarga alumni SMA Negeri 2 Sragen, Profesor Dr. Sriyana, menyampaikan bahwa air merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Ia menekankan pentingnya kepedulian dan kolaborasi berbagai pihak untuk membantu masyarakat yang mengalami kekurangan air. Pihaknya berharap melalui kolaborasi ini, bantuan yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga di Desa Ngrombo. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bowo Wiranto. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Pendengar, kita akan hadirkan kumandang azan duhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

Mendengar selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan diberikan keberkahan yang luar biasa.

0: Akhirnya nyampe kos juga, panasnya keterlaluan. Ih, rasanya matahari kayak ada 7.
1: Iya lagi, untung kelas abis ini agak sorean, jadi udah gak begitu panas.
0: Eh, dia itu azan bukan?
1: Iya be, udah zuhur ya ternyata ya.
0: Kamu mau sholat? Sholat di sini aja. Nih, aku ada mukena.
1: Hah? Kamu punya mukena?
0: Iya, mama nyuruh aku bawa. Jaga-jaga kalau ada temen yang butuh. Ya, kayak kamu gini.
1: Mama kamu baik banget sih. Pengen deh sekali-kali ketemu mama kamu.
0: Ayo kalau kamu mau. Besok Sabtu aku pulang ke rumah. Mau nyusun pohon Natal sama masang hiasan-hiasan Natal juga.
1: Ih, seriusan boleh. Aku sekalian bantu kamu ngedekor deh.
0: Boleh lah, lumayan. Kan ada tenaga tambahan buat dekor.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu didorong beralih menjadi ASN yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Rico Menoza. Menurut Rico, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. LJ pada minggu kemarin untuk aktivitas olahraga masyarakat memberikan apresiasi ya. Informasi ini berdasarkan unggahan Instagram dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Salah satu warga Kota Semarang yang menjelaskan ini adalah sebuah hal yang baik untuk memberikan ruang terbuka kembali dengan hal yang dinantikan masyarakat terkait beberapa bulan ini yang sempat ditutup. Ini sangat bagus karena masyarakat kembali bisa memanfaatkan lintasan untuk olahraga, disampaikan salah satu warga Kota Semarang, Suryono. Info Pro 1.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru

0: Saatnya kita update juga informasi Babin Kamtipmas pada kesempatan siang hari ini. Mendengar kita coba jalan-jalan begitu ya, bersama Babin Kamtipmas Dedi Irawan. Ini Bripka Dedi Irawan yang akan menginformasikan informasi Babin Kamtipmas mengenai waspada penipuan online dan kejahatan digital. Saya sapa dulu Bripka Dedi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Dedi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Dedi, ini untuk Babin Kamtipmas di wilayah mana nih yang harus mewaspadai penipuan online dan kejahatan digital? Silakan.
1: Oh, karena saya bertugas di wilayah Polsek Jatipurno, yaitu di Polres Wonogiri. Jadi kami sering mendapatkan laporan dari warga di wilayah Jatipurno khususnya, gitu. Sering sekali mendapatkan penipuan, gitu. Baik dari online maupun dari kejahatan digital, ya.
0: Oke, itu bentuknya seperti apa, Pak Dedi?
1: Itu bisa melalui awalnya dari tautan ataupun
0: gitu
1: dari
0: ya?
1: Ya, link dari WA ataupun dari SMS, biasanya dihubungi dulu.
0: Oke. Apa memang yang harus diantisipasi atau pendekatan seperti apa yang dilakukan Babin Kamtipmas di wilayah Jatipurno nih agar masyarakat semakin waspada?
1: Ya, kami sebagai anggota Babin Kamtipmas utamanya harus sering melaksanakan giat sambang dan penyuluhan dan sosialisasi di pertemuan-pertemuan. Kaitannya agar masyarakat itu tidak mudah percaya terhadap pesan telepon ataupun akun yang mencurigakan, ya. Dan juga tidak mudah untuk memberikan OTP, PIN, password ataupun data pribadi kepada siapapun, ya.
0: Apakah memang ketika masyarakat mendapati hal itu bisa melakukan aduan atau perlindungan oleh pihak Babin atau gimana, Pak Dedi?
1: Bisa, karena selain kami juga menyebarkan kartu nama, kami juga memberikan nomor polsek maupun aduan di 110. Jadi warga masyarakat yang merasa mengalami tindak penipuan segera melapor, bisa ke Babin, Polsek, ataupun ke operator 110.
0: Oke. Terakhir boleh Pak Dedi untuk himbauan kepada seluruh masyarakat terutama di wilayah Jatipurno Wonogiri ini, silahkan.
1: Iya, untuk dari kami ya, pesan Kamtipmas untuk warga di Kabupaten Wonogiri dan di Jatipurno, untuk jangan terburu-buru percaya, jangan sembarang klik, dan jangan memberikan data pribadi. Bijak bermedia digital, aman dalam bertransaksi. Demikian.
0: Oke. Terima kasih informasinya, Pak Dedi. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Demikian tadi pendengar informasi Babin Kamtipmas ya di wilayah Jatipurno Wonogiri bersama Bripka Dedi Irawan. Nanti kita update juga informasi bersama reporter-reporter kami. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, ngelamun ae. Ngopo yang ngelamun?
1: Duh, momot iki son. Dari itu kerjaan. Wes ngelamar nanti-nanti, kok durung itu panggilan yo?
0: Kerjaan? Wes tenang ae, melu aku neng PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sa Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sa Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no, ojo lali. Cek Instagram PKSS lan temu oke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya, kali ini bersama Luki Setiawan, informasi mengenai dorong kedaulatan ekonomi nasional, HIPMI, PT Undip gelar ICLS featuring BGF 2026. Bersama Luki informasinya.
1: Baik, pendengar, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Diponegoro, HIPMI PT Undip secara resmi menyelenggarakan forum diskusi nasional bertajuk ICLS featuring BGF 2026 mengusung tema membangun kedaulatan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi komoditas strategis, akselerasi EBT, dan kepastian hukum investasi. Kegiatan berlangsung di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Semarang. Kegiatan menjadi ruang dialog bagi pemangku kepentingan untuk membahas arah dan datangan perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendorong hilirisasi komoditas strategis, percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan atau EBT, serta menciptakan kepastian hukum yang dapat mendukung iklim investasi dan tumbuhnya ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan Rizky Janggar Abdillah yang kerap disapa Jagar, selaku Ketua HIPMI PT Undip, forum ini menjadi bagian dari komitmen HIPMI PT Undip dengan menghadirkan ruang diskusi yang mempertemukan perspektif akademisi, pelaku usaha, pemerintah, investor, serta generasi muda dalam membahas isu-isu strategis ekonomi Indonesia. Jagar juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam memahami, mengambil bagian dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, mahasiswa dan generasi muda tidak hanya perlu menjadi penonton dalam perubahan ekonomi, tetapi juga harus dipersiapkan untuk menjadi bagian dari ekosistem kewirausahaan, investasi, dan pembangunan industri Indonesia. Tema mengenai hilirisasi komoditas strategis menjadi salah satu perhatian penting dalam forum ini. Penguatan industri dari hulu hingga hilir memiliki keterikatan yang erat dengan peningkatan nilai tambah komoditas, pengembangan industri nasional, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing di Indonesia. Selain itu, pembahasan mengenai akselerasi EBT menjadi bagian penting juga dalam melihat masa depan energi Indonesia. Transisi energi membutuhkan kolaborasi lintas sektoral termasuk dukungan investasi, inovasi teknologi, kesiapan sumber daya manusianya, serta kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem energi yang berkelanjutan. Sementara dalam aspek kepastian hukum, investasi menjadi elemen penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian regulasi dan tata kelola yang baik dibutuhkan untuk memberikan kejelasan bagi pelaku usaha sekaligus mendukung masuknya investasi yang mampu memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Bagi HIPMI PT Undip, penyelenggaraan kegiatan diskusi itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi organisasi mahasiswa pengusaha, terlebih juga sebagai wadah pembelajaran, jejaring, dan pengembangan kapasitas generasi muda di bidang kewirausahaan. Demikian informasi dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Luki informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update kembali informasi lainnya.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan informasi yang sudah kami rangkum dalam Warta Berita Lintas Siang ya. Nanti kita akan bahas bagaimana Dispenduk Capil Kota Semarang ini menghimbau masyarakat untuk teliti ketika mengidentifikasi identitas KTP, dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempercepat pembangunan kawasan berorientasi transit atau KBT, bisnis di Pantura. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Bagaimana pandangan peluang karir bagi disabilitas di Kota Semarang? Inilah penjelasan Ketua PPDI Kota Semarang, Laili N. Linda Fatmawati.
1: Kalau untuk akses tenaga kerja sih ya, bagi penyandang disabilitas, terutama di Kota Semarang, itu menunjukkan perkembangan yang sangat baik gitu Kak ya, dibanding beberapa tahun yang lalu, karena beberapa perusahaan sama pemerintah daerah itu sudah sekarang ini sudah mulai gencar membuka kesempatan kerja yang lebih inklusif, tapi jumlah penyandang disabilitas yang terserap di dunia kerja formal itu belum sebanding kan dengan jumlah ini pencari kerja disabilitas yang ada gitu. Jadi implementasi kebijakan kuota tenaga difabel juga harus ini ya, kalau bisa ditingkatkan gitu Kak. Jadi banyak sekali itu persyaratan pekerjaan, sehat fisik, sehat jasmani dan rohani kayak gitu itu Kak. Nah, kemudian kurangnya aksesibilitas ya dalam proses rekrut, misalnya kalau tes sama wawancara, lalu keterbatasan informasi tentang lowongan kerja yang inklusi, kemudian masih ini teman-teman disabilitas itu masih ada kurang kepercayaan diri karena kan beberapa pekerjaan itu kan belum bisa menerima teman-teman difabel. Kemudian kesenjangan keterampilan sama pendidikan pada sebagian penyandang disabilitas.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Oknum-oknum tertentu, sehingga yang lebih penting lagi kami mengimbau kepada masyarakat berhati-hati dengan itu.
3: Nah, ini sudah saya suruh kaji ke asisten ekonomi kita untuk segera merapatkan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar di Dispenduk Capil Semarang meminta masyarakat teliti ketika mengidentifikasi identitas KTP agar tidak menjadi korban penipuan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah percepat pembangunan kawasan berorientasi transit atau KBT bisnis di Pantura. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Kondisi bangunan sekolah dasar SD Negeri 2 Banyu Urip Kecamatan Ngampel, Kendal sudah rusak. Beberapa plafon ruang kelas juga banyak yang copot. Selengkapnya disampaikan Faiz Rozi.
4: Tembok udah pecah-pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah, kelas 5 nggak ada pintunya. Kalau hujan, bocor.
5: Kondisi bangunan sekolah dasar SD Negeri 2 Banyu Urip Kecamatan Ngampel Kendal sudah rusak. Dinding tembok banyak yang mengelupas dan keramik lantai ruang-ruang kelas juga banyak yang copot dan retak-retak. Bagian yang rusak lainnya diantaranya beberapa pintu dan jendela, bahkan ada dua pintu ruang yang sudah lepas. Beberapa plafon Ethernet ruang kelas juga banyak yang copot dan ada satu kelas yang plafon Ethernetnya lepas semua. Kondisi bangunan sekolah yang rusak membuat kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi tidak nyaman. Apalagi jika hujan, untuk ruang kelas yang bocor cukup berbahaya. Muhammad Azam Arafib dan Rifi Aditya Pratama berharap sekolah tempat dia belajar segera diperbaiki. Pasalnya, kondisi ruang kelas yang rusak menjadikan tidak nyaman untuk belajar.
4: Dari tembok udah pecah-pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah, kelas 5 nggak ada pintunya. Kalau hujan, bocor.
6: Terus pengennya gimana nih?
7: Pengennya diperbaikin.
5: Guru SD Negeri 2 Banyu Urip, Siti Asrofa mengatakan sekolahnya terakhir mendapat bantuan renovasi pada tahun 2008. Beberapa tahun kemudian setelah kondisi bangunan sekolah rusak, pihaknya mengajukan bantuan rehab namun hingga saat ini belum ada realisasi.
8: Terakhir dapat renov itu tahun 2008-2009 ya, dengan kondisi yang kelas 5 itu udah nggak ada pintunya. Tembok aja sudah pada bolong-bolong. Dari kemarin itu pengusulan tidak pernah ada realisasinya.
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Kendal, Yanuar Fatoni mengatakan, dari 567 SD yang ada di Kabupaten Kendal, memang kondisinya belum semuanya baik. Untuk itu, pihaknya terus berupaya untuk mengusulkan revitalisasi melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
9: Tahun 2026 ini hanya 60 saja yang mendapatkan revitalisasi, sehingga masih PR kami memang masih banyak.
5: Yanuar mengatakan, untuk perbaikan bangunan sekolah TK dan SMP akan diupayakan melalui APBD Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penggelapan kendaraan rental, maksud kami penggelapan kendaraan rental menggunakan identitas KTP palsu ramai di media sosial. Menanggapi itu, Dispenduk Capil meminta masyarakat lebih teliti mengidentifikasi KTP. Berikut laporan selengkapnya.
2: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh...
10: Maraknya kasus penggelapan barang dan kendaraan sewa yang memanfaatkan EKTP palsu sebagai jaminan membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Semarang angkat suara. Masyarakat khususnya para pelaku usaha rental dan penyedia jasa sewa-menyewa diimbau untuk lebih teliti serta tidak mentah-mentah percaya pada fisik KTP yang diserahkan konsumen. Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengingatkan bahwa KTP palsu hasil rekondisi oknum jahat kini makin sulit dibedakan jika hanya dilihat secara kasat mata. Pihaknya memastikan bahwa KTP cetakan palsu tidak akan pernah bisa lolos untuk transaksi di lembaga keuangan atau instansi resmi. Pasalnya lembaga seperti perbankan dan instansi pemerintah telah terintegrasi dengan portal web service Dirjen Dukcapil serta menggunakan perangkat kartu reader untuk membaca chip di dalam KTP. Begitu KTP dinyatakan hilang dan diterbitkan yang baru, secara otomatis KTP lama dideaktivasi dari sistem atau invalid.
2: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga yang lebih penting lagi kami mengimbau kepada masyarakat berhati-hati dengan itu, ya, berhati-hati ketika menjadikan KTP itu sebagai bukti atau tanggungan untuk khususnya sewa-menyewa, rental, atau aktivitas-aktivitas lain yang menggunakan bukti KTP itu. Karena ini kan pembelajaran untuk masyarakat juga. Paling bagus konfirmasikan ke Dinas Dukcapil.
10: Saya sebagai warga sendiri sih, Astari warga kota Semarang mengaku khawatir jika data KTP miliknya juga ikut disalahgunakan usai beredarnya informasi terkait KTP palsu, yang meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk segera mengusut kasus tersebut.
11: Agak takut ya, takutnya nanti kayak disalahgunakan pinjol, kemudian kayak sewa motor, kredit motor, dan sebagainya. Itu kan kayak data pribadi, harusnya pemerintah tuh sudah mulai harus tanggap. Kemarin kan juga sudah dikonfirmasi di kepala dinas kan, apakah benar ada kayak KTP palsu itu dari pegawainya, apa terlibat apa enggak. Kayaknya memang harus ditelusuri, jadi kita sebagai masyarakat itu enggak khawatir dan enggak was-was.
10: Sementara itu saat ini diketahui Dispenduk Capil telah memberlakukan persyaratan saat mengambil KTP yang hilang, yakni bersangkutan wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan diambil langsung oleh yang bersangkutan. Jika diwakilkan, hanya boleh oleh anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK. Rama Wanto, RRI Tasmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mari kita simak wawancara siang dipandu Syamsuddin dengan narasumber kriminolog dari Universitas Negeri Semarang, UNES, Dr. Sri Indah Utari, dengan topik dugaan beredarnya kartu identitas penduduk atau KTP palsu untuk tindak kejahatan.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
12: Assalamualaikum Bu Indah.
13: Waalaikumsalam, ya. Selamat siang.
12: Ya Bu, ini terkait isu KTP palsu di Kota Semarang. Ini jenengan selaku kriminolog hukum melihat dugaan peredaran KTP palsu yang digunakan untuk mendukung tindak kriminal di Kota Semarang seperti apa, Bu?
13: Kalau kita melihat dari perspektif hukum ya, bahwa dugaan peredaran KTP palsu di Kota Semarang ini merupakan persoalan yang cukup serius. Buktinya sudah beberapa media menyebutkan. Nah, KTP memang bukan hanya sekedar kartu identitas, tapi kan juga merupakan dokumen resmi negara yang menjadi dasar bahwa seseorang melakukan berbagai aktivitas hukum dan administrasi. Nah, karena itu apabila benar KTP palsu digunakan untuk mendukung tindak kriminal, persoalannya tidak berhenti pada siapa yang menggunakan KTP tersebut, Mas. Maka aparat penegak hukum itu juga perlu mengungkap dari mana KTP itu diperoleh, siapa yang membuat atau menyediakan, bagaimana data kependudukan digunakan, dan apakah ada jaringan yang secara sengaja memperdagangkan identitas palsu. Nah, dan itu juga perlu digali lebih dalam oleh aparat penegak hukum. Dan yang penting, kita harus membedakan antara dugaan dan fakta hukum. Jangan sampai seseorang atau institusi langsung dituduh, institusi tertentu dituduh atau terlibat sebelum ada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dapat di dipertanggungjawabkan, begitu Mas.
12: Aturan yang dilanggar dan konsekuensi hukumnya apa itu Bu ketika benar-benar menggunakan identitas palsu Bu?
13: Dua kelompok atau rezim hukum gitu ya, yang perlu diperhatikan. Pertama, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 namanya tahun 2013 ya. Di dalamnya terdapat ketentuan pidana terhadap pemalsuan dokumen, kemudian manipulasi data kependudukan, penyalahgunaan database, sampai dengan pencetakan atau pendistribusian dokumen kependudukan secara tidak sah. Kedua, karena saat ini kita menggunakan KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, ketentuan mengenai pemalsuan surat juga dapat diterapkan apabila ketentuannya atau unsur-unsurnya terpenuhi. Jadi ketika ditemukan KTP palsu, yang harus dilihat bukan hanya kartunya yang palsu atau tidak, tapi juga siapa yang membuat, siapa yang memasukkan. Tadi sudah saya aturkan, siapa pemanipulasi data, siapa yang menggunakan, dan tujuan apa digunakan KTP tersebut. Jadi dengan jika kemudian KTP palsu itu digunakan untuk melakukan kejahatan lain, maka dapat muncul pula pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut. Begitu.
12: Terima kasih Bu Indah. Untuk pendengar RRI Semarang, sukses selalu Bu Indah.
13: Terima kasih Mas, selamat.
0: Kita beralih ke informasi lain, PT PLN Indonesia Power, UBP Semarang bersama masyarakat dan media melakukan penanaman 1000 pohon mangrove di Tambak Lorok, Kota Semarang. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
14: Jadi penanaman mangrove ini kan memang kami upayakan sejak awal Pak ya.
15: Ancaman rob, gelombang besar, abrasi dan penurunan muka tanah mendorong warga Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang memperkuat perlindungan kawasan pesisir melalui penanaman mangrove. Upaya tersebut mendapat dukungan dari PT PLN Indonesia Power, Unit Bisnis Pembangkitan atau UBP Semarang, dengan menanam sekitar 1000 pohon mangrove bersama masyarakat dan media pada hari Kamis lalu. Ketua RW 15 Tambak Lorok, Slamet Riyadi, mengatakan masyarakat telah berupaya menanam mangrove sejak awal sebagai bagian dari perlindungan wilayah. Slamet menjelaskan kondisi pesisir Tambak Lorok membuat perlindungan kawasan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Selain merusak rumah, rob juga mengganggu aktivitas warga. Genangan air di jalan kampung dapat mencapai sekitar 50 cm sehingga menghambat warga bekerja, bersekolah maupun menjual hasil tangkapan laut.
14: Jadi penanaman mangrove ini kan memang kami upayakan sejak awal Pak ya. Belum aksipel ini jadi karena tujuan kami melindungi wilayah. Kemudian kami bekerja sama dengan Indonesia Power itu sejak 2023. Jadi kami selalu berkomunikasi, apalagi Tambak Lorok RW 15 ini ring satunya Indonesia Power.
15: Menurut Slamet, keberadaan mangrove dapat menjadi bagian dari perlindungan alami kawasan pesisir yang menghadapi abrasi dan penurunan muka tanah. Sementara itu, manajer administrasi PT PLN Indonesia Power UBP Semarang, Eva Wirabuana, mengatakan penanaman mangrove merupakan bagian dari program Green Movement sekaligus komitmen perusahaan menjaga lingkungan dan membangun kolaborasi dengan masyarakat. Eva menerangkan dari berbagai tahap yang sudah dilakukan, penanaman mangrove di kawasan Tambak Lorok sudah mencapai sekitar 15.000 pohon.
16: Green Movement adalah salah satu program perusahaan, salah satu program PLN Indonesia Power UBP Semarang untuk memelihara lingkungan. Hari ini kami bersama masyarakat menanam pohon mangrove. Hari ini sekitar ada 1000 pohon mangrove kita tanam bersama.
15: Eva menjelaskan penanaman mangrove tersebut dilakukan secara bertahap sejak tahun 2022 dan tidak hanya berada di kawasan Tambak Lorok. Program serupa juga dilaksanakan di sejumlah wilayah Semarang sebagai bagian dari kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Geliat industri di Kabupaten Batang tak boleh hanya melahirkan kawasan pabrik dan investasi. Identitas budaya serta masyarakat lokal juga harus diperhatikan. Berikut laporan selengkapnya.
17: Apa pentas sendera tari ini karena alas roban itu sebagai pintu gerbang dari arah barat.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Ryo Sudibyo menegaskan keberadaan kawasan industri harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Batang, termasuk para seniman dan pelaku UMKM. Menurut Yoyo, sendera tari Wanara alas roban menjadi momentum untuk menggugah citra alas roban yang selama ini kerap dilekatkan dengan cerita negatif di tengah masyarakat.
17: Karena Batang dengan adanya KIK ini dengan pentas sendera tari ini karena di alas roban itu sebagai pintu gerbang dari arah barat, ya moga-moga bisa memberikan keberkahan buat rakyat Batang dengan adanya keberadaan KIK di Kabupaten Batang.
18: Ia menilai pertumbuhan kawasan industri tidak boleh menciptakan jarak dengan masyarakat di sekitarnya. Jika investasi berkembang dan kawasan industri memperoleh manfaat ekonomi, masyarakat Kabupaten Pekalongan juga harus menjadi bagian dari manfaat tersebut. Pesan tersebut menjadi semakin relevan karena sendera tari Wanara alas roban tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni. Lebih dari 180 pelaku seni dijadwalkan terlibat, sementara 50 UMKM lokal ikut mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan. Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu Batang KITB Marvan Trihartiko mengatakan kegiatan tersebut akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas Kabupaten Batang sekaligus membuka ruang ekonomi bagi masyarakat.
19: Nah, intinya memang di Industropolis Batang kami bukan hanya membangun kawasan industri, tapi kami bangun kota.
18: Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai pertunjukan perdana. Dukungan berbagai pihak termasuk Yoyo Ryo Sudibyo dinilai penting agar agenda budaya serupa dapat terus berkembang. Sendera tari Wanara Alas Roban mengangkat tema penjaga hutan, penjaga peradaban. Tema tersebut membawa pesan bahwa hutan dan alam bukan sekedar latar cerita, melainkan bagian dari kehidupan dan identitas masyarakat. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mempercepat pembangunan kawasan berorientasi transit atau KBT di jalur Semarang-Kendal-Batang guna mengimbangi pertumbuhan industri Jawa Tengah yang semakin padat. Berikut laporan selengkapnya.
20: 2 tahun ke depan kawasan industri kita sudah penuh, mau tidak mau.
21: Dengan pertumbuhan kawasan industri di Jawa Tengah diproyeksikan semakin padat dalam 2 tahun ke depan, sehingga Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mempercepat pembangunan kawasan berorientasi transit di jalur Semarang Kendal hingga Batang. Konektivitas dari stasiun Tawang Semarang, Weleri Kendal hingga Batang ditargetkan mampu mencegah penumpukan pergerakan orang dan barang yang berpotensi menghambat aktivitas industri. Lutfi mengatakan perkembangan kawasan industri terpadu Batang, kawasan industri Kendal dan Semarang harus diimbangi dengan sistem transportasi yang terintegrasi. Menurutnya pertumbuhan industri tidak boleh justru menimbulkan hambatan baru akibat kapasitas transportasi dan logistik yang tidak mampu mengikuti peningkatan aktivitas tersebut. Lutfi menyebutkan kajian pengembangan kawasan tersebut sebelumnya telah dilakukan dengan dukungan pemerintah Inggris dan teknik praktis internasional. Kajian itu mempertimbangkan keterhubungan antara kabupaten dan kota sekaligus perkembangan ekonomi di panjang koridor Semarang hingga Batang.
3: Nah, ini sudah saya suruh kaji ke asisten ekonomi kita untuk segera merapatkan ke kementerian terkait agar segera dieksekusi kegiatannya, karena ini harus cepat, karena 2 tahun ke depan kawasan industri kita sudah penuh, mau tidak mau, tidak hanya orang, barang pun juga sudah penuh. Logistik kita itu banyak, kontainer yang ekspor, yang eksplor dan lain sebagainya. Yeah.
21: Managing Director Teknik Prakis Internasional Puspita Galih Resi mengatakan kajian yang didukung oleh hibah pemerintah Inggris tersebut juga telah memperhitungkan skema pengelolaan kawasan berorientasi transit. Dari koridor Tawang, Weleri, Batang, dua kawasan yang akan menjadi prioritas pembangunan adalah Tawang dan Weleri berdasarkan tingkat urgensinya.
22: Ini sudah ada studi yang didukung oleh pemerintah Inggris berupa dana hibah. Itu jadi sudah diperhitungkan bagaimana nanti pengembangan kawasan berorientasi transit. Namun dari satu koridor ini hanya dua yang diutamakan dengan melihat urgensinya. Jadi yang pertama adalah Tawang, lalu yang kedua adalah Weleri. Weleri itu merupakan urgensi dari tangkapan atas pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kawasan industri Batang gitu.
21: Lebih lanjut, nantinya pengembangan kawasan berorientasi transit juga akan diarahkan untuk terhubung dengan rencana pembangunan pelabuhan darat atau dry port. Saat ini, rencana pembangunan dry port di Batang telah mendapatkan persetujuan dan sedang dimatangkan dengan lahan yang disiapkan sekitar 50 hektar. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Event lari Bang Jateng Friendship Run di Kota Semarang menjadi ajang pemanasan menuju satu dekade Bang Jateng Borobudur Marathon 2026. Berikut disampaikan Bawa Wiranto.
4: Pemanasan dalam rangka 15 November Borobudur Marathon.
6: Event lari Bang Jateng Friendship Run di Kota Semarang menjadi ajang pemanasan menuju satu dekade Bang Jateng Borobudur Marathon 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah itu mengusung semangat tradisi berlanjut satu dekade bersama yang diikuti 1000 pelari dalam fun run sejauh 5 km. Ajang fun run menjadi istimewa karena turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Gubernur juga mengajak para peserta untuk menjaga stamina dan tetap sehat melalui olahraga. Menurutnya, fun run ini menjadi ajang pemanasan untuk menuju Borobudur Marathon pada 15 November 2026 mendatang.
4: Hari ini kita pemanasan dalam rangka 15 November Borobudur Marathon. Pesan saya, jaga stamina, jaga kesehatan, hari ini kita pemanasan. Gak usah ngoyo, tapi harus cepat.
6: Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiatmoko mengatakan fun run untuk memberikan ruang bagi komunitas untuk mengenal lebih dekat karakter, cerita, dan budaya masyarakat Semarang. Menurutnya, kegiatan ini juga untuk mendekatkan Bank Jateng Borobudur Marathon dengan kota serta masyarakat yang menjadi tuan rumah.
4: Saya hanya merimain pesan bagus, ya. Hari ini pemanasan buat Burmar untuk tanggal 15, gak usah ngoyo, yang penting on time. Semangat buat Semarang dan Jawa Tengah.
6: Lebih lanjut, Bambang mengatakan Bang Jateng Friendship Run Semarang juga diramaikan oleh beragam aktivitas di area Rich Village. Acara mulai dari Zumba dan Cardio Dance, Fashion Show, serta kompetisi Best Costume, Lucky Draw, hingga beragam hiburan menarik lainnya. Bowie Renta melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Siang hari ini.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Selamat hari Senin.
1: Hari Senin, hari di mana gedebikan.
0: Ya.
1: Hari di mana kasur memeluk kita lebih erat dibanding hari-hari biasanya.
0: Betul, hari di mana rumah terasa jauh lebih nyaman daripada hari-hari sebelumnya.
1: Masa.
0: Karena kan abonya ingin stay di rumah setelah kemarin menjalankan ini libur.
1: Iya, emang kamu libur?
0: Tidak sih.
1: Ya udah.
0: Tapi kan apa ya, Senin kan hari-hari produktif.
1: Betul,
0: terus
1: betul,
0: padat.
1: Betul. Apalagi kita sudah, kalau teman-teman yang 9 to 5 itu pasti Sabtu Minggu kan lebih rileks ya dibanding hari-hari biasanya.
0: Betul, tapi apapun yang terjadi pendengar, semoga hari Senin ini berkah untuk kita semua.
1: Amin, dan jangan lupa bersyukur. Apalagi
0: betul
1: hari
0: sekali.
1: Ini 21 September adalah hari apa kali?
0: Hari syukur sedunia.
1: Bersyukur kepada.
0: Ini mungkin juga pendengar tadi di rumah ikut itu.
1: Iya,
0: nyanyi.
1: Ikut nyanyi. Nah ini siapa yang masuk mau ikut nyanyi?
0: Langsung kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang 100% Indonesia. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang. 100% Indonesia. Halo.
1: Halo. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
1: Iya. Nah, tahu nih penyebabnya apa nih? Radionya dimatikan dulu, jadi mendengarkannya melalui telepon.
3: Radio.
1: Iya.
0: Ini dengan siapa, Bapak? Pak Agus ya?
1: Halo.
3: Kali ya.
1: Iya, Pak Agus, iya. Radionya dimatikan dulu ya. Ini ya, jadi nggak feedback. Matikan dulu, nanti dengerin suara kitanya lewat telepon.
3: Ya, sudah mati kan.
0: Nah, ini kan sudah jelas.
1: Kan?
0: Saut-sautan ngobrolnya, nggak delay.
1: Pak Agus, betul ini.
3: Kita harus bersyukur.
1: Iya.
0: Apa yang membuat bersyukur hari ini, Pak?
1: Iya.
3: Mbak Silvi.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kalau Pak Agus bersyukurnya gimana nih setiap harinya nih?
3: Berarti masih makan sih enak itu bersyukur.
1: Oh iya,
3: menghirup udara segar.
1: Ya, betul sekali.
0: Menghirup udara segar terus makan enak ya, Pak. Oke. Baik, Pak Agus pengen diputerin lagu apa siang hari ini? Tahu-tahu titip salam, Pak.
3: Oh ya, salamnya buat Mas Yosi ya.
1: Sama Mas Yosi.
0: Mas Yosi.
3: Mas Hasan, terus Pak Lutfi, terus Pak Takim di Kalong, dan semuanya saja deh.
1: Oke. Okay. Mau request apa?
0: Halo?
3: Bagus. Jangan menyerah, ada enggak?
1: Oh, jangan menyerah, Demasif.
0: Oh, Demasif ya.
1: Coba kita cari dulu ya.
0: Demasif, bisa kami putarkan.
3: Kalian berdua selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Menghirup udara segar saja bisa menjadi sebuah yang patut kita syukuri.
0: Betul, dan bonusnya setiap hari bisa makan enak ya, Pak Agus.
1: Betul.
0: Ini sudah satu hal yang bisa sangat disyukuri pendengar.
1: Nah, gimana cara Anda bersyukur menghadapi
0: betul
1: hari-hari? Apakah memang perlu suatu hal yang luar biasa atau mungkin dengan cara-cara kecil atau hal-hal kecil bisa membuat Anda bersyukur pendengar? Boleh kami tunggu ya di 100%
0: Indonesia.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku, kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya, kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, tugu muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.
2: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali untuk kebersamaan kita di 100% Indonesia, informasi terbaru mengenai Kementerian Hukum Jateng turun ke daerah hari ini guna mengkali camat dan kepala OPD agar paham KUHP nasional yang baru. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat siang rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik Gali, terima kasih. Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kemenkum Jawa Tengah saat ini membekali pemahaman camat hingga kepala organisasi perangkat daerah OPD tentang perubahan besar dalam hukum pidana nasional, di mana ini merupakan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nasional yang baru yang diharapkan dapat dipahami hingga tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Kegiatan ini tampak dari sosialisasi yang digelar di Gradika Bina Praja Kabupaten Demak pada siang tadi, di mana Bupati Demak Estianah didampingi Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Umar Surya Suksama ini turut membuka kegiatan tersebut. Estianah menjelaskan bahwa aparatur pemerintah ini perlu memahami KUHP nasional karena langsung berhadapan dengan persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat, dan perubahan KUHP bukan sekedar pergantian aturan tertulis, tetapi juga ini merupakan perubahan cara pandang dalam menyikapi persoalan hukum yang ada di masyarakat. Dan disebutkannya, setelah mendapatkan sosialisasi ini, aparatur sipil negara diharapkan untuk dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada jajaran di lingkungan kerja masing-masing. Dan tadi turut

0: memberikan penyuluhan itu dari Kementerian Hukum Jawa Tengah Agus Winoto sebagai narasumber dengan PLT Kepala Bagian Hukum Seda Kabupaten Demak Esti Adi sebagai moderatornya. Dan kegiatan ini menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini sudah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Agus Winoto dari Kemenkum Jawa Tengah menjelaskan bahwa KUHP nasional tidak hanya menggantikan kitab hukum pidana warisan kolonial, tetapi regulasi baru ini juga membawa paradigma yang dapat menyeimbangkan kepentingan masyarakat, individu, perlindungan korban dan pelaku, kepastian hukum dan keadilan, serta nilai nasional dan universal. Dan diharapkan ini masyarakat juga dapat memahami KUHP yang baru ini, sehingga diharapkan dalam sengketa persoalan di masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi terkini mengenai Kementerian Hukum Jawa Tengah turun ke daerah guna membekali camat dan kepala OPD agar paham KUHP nasional yang baru.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi rekaman video tenggelamnya KMP Virgo 8 pada 5 September 2026. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Karena itu, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.co.id siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Jangan lupa untuk terus bersyukur mendengar. Dan sekali lagi kami ingatkan, hari ini 21 September diperingati sebagai Hari Syukur Sedunia.
1: Yeay, banyak-banyak mengucap syukur. Kalau di pertama tadi Pak Agus ya, menghirup udara segar ya kan. Kalau kata saya, membuka mata saja sudah menjadi sebuah rasa syukur yang harus dipanjatkan. Kan kita malam nih tidur ya kan, kita bisa buka mata kembali aja udah bahagia.
0: Betul. Atau mungkin juga melihat di sekitaran Anda, pendengar, hari-hari berjalan seperti biasa
1: hari.
0: Nah, karena kan kadang ada yang mengejar spesial, kok biasa aja hari ini kayak kemarin. Padahal ada beberapa hal sederhana yang bisa disyukuri dari situ.
1: Betul.
0: Bisa makan, bisa bernapas, minum, terus
1: bisa bekerja,
0: berjalan.
1: Karena masih banyak yang tidak bekerja ya kan.
0: Betul. Nah, sedikit saja pendengar, sejarah mengenai Hari Syukur Sedunia ini ternyata bermula di tahun 65, diciptakan oleh seorang guru meditasi bernama Sri Chinmoy.
1: Ini tak pikir namanya Sri Syukur
0: atau Pak Syukur itu bisa ya.
1: Ya bisa.
0: Nah, ini ternyata gagasan yang menciptakan Hari Rasa Syukur Sedunia dan muncul pada saat malam makan besar keluarga. Nah, ini biasanya terjadi di luar negeri, pendengar, Amerika dan juga di sekitarnya. Itu apa? Thanksgiving. Makan malam Thanksgiving. Betul. Nah, sampai akhirnya menjadi habit, terus budaya tersebut menyebar di seluruh dunia sampai akhirnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan ya udah 21 September diperingati sebagai Hari Syukur.
1: Ya, jadi bulan September, baru tahu aku sebenarnya. 20 September ini jadi
0: 21.
1: Hari Syukur. Iya, 21.
0: Tadi bilangnya 20.
1: Masih satunya masih dalam hati.
0: Dan ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Dari Bu Ambar di Kebumen, request lagu saja dari Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya yang masih belum bisa kita putarkan di 100% Indonesia.
1: Yang apa sih?
0: Ruth Sahanaya.
1: Yang apa?
0: Ruth Sahanaya aja. Ini kan belum masuk.
1: Takuruga.
2: Belum masuk kalau Ruth Sahanaya.
1: Lah iya, makanya aku yang nyanyi.
0: Oh.
1: Takusangka.
0: Bisa deh, andaikan kau datang.
1: Ah, jadi nyanyi deh.
0: Terus juga dari Bu Herlina, request lagu dari Reza Artamevia Keabadian. Pokoknya semangat beraktivitas untuk announcer Pro 1, Mbak Silvi dan juga Mas Galih dan Mas Agil. Mas Agilnya lagi gak berangkat ini, Bu Herlina.
1: Lagi libur dia?
0: Iya. Terus kita cek juga di aplikasi RRI Digital dari Alvia S, request lagunya Hi-Fi dengan Pelangi. Baik, kita putarkan setelah ini ya. Dan silakan pendengar yang mau bergabung siang hari ini sambil mengucapkan rasa syukur apa yang ingin Anda sampaikan dan request lagu pastinya ya, sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Ari, sudah kamu pikirkan masak-masak mau melanjutkan kuliah jurusan apa, nak?
1: Sudah, Ibu.
2: Jadi kamu mau ambil jurusan apa, Ari?
1: Ari mau kuliah jurusan seni, Ibu, Bapak.
2: Kenapa pengen ambil jurusan seni?
1: Ari kepengen mengembangkan bakat Ari sebagai pelukis.
0: Baiklah, nak. Kalau kamu sudah menentukan jurusan yang kamu minati,
2: Ayah dan Ibu akan mendukung sepenuhnya apapun pilihan kamu, Ari.
0: Tapi ingat, nak, karena kamu sudah pilih jurusan sesuai minatmu, kamu harus tahu konsekuensi. Apapun nantinya kendala di depan, kamu harus bertanggung jawab. Bapak dan Ibu hanya bisa mendukung sepenuhnya, nak.
2: Semoga semua yang dicita-citakan bisa tercapai ya, Ari.
3: 100% Indonesia.

0: Hari syukur diperingati setiap 21 September pendengar, mengingatkan kita untuk terus bersyukur dalam kehidupan ini. Meskipun kalau kita pantau bersama di media sosial, banyak sekali berita-berita yang mungkin bikin kita menghela nafas ya. Bencana yang belum usai, kemudian juga beberapa konflik di global membuat kita jadi bangun tidur tuh kok masih capek, harusnya kan seger.
1: Pokoknya isinya gitu.
0: Tapi perlu diperhatikan juga di sekitar pendengar, meskipun dengan huru-hara yang terjadi, kita masih diberikan kesempatan untuk melangkah bahagia dan menikmati hari-hari yang mungkin masih penuh drama, tapi ya sudah, mau bagaimana lagi, tetap harus dijalani. Gitu.
1: Jadi gimana pendengar menurut Anda? Apakah memang bisa bersyukur itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri mungkin ya?
0: Tapi kalau aku lihat sekarang ya, bersyukur ini jadi hal yang mungkin cukup sulit dirasakan sekarang ya, apalagi dengan adanya era media sosial. Banyak yang berbagi, mungkin tidak pamer niatnya ya, tapi berbagi keberhasilan, entah itu mungkin barang baru, prestasi baru. Kita yang melihat kadang kayak, aduh kapan ya sampai di situ ya, gitu. Jadi kan syukur menjadi satu hal yang cukup berat untuk dilakukan kalau masih terus membandingkan diri sendiri sama orang lain.
1: Iya, apalagi kalau kita suka, bahasa Jawanya gini nih, jangan suka dongak ke atas tapi lihat ke bawah, katanya gitu. Jadi ada beberapa karikatur juga yang sering membuat atau mengingatkan kita untuk rasa syukur itu kalau kita lagi terburu-buru berangkat kerja naik motor gitu ya, terus tiba-tiba kehujanan, jangan lihat yang naik mobil tapi lihat yang mungkin mereka sedang berjalan kaki. Dari yang berjalan kaki ngerasa kurang bersyukur karena gak bisa punya motor, lihatlah lagi yang mungkin tidak bisa berjalan harus menggunakan kursi roda gitu.
0: Betul. Ada banyak aspek yang bisa dilihat sebagai media untuk kita bisa terus bersyukur, pendengar. Dan yang sudah bergabung di WhatsApp dari Bu Herlin ya, ini mau menambahkan hal yang bisa disyukuri adalah yang penting bisa kerja sedikit walaupun dari hasil pesanan kue koci. Terus disyukuri saja walaupun asam lambungnya naik, 2000 Herlin. Ini sedikit curhat ini tampaknya.
1: Semoga lekas sembuh ya Bu Herlina ya.
0: Betul. Terus juga dari Pak Awe yang ada di Kebumen, hal yang bisa saya syukuri adalah ketika hari-hari masih bertemu bersama dengan orang-orang yang saya sayangi seperti anak dan juga istri, dan sekarang sedang menikmati siang hari di kebun semangka sambil mendengarkan Pro 1. Titip salam untuk seluruh pendengar dan juga untuk Mas dan juga Mbak penyiar, request lagunya dari Sheila on 7 Lapang Dada. Terima kasih untuk Pak Awe. Dan kami juga nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, silahkan ya, telepon di 024-8316-686
1: atau juga boleh di 081-666-686
0: atau juga di aplikasi RRI Digital. Masih ada beberapa menit lagi, silahkan yang mau bergabung, kami nantikan di 100% Indonesia.

0: Indonesia sudah tahu ya, pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu,
1: Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Indonesia.
1: Hari ini kamu tertib sekali sih. Enggak salah mic-nya dari tadi.
0: Sudah hafal. Sudah belajar dari kesalahan.
1: Perlu sebulan dulu ya, iya, baru akhirnya hafal ya.
0: Tapi kalau namanya bersyukur tidak perlu harus menunggu belajar dulu pendengar.
1: Iya.
0: Ini harus terus dirasakan, harus terus dijalankan, sehingga kehidupan bisa menjadi lebih baik dan lebih bersinar.
1: Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersyukur sekali, maka kebahagiaan akan terus dilipat gandakan.
0: Betul.
1: Jadi bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur agar segala jalan yang akan kita tempuh ke depannya itu jauh lebih mudah dan Amin. Tentu diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
0: Caranya seperti apa? Tinggal mulai dari hal yang sederhana dulu pendengar. Jangan membandingkan rezeki diri sendiri dengan orang lain.
1: Tuh, dengerin.
0: Gitu. Karena aku yang ngomong, masa
1: Oh iya benar. Barangkali kamu ngomong saya tutup telinga.
0: Enggak dong, enggak. Terima kasih pendengar untuk ada yang sudah hadir bergabung dan juga request lagu di 100% Indonesia. Besok kita akan berjumpa lagi ya, setiap setengah 2 hingga jam 3 sore. Bertemu lagi di 100%
1: Indonesia. Indonesia.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Info Pro 1.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong penguatan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam keluarga. Karena itu, lanjutnya menjadi tugas kaum ibu untuk melindungi anak-anak dengan bekal tersebut. Arifah mengatakan penguatan agama dan budi pekerti penting dalam menghadapi tantangan akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi digital. Karena itu, Menteri meminta orang tua meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mendampingi anak agar terhindar dari pengaruh negatif. Wali Kota Solo Respati Ardi mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas produk dan berani membidik pasar premium. Strategi tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi produk UMKM, tidak hanya mengandalkan peningkatan jumlah produksi.
1: Info Pro 1.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Semarang dan juga pemirsa RRI Digital. Saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda dan kali ini untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Kami segera hadir dalam UMKM Bicara. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI, tentunya kita sepakat bahwa UMKM ini adalah usaha yang menggerakkan perekonomian bangsa. Dan kali ini saya bersama dengan owner dari Seriping Sehati, ada Ibu Jenny Hartati Sutanto, dan topik kita ini adalah ngemil puas tanpa rasa bersalah. Bagi Anda yang mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, pasti juga sudah melihat tatanan yang ada di depan narasumber. Ini adalah produk-produk dari Seriping Sehati. Tapi lebih detailnya, lebih lengkapnya, langsung saja kami menuju Bu Jenny Hartati Sutanto. Selamat sore, Bu Jenny.
1: Sore juga.
0: Iya, apa kabar Ibu?
1: Luar biasa.
0: Terima kasih ini berkenan mampir ke studio Pro 1 RRI Semarang. Dan sesuai dengan acara kita tentang UMKM Bicara, ini tentunya kami juga ingin tahu Bu Jenny memulai usaha ini tuh dari tahun berapa Ibu?
1: Saya mulai itu di tahun 2009. Awal masalnya itu karena ketertarikan dengan tempe.
0: Dengan tempe?
1: Iya betul, jadi ibu saya itu memang suka bikin keripik ya, keripik tempe yang mungkin tebalnya kira-kira sekitar 2 atau 3 mili gitu. Beliau memang potong
0: tipis sekali ya.
1: Ya betul, memang potong pakai pisau, kemudian dibalut tepung, cuman tepungnya mungkin agak tebal. Dan saya kepikiran waktu itu gimana kalau saya buat tapi konsepnya beda. Jadi konsepnya tuh camilan, bukan lauk. Ada itu saya buat ketebalannya cuma 1 mili.
0: Tipis
1: ya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Dan bukan dalam bentuk balutan tepung tebal begitu, enggak. Jadi karena konsep camilan harus yang benar-benar crispy, ringan gitu. Lah itu konsepnya satu. Kemudian yang kedua, karena saya mau itu camilannya itu sehat. Jadi mari itu saya pakai coconut oil.
0: Waduh. Padahal kalau coconut oil dengan kualitas yang baik gitu ya, Bu Jenny, itu tentu harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan minyak yang kita kenal, sawit gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu bagaimana kemudian Bu Jenny mencoba untuk memasarkan dengan minyak yang bagus, tapi tentu harga kan juga nggak bisa sesuai dengan minyak yang lainnya gitu ya, Bu Jenny. Bagaimana ini?
1: Memang awal-awal memang agak berat. Dari awal itu saya pertama masuknya itu ke rumah makan. Jadi itu kemasannya itu sederhana, pakai plastik, kemudian atasnya ditempelin paper yang difotokopi zaman itu. Difotokopi, kemudian kita masukin di dalamnya. Pertama memang gelasnya pakai lilin. Kemudian berangsur pakai
0: ada alat.
1: Alatnya ya pakai alat. Terus beralih juga kok kayaknya kurang menarik. Kita pakai sablon. Dengan sablon tuh rasanya kok kurang pas karena kadang bau tintanya itu kan
0: jadi mempengaruhi ya,
1: ya
0: Bu
1: betul.
0: Ya.
1: Jadi sepertinya kan kurang cocok untuk makanan. Dan kita ganti lagi. Jadi berangsur-angsur itu kita belajar terus. Dari awal pertama memang tempe dibuat, kemudian itu satu, kemudian yang kedua juga saya mau ngangkat produk tempe yang dianggap itu makanan murahan. Makanan murah istilahnya kan sehari-hari kita juga goreng untuk dikonsumsi.
0: Udah, untuk
1: ya.
0: Makan ya.
1: Kenapa tidak menjadi berkelas?
0: Ya,
1: Made itu kan satu harus pakai coconut oil yang notabene kita bisa masuk ke kelas menengah ke atas ya. Terus kemudian juga kemasan harus menarik, juga produk itu harus sehat. Jadi saya non pengawet. Terus terang memang non pengawet. Kemudian bahan yang saya gunakan juga harus yang premium dalam artian. Tepung yang saya gunakan juga non gluten, jadi saya tidak menggunakan kemasan gluten.
0: Enggak terigu ya?
1: Ya betul. Terus juga bahan yang saya gunakan itu bukan model yang bahan curah. Jadi kalau bahan curah, notabene kan orang sudah berpikir berbeda. Jadi saya tetap pakai misalkan tepung-tepung itu sudah
0: ya yang kemasan gitu ya.
1: Terus kemudian kalau coconut oilnya supaya harganya memang lebih terjangkau, maksudnya lebih ekonomis kalau hitung per liter ya.
0: Iya.
1: Saya pakai ambilnya yang model jerigen 18 liter.
0: Wah, ya, beli sekalian ya, gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Dan ya itu pun bersyukur saya dapat dari supplier.
0: Wah, ya, lumayan
1: jadi,
0: ini.
1: Ya, ada istilah diskon dikit lah ketimbang yeah. kita beli misalnya di market ya, atau yeah. di pasar gitu.
0: Okay, baik. Jadi memang untuk masuk ke dalam sebuah bisnis atau usaha berarti memang harus tahu segmen mana yang akan dibidik ya, Bu Jenny ya?
1: Iya betul. Jadi kita harus menentukan segmen pasarnya. Kalau misalkan kita mau ngambil segmen pasar menengah ke bawah, otomatis memang harus larinya ke pasar tradisional.
0: Okay.
1: Nah, terus terang produk saya memang nggak bisa karena memang dari segi harga itu nggak bisa masuk. Jadi kita nyasarnya ke toko oleh-oleh.
0: Oke.
1: Toko oleh-oleh, terus kemudian ke toko yang menjual produk sehat itu yang bisa masuk.
0: Jadi sedari awal itu Bu Jenny sudah terpikirkan terkait dengan detail-detail yang ada, misalnya maunya masuk di restoran gitu, atau maunya masuk di oleh-oleh, itu semuanya sudah termapping dari awal Bu, atau seiring berjalannya waktu kemudian Bu Jenny semakin tahu gitu ya pangsa pasar yang sekiranya bisa masuk untuk produknya sehati ini, Ceriping Sehati.
1: Betul, jadi kita itu memang setiap kali itu kita belajar. Sebenarnya sampai hari ini pun saya tetap belajar. Jadi nggak bisa semata-mata oh langsung jadi UKM langsung bisa seperti ini, nggak bisa. Semua bertahap, ada waktunya. Jadi saya juga belajar, ikuti pelatihan, mungkin yang disediakan oleh di fasilitas seluruh dinas itu saya ikutin. Kemudian juga sertifikasi. Jadi di tahun 2010 saya mulai membuat sertifikat. Jadi saya buat PIRT.
0: PIRT,
1: betul.
0: Baik.
1: Walaupun waktu itu belum ada fasilitas dari
0: dinas ya.
1: Dinas ya. Jadi mandiri. Jadi saya urus supaya saya bisa melalang buana kemana-mana.
0: Okay.
1: Karena kalau kita tidak punya istilahnya tidak punya izin, susah mau kemana-mana gitu. Dari itu berlanjut kemudian ada
0: halal.
1: Hala juga udah, hala itu fasilitas. Saya dapat fasilitas hala, terus kemudian informasi nilai gizi itu juga dapat. Tapi belum semua sih. Memang terakhir ini memang agak susah untuk informasi nilai gizi itu. Kebanyakan dari dinas-dinas sudah tidak memfasilitasi. Jadi kebanyakan kita harus mandiri seperti itu. Tapi untuk halal PIRT memang sampai saat ini masih terbuka buat teman-teman yang mau mengurus, karena dari dinas-dinas terkait itu kebanyakan menyediakan untuk pengurusan sertifikasi itu tuh gratis.
0: Okay.
1: Sebenarnya bukan gratis juga sih, tapi dinas terkait yang membiayai. Jadi kita istilahnya diberikan
0: kemudahan
1: gitu untuk bisa istilahnya naik kelas.
0: Yeah.
1: Tergantung kitanya. Kadang kita berpikir, alah yang penting sudah laku, itu tidak penting. Itu sebenarnya salah besar. Karena kalau kita mau bergerak tanpa ada izin itu agak susah. Itu Kak.
0: Baik, Bu Jenny ditahan dulu. Saya akan ingatkan terlebih dahulu untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami. Boleh silakan, mungkin ada pertanyaan untuk Bu Jenny atau ingin ada ilmu-ilmu baru yang didapatkan gitu ya. 0248316686 atau di 0816666886. Saya Rosi, segera kembali.
2: Pernah gak sih bangun kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah? Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups! Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita, karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam UMKM Bicara dan masih bersama dengan owner dari Ceriping Sehati, Ibu Jenny Hartati Sutanto, ngemil puas tanpa rasa bersalah. Bu Jenny, sebetulnya saya juga penasaran ketika sudah kami informasikan di media sosial gitu ya, topik kita adalah ngemil puas tanpa rasa bersalah. Wah, ini menarik banget nih, kenapa kemudian kita ngemilnya itu tanpa rasa bersalah kalau ngemil produknya dari Bu Jenny?
1: Mungkin itu memang persepsi itu sebenarnya kan juga kembali lagi kepada masing-masing. Cuman dalam hal ini kami berusaha memberikan yang terbaik, satu dari bahan baku, juga proses pengolahan, terus kemudian minyak yang digunakan, bahan-bahan yang lain itu seperti itu kan. Di sini juga di atas meja juga ada minuman. Saya juga buat minuman dari jeruk nipis. Saya hari ini saya nggak bawa karena lagi kehabisan stok. Itu ada juga lemon serai. Saya pakai serai. Ya betul. Itu prosesnya juga nggak sekedar cuman air dicampur gitu, nggak. Jadi tetap air yang kita gunakan itu kita rebus juga. Kemudian gula dan sebagainya yang kita gunakan juga direbus. Untuk yang lemon serai itu kita ada tambahan gula aren. Jadi ada gula aren, gula putih. Itu kita padukan di situ. Kemudian di dalam minuman itu juga ada ini ada bola-bolanya. Ini bukan bola-bola yang dari tepung itu bukan, tapi ini bola-bola yang dari rumput laut. Jadi supaya kita sendiri juga dapat semua dalam satu botol.
0: Okay, baik. Jadi selain camilan, itu juga produknya dari Ceriping Sehati, mereknya juga sama, Bu Jenny?
1: Beda, kalau untuk beda. Yang camilan, yang produk kering, saya pakai nama Kimilanku. Kimilanku itu singkatan dari Iki Cemilanku.
0: Oh, Kimilanku, iya, Iki betul. Cemilanku ya.
1: Terus kalau yang itu? Minuman itu pakai nama, pakai merek Jelis.
0: Karena dari jelly.
1: Ya betul. Tapi ungkapan kita kadang kita minum jelis biar nggak jealous.
0: Minum jelis biar nggak jealous, jealous gitu. Ya. Oh gitu. Kemudian kalau Ceriping Sehatinya, Bu Jenny, ini apakah nama awal dari orang tua itu Ceriping Sehati, atau memang ada produk Ceriping yang kemudian dinamakan brandingnya adalah Sehati?
1: Sebenarnya awal itu saya pakai brandnya itu Sehati. Kemudian di tahun 2012 atau 2013 saya mau hak merek, ternyata gak bisa.
0: Karena sudah ada?
1: Sudah ada, sudah digunakan di tahun 2011. Saya terlambat, itulah kerugiannya kalau terlambat. Karena kan sebenarnya saya mulai dari tahun 2009.
0: Iya.
1: Sedangkan kompetitor itu yang sudah pakai nama Sehati itu di tahun 2011. Jadi ada space 2 tahun yang kita nggak tahu. Jadi mungkin bagi teman-teman juga yang sudah punya merek, alangkah baiknya
0: segera daftarkan.
1: Ya betul, didaftarkan supaya nggak mengalami seperti saya. Jadi di kemudian saya buatkan hak merek. Karena sudah nggak bisa dipakai dan itu nama Sehati kan udah melekat. Akhirnya saya gunakan sebagai nama usaha. Dan kata Ceriping itu karena tipis, jadi seperti kentang itu tipis, kemudian tempe juga tipis. Jadi saya sebut dengan Ceriping supaya nanti cuman Sehati itu kayaknya kurang pas, akhirnya pakai nama Ceriping Sehati.
0: Gitu. Sehatinya tetap di hati ya, gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Selalu di hati.
0: Selalu di hati
1: dan menyehatkan.
0: Hanya karena memang terlambat itu tadi untuk mendaftarkan ya, gitu ya. Ya. Oke deh. Kemudian Bu Jenny, ini kan sekarang ini dengan pesatnya media sosial gitu ya, dengan berbagai macam istilahnya itu kemudahan-kemudahan yang diperoleh, yang bisa diakses gitu. Mungkin sekarang ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan era-era yang dulu gitu. Bagaimana kemudian Ceriping Sehati dan produk semuanya yang dihasilkan oleh usaha dari Bu Jenny ini mencoba memanfaatkan itu? Misalnya, apakah penjualan ada yang menggunakan e-commerce atau pemesanan juga bisa dengan melalui WA saja dan lain-lain gitu?
1: Sebenarnya saya juga pernah ikut e-commerce, cuman memang terkendala dengan pengiriman. Jadi saya pernah alami ada pemesanan ke luar kota, kita kirim ke sana, ternyata patah atau remuk.
0: Waduh.
1: Jadi saya mikir juga kalau prosesnya seperti ini susah, karena kan paling tidak tetap kita dikomplain.
0: Betul.
1: Saya kita istilahnya kita memberikan terpe, walaupun udah di wrapping, udah pakai dus,
0: masih tetap rusak.
1: Masih tetap rusak. Dan kecolongan juga pernah.
0: Jadi ini hilang,
1: ya,
0: Bu?
1: Iya, dibongkar. Ya mungkin karena tertarik dengan produk saya jadi dibongkar.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, terus terang saya memang istilahnya dirjen.
0: Dirjen itu apa, Bu?
1: Direktur izin. Jadi istilah UKM Dewi itu
0: an.
1: Ya banyakan yang dirjen. Jadi nggak bisa semua mencakup dikelola sendiri. Itu kelemahan memang. Terus terang memang harus pakai tim. Itu saya menyadari. Cuman belum action sampai hari ini. Jadi kita memang kalau mau lebih leluasa bergerak memang harus ada tim. Kemudian berarti kalau e-commerce itu kan harus ada yang melayani.
0: Betul.
1: Dan rajin, istilahnya rajin update ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu agak susah. Jadi tetap saya paling yang masih bisa jalan itu IG, kemudian TikTok. Ya, TikTok itu, TikTok pun juga enggak, belum live gitu. Jadi belum live, karena kalau live kan waktunya panjang.
0: Perlu host juga ya,
1: ya
0: host
1: waktunya
0: khusus.
1: Panjang gitu. Jadi waktunya enggak ada. Teman sampai hari ini pun kita tetap menjalin komunikasi lewat komunitas.
0: Oh.
1: Sebenarnya komunitas itu juga bagus buat untuk saling kontribusi ya. Terserang aja di komunitas. Kadang bisa membangun sebuah jaringan baru. Mungkin ada info-info yang kita nggak dapat, tapi di komunitas itu ada. Jadi mungkin teman-teman kalau yang belum berkomunitas, alangkah baiknya ikut.
0: Berkomunitas.
1: Ya, cuman tetap harus pilih-pilih mana yang komunitas itu bisa istilahnya membuat kita lebih baik atau menjadi mundur gitu. Dan kan tidak bisa, tidak semua komunitas itu cocok, terus terang aja cocok dengan kita. Mungkin memang semua komunitas bagus paling tidak. Cuman kan ada yang sevisi dengan kita, ada yang enggak. Ada itu harus pilih. Kalau memang itu tidak sevisi, lebih baik ditinggalkan aja. Itu yang saya alami selama ini. Saya tidak menjelekkan komunitas apapun, cuman kalau memang tidak sevisi, lebih baik tidak usah dilanjutkan itu.
0: Tapi sebetulnya sampai dengan hari ini, tadi disinggung soal dirjen, direktur izin gitu ya. Itu timnya Bu Jenny itu jadi ada berapa, Bu? Apakah produksinya ya sendiri, gorengnya sendiri, ngupasnya sendiri? Gak bayangin sih. Tapi berapa timnya sampai dengan hari ini, Bu Jenny?
1: Kita hanya berdua. Sama suami, terus terang mengerjakan sendiri.
0: Wah.
1: Ngepack sendiri,
0: hebat,
1: kirim
0: sekali
1: sendiri. Ya, cuman tinggal diatur waktunya. Kita bukan sistem stocking. Jadi saya bukan nyetok produk sampai banyak, enggak. Karena saya maunya itu program kami itu fresh. Jadi pada saat saya merasa harus kirim ke outlet, lah itu saya produksi. Jadi saya produksi sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau fresh itu lebih enak ketimbang penimbunan, itu aja konsepnya.
0: Jadi memang Bu Jenny ini sebetulnya sudah memetakan betul ya, Bu, arah dari penjualannya itu misalnya pangsa pasarnya seperti apa, produksinya juga seperti apa, bahkan tidak stocking. Itu adalah pilihan yang kemudian diambil oleh Bu Jenny dan juga suami untuk bisa memasarkan produk ini. Nah, ada di mana saja, Bu? Kalau masyarakat, pendengar, pemirsa ingin membeli gitu, apakah itu semuanya dititipkan di toko oleh-oleh, ataukah di rumah produksi itu juga bisa diperoleh, atau kita tinggal WA terus kirim mungkin?
1: Maaf, via WA juga bisa itu. Kemudian saya masuknya di toko, boleh disebutin?
0: Boleh.
1: Di Naturmat ada, di Lumpia Cik Meme, terus Lumpia Mbak Lin, kemudian di Mochi Kentangan, terus di Tahu Yudhistira. Itu ada dua tempat, yang satu yang di Pamularse itu kan ada dua cabang.
0: Iya. Yang satunya yang di dekat Udinus ya?
1: Iya betul. Itu. Terus ada beberapa tempat lagi. Kadang juga pada saat momen tertentu saya WA karena saya kenal dengan seseorang atau beberapa teman, ada yang di Jakarta, di Bandung, saya share mau butuh produk nggak untuk momen misalkan Imlek atau Christmas. Itu nanti mereka pesan, saya tinggal kirim paket-paket. Kemudian ya memang benar-benar dirapiin. Saya pernah nanya bagaimana itu, hasilnya nggak apa-apa, cuman paling sedikit yang agak hancur-hancur, oke lah gitu. Kemudian memang ada orang Indonesia yang misalnya mau kunjungan ke luar negeri itu bawa untuk oleh-oleh. Jadi produk saya udah sampai ke Hong Kong, ke Singapura, ke UK, terus kemudian ke Aussie, itu ke US juga pernah. Jadi mereka bahan tentengan ya. Kemudian saya terakhir pernah juga diajak oleh satu tim untuk kirim produk ke Malaysia.
0: Luar biasa sih, meskipun dikerjakan berdua, tetapi produknya itu bukan hanya Semarangan aja, nasionalnya iya tentu karena dibawa keluar kota itu tadi, plus ada yang dibawa ke luar negeri. Ditahan dulu Bu Jenny, kita istirahat dulu sebentar pendengar dan juga pemirsa. Saya izin ya, kami minum dulu sebentar saja sebelum nanti kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di 0248316686 atau di 0816666886 dalam UMKM Bicara. Kami akan segera kembali setelah satu lagu yang satu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Baru saja kita nikmati satu lagu, kita harus mulai lagi. Tapi seneng, ternyata setelah saya ngobrol di belakang tanpa on air, tapi sekarang saya on air kan ya. Ternyata keripik kentang, ceriping kentang, salah satu yang disukai oleh saya dan keluarga itu ternyata buatan beliau. Karena saya juga menjumpainya di outlet salah satunya yang tadi disampaikan gitu ya. Ternyata betul Bu Jenny yang membuat. Nah ini juga jadi penasaran juga Bu Jenny. Sekarang ini kan banyak banget ragam rasa, variasi gitu ya Bu. Mulai dari rasa-rasa barbecue, ada rasa keju, ada rasa yang lain-lain lah gitu. Tapi kenapa kemudian Bu Jenny itu memilih rasanya itu original? Ini tantangan juga loh sebetulnya. Gimana nih Bu?
4: Terima kasih. Sebenarnya memang dari awal kan kita konsepnya kan konsep sehat. Jadi semua yang saya pakai itu kan istilahnya bahan alami. Tapi kalau misalkan udah berasa-rasa, otomatis pakai bumbu tabur. Dan itu kan bukan saya yang buat. Jadi saya nggak tahu juga asal-usulnya bagaimana. Cuman kalau misalkan ada konsumen yang memang menghendaki, saya layani. Tapi untuk saya sendiri pribadi itu tidak menyarankan. Jadi saya memang kalau masuk di toko oleh-oleh, kebanyakan itu yang original. Dan pernah saya coba itu ternyata pasarnya nggak pas, jadi justru tidak dipilih oleh konsumen karena dia kan ternyata memang sasaran saya atau target saya kan memang untuk konsumen yang sadar akan kesehatan. Jadi begitu saya kasih rasa-rasa malah nggak keambil. Dari situ saya tahu, oh ternyata memang bukan ranah saya untuk berasa-rasa gitu.
3: Baik, jadi balik lagi ya, ini soal selera konsumen termasuk juga idealisme dari penjual gitu ya Bu Jenny ya. Oke, baik Bu Jenny, ini saya sudah mendapatkan WhatsApp, saya akan bacakan ini pertanyaannya. Selamat sore Ibu Jenny, boleh tahu tidak Bu harga yang ditetapkan dalam produknya itu, bagaimana kemudian bisa percaya diri meskipun ini ada dalam tanda kutipnya Bu agak mahal. Kita tanya dulu ya, harganya itu ada berapa sih Bu?
4: Memang untuk harga itu bervariatif, tergantung juga kemasan. Bajunya ya. Itu yang di depan itu ada ceriping kentang yang itu hanya berat 60 gram.
3: 60 gram yang kuning kah?
4: Ya, orange kuning itu.
3: Oh, orange kuning ya, baik.
4: Itu 60 gram itu kita jual ke konsumen itu 28.000.
3: Oke.
4: Terus terang memang bagi konsumen tertentu merasa kok mahal banget. Padahal kentang itu di pasaran mungkin paling mahal 20.000 per kilo ya. Kentang basah berkulit. Cuman yang tidak tahu prosesnya pasti akan berpikir seperti itu. Padahal 1 kilo kentang itu akan jadi keripik itu bukan tetap 1 kilo. Tapi hanya kisaran sekitar 200 gram. Jadi hilangnya tuh hampir sekitar 75-80% dari beras semula. Jadi dari kulit, terus kemudian air. itu menyusutnya banyak sekali. Jadi orang kan nggak tahu kentang di luaran cuman murah. Itu satu. Kemudian kita punya produk itu harus pede. Kalau nggak pede gimana kita mau menjual? Jadi kita jual itu bukan berarti kita mendapat untung banyak, enggak. Karena memang bahan bakunya tinggi, paling tidak tetap harus kita ngimbangi. Masa kita mau produksi
3: kok rugi gitu ya?
4: Itu kan agak aneh gitu loh.
3: Iya, iya.
4: Ya, jadi kita kerja, kita dapat untung, itu kan sepadan.
3: Betul.
4: Ya, terus kemudian kedua, kadang teman-teman juga enggak ngitung. Kita itu kerja tapi enggak dihargai. Ya kan,
3: iya.
4: Paling ngitung bahan, misalnya bahan baku, oh ini bahan bakunya 50 ribu, kita dapat untung misalkan 10 ribu, ya nggak apa-apalah, kan kita nggak digaji, gitu. Gaji istilahnya kita dapat untung itu kan nggak bisa seperti itu, kita kan juga harus dihitung, kita kerja istilahnya, jadi kita juga menghargai diri kita sendiri, itu bahan yang kita berikan yang terbaik. Berarti kan customer atau istilahnya konsumen menikmati apa yang kita berikan juga akan berkontribusi yang terbaik bagi kita. Itu konsepnya. Jadi harus pede. Jangan wah apa payun ya, itu istilahnya. Enggak juga. Ya memang agak berat sih awal-awal kita memperkenalkan sebuah produk yang harganya tidak seimbang dengan tetangga, itu memang agak berat. Tapi dengan berjalannya waktu, orang kan akan berbicara sendiri, bukan kita yang berbicara. Gitu.
3: Dan tanpa diketahui, proses-prosesnya itu juga tidak semudah membalikkan telapak tangan.
4: Betul,
3: ya Bu.
4: Yes.
3: Mungkin yang dipikirnya hanya apa namanya, ngupas kentang kemudian digoreng selesai.
4: Betul.
3: Ternyata tidak sampai di situ, karena ada tips trik lainnya yang menjadikan kentangnya jadi renyah, jadi tahan lama, enak walaupun tidak berpengawet, gitu ya Bu?
4: Ya betul, jadi waktu kita goreng itu dengan coconut oil, itu hari itu kita selesai, kita simpan, bukan langsung dikemas. Kemudian hari berikutnya baru kita oven, karena dengan di oven itu mengurangi kadar minyak yang terkandung di dalam produk tersebut.
3: Oh iya iya.
4: Terus terang memang kadang dengan kasat mata itu kentang saya memang sudah sepertinya tidak mengandung minyak, tapi begitu di oven itu minyak keluar semua. Jadi paling tidak itu meminimalisir kandungan minyak supaya kita dalam hal ngemil itu
3: tanpa rasa
4: iya,
3: bersalah.
4: bersalah.
3: Oke, baik. Tadi kan Bu Jenny sudah menjelaskan kalau keripik kentang itu seharga di pasaran sekitar Rp28.000
4: ya,
3: gitu ya. Tapi kalau yang lainnya ini Bu, kayaknya kan ada produk-produk lain selain tadi minuman ya yang sudah di spill ya. Itu ada apa saja sih Bu di ujung sana, ada di tengah juga itu?
4: Itu ada, saya nyebutnya emping jagung.
3: Emping jagung.
4: Emping jagung itu sebenarnya bukan dari untuk orang konsep berpikirnya kalau emping itu berarti dari melinju kan?
3: Iya.
4: Nah, ini bukan, karena bentuknya tipis seperti emping, jadi saya nyebutnya emping. Itu bahan bakunya itu murni jagung. Dari jagung lokal istilahnya, jagung lokal yang kemudian diproses, dipipihkan, kering, baru proses goreng. Itu bahan alami kan, betul. Nah, dari situ kita buat kemasan. Kemasannya itu kan ada yang berbeda, ada yang model tabung, kemudian ada yang juga transparan, kemudian saya juga buat yang model cup untuk minuman. Itu saya isi dengan emping jagung.
3: Jadi ala-ala ini ya, di bioskop gitu ya. Jadi
4: ya,
3: dia
4: betul.
3: Kayak dibuka gitu.
4: Ya, itu saya buat begitu. Itu karena kita mau menyasar konsumen yang lebih ekonomis.
3: Tapi sama ya produknya, tidak
4: sama,
3: ada.
4: Sama, tidak ada bedanya. Kualitas sama, cuman hanya bajunya aja yang berbeda.
3: Oh, itu yang membedakan harga juga ya Bu Jenny?
4: Betul, karena baju juga mempengaruhi. Bukan dengan baju mewah, seperti juga kita ya.
3: Yeah.
4: Kita mau beli baju apa? Mau baju sederhana, pasti harganya sederhana.
3: Betul.
4: Tapi kalau mau baju pesta, otomatis kan harganya
3: lebih
4: juga
3: mahal.
4: Iya, betul. Jadi tergantung konsumen juga. Mau milih yang mana, monggo. Kalau mau milih yang mewah, ya pilih yang ini. Kalau mau yang sederhana, yang ini. Terus kemudian yang kuning itu, itu adalah ceriping tempe.
3: Oh, ceriping tempe ya, tapi betul. Kemasannya ini ya, bukan bening gitu ya, ya Bu ya.
4: Betul.
3: Oh.
4: Ya, itu sebenarnya kalau untuk baju yang aluma, jenis aluma itu dia sebenarnya lebih awet karena kan tidak terkontaminasi dengan sinar matahari, lebih awet lah. Jadi cuman kan kadang konsumen, terutama khususnya konsumen daerah itu tidak melihat bajunya, tapi melihat isinya. Jadi kebanyakan rata-rata mereka lebih suka yang transparan
3: karena bisa lihat ya.
4: Ya betul, bisa lihat. Kemudian juga karena bajunya sederhana, otomatis juga harga berpengaruh.
3: Ternyata baru tahu bahwa packaging itu selain mempengaruhi harga, ternyata mempengaruhi kualitas juga ya Bu.
4: Betul.
3: Kalau di toples, apakah dia jauh lebih aman?
4: Kalau di toples seperti ini ditabung itu, ditabung. Itu dia kan lebih aman untuk supaya tidak mudah patah ya.
3: Oh itu, iya, kemudian tingkat remuknya.
4: Ya, kemudian juga ini kan saya juga pakainya itu double seal. Dalam artian tabung, kemudian ditutup, itu ada sealnya juga. Seal aluma, baru kemudian kita tutup, tutupnya plastik. Kemudian juga ini saya seal. Ini saya seal lagi.
3: Oh, di seal lagi.
4: Iya, betul. Jadi supaya benar-benar ini. Jadi kita kalau mau kerja enggak setengah-setengah gitu.
3: Kalau satu tabung itu ada di harga berapa, Bu Jenny?
4: Ini 30.000.
3: 30.000 ya.
4: Dengan berat 125 gram.
3: Memang secara harga pokoknya kentang dan jagung kan berbeda ya, Bu.
4: Iya, betul. Kalau jagung memang lebih ekonomis.
3: Lebih ekonomis.
4: Ya, satu. Kemudian prosesnya itu kan cuman bisa di spinner bisa. Kalau tempe sama kentang saya udah pernah coba.
3: Gak bisa.
4: Jadi serbuk. Karena ini bentuknya kan udah kecil-kecil,
3: yeah.
4: Jadi dia gak terlalu pengaruh. Paling mungkin patah-patah gak terlalu banyak. Tapi begitu tempe atau kentang saya udah
3: malah halus
4: coba. Ya, jadi kalau mau makan tinggal disendokin. Tapi kan penampilan tidak cantik.
3: Iya betul, remuk semua ya. Baik, ditahan lagi dulu Bu Jenny. Terima kasih untuk yang sudah berkirim WhatsApp, tadi sudah dijawab. Jadi untuk harga bervariasi dan tentunya relatif ya. Mungkin bagi saya mahal, bagi Bu Jenny tidak. Mungkin bagi yang lainnya terjangkau, yang lainnya tadi mungkin memilih kemasan yang lain, itu sangat relatif gitu ya soal harga. Tapi tadi ada angka yang disebutkan kalau dalam kemasan toples yang jagung itu ada di harga Rp30.000, sedangkan untuk yang kentang tadi kemasannya berbeda, bukan toples gitu ya, itu ada di harga Rp28.000 gitu. Ditahan dulu pendengar dan juga pemirsa, setelah ini kami akan kembali, cuma sebentar aja jedanya ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sore hari ini juga masih bersama dengan kami untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Saya Rosi, masih bersama dengan Anda, bersama dengan owner Ceriping Sehati, Ibu Jenny Hartati Sutanto, ngemil puas tanpa rasa bersalah. Bu Jenny, kalau ditanya terkait dengan harapan Bu Jenny ke depannya gitu ya, apakah ingin mendisplay atau punya toko sendiri gitu, atau mending seperti sekarang dititipkan di berbagai tempat, atau apa sih Bu yang belum tercapai sampai saat ini?
1: Saya memang ada angan-angan untuk buat pojok UMKM. Ya, saya ada satu tempat di Semarang Timur. Itu memang dulu buat tempat usaha, kemudian saya tutup cukup lama, dan saya ada planning untuk buat kedai bakmi di situ.

0: gitu ya dengan usaha. Oh, tapi bakmi itu usaha baru atau dulunya sudah pernah ini juga berkecimpung di situ?
1: Terakhir itu kita memang cuman model open PO.
0: Oh iya.
1: Jadi saya buat bakmi ayam yang konsepnya mirip bakmi Jakarta. Jadi cuman saya nggak mau nyebutnya bakmi Jakarta, kalau bakmi Jakarta berarti saya orang Jakarta yang bikin. Jadi tetap bakmi Semarang. Ini bakmi Semarang, cuman konsepnya mirip dengan bakmi Jakarta. Jadi kalau bakmi Jakarta itu kan bukan kecap. Ya, kalau bakmi Semarang kan kebanyakan yang kecapnya sampai coklat itu. Ya seperti itulah gitu konsepnya. Kemudian juga kita open PO jus. Saya bikin jus, cuman jusnya ini buah plus susu. Jadi misalkan kalau mangga itu berarti mangga plus susu. Kalau strawberry ya strawberry plus susu. Ya betul. Ada hanya beberapa item aja, cuman itu pun berdasarkan permintaan, dalam artian ada yang saya maunya mangga tapi non susu, oke saya layani.
0: Sebetulnya bisa dikomunikasikan, request itu bisa. Apalagi kalau mungkin ada alergi-alergi tertentu atau tidak bisa susu misalnya, itu bisa di skip ya.
1: Ada kadang minta less sugar, non sugar gitu. Oke lah. Jadi sampai kalau kita open PO itu setiap cupnya tuh ditempelin stiker semua. Jadi udah modelnya pakai nama, jadi nama si A, si B, si C.
0: Oh iya.
1: Jadi supaya nggak ketuker.
0: Ketuker gitu. Oke, baik Bu, ini sudah ada lagi di menit-menit akhir ya. Ini dari 08578 sekian sekian, saya juga tidak menyebutkan nama ini. Selamat sore Ibu Jenny. Ibu pernah mengalami masa-masa sulit dalam mengembangkan UMKM tidak? Mohon semangatnya untuk kami-kami ini yang masih dalam skala rumahan kecil sekali. Oke, baik. Masa-masa sulit Bu Jenny pernah adakah di masa itu?
1: Semua usaha itu pasti up and down. Jadi jangan pernah menyerah. Saya pernah suatu ketika itu saya ketemu dengan salah satu coach di salah satu dinas. Saya kan bawa produk tempe. Waktu itu beliaunya mengatakan begini, Ibu sih buat produksi kok tempe. Dalam artian saya pikir, loh emangnya tempe kenapa? Gitu. Jadi dari situ saya membuat saya semakin memicu saya. Walaupun tempe saya akan tunjukkan bahwa tempe saya bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan sesuatu, itu jangan membuat diri kita semakin down, tapi justru membuat cambuk supaya kita lebih tidak menyerah gitu. Jadi bangkit aja, terus pede aja. Pede dalam artian begini, bukan berarti kalau kita ditegur itu cuek, bukan seperti itu, tapi berbenah. Mungkin ada kekurangannya, produk kita harus lebih baik, masukan itu lebih baik. Ya kan, kalau orang cuek sama kita berarti dia tidak istilahnya peduli sama kita. Ada orang masukkan, oke, kita terima aja. Terus kita telaah, bukan berarti mentah-mentah diterima. Kita pikir, benar enggak ya? Atau memang itu mungkin ada baiknya juga. Misalnya dari sampai hari ini pun saya tetap belajar. Jadi gimana supaya menjadi lebih baik dan lebih baik? Gimana caranya ya supaya sampai hari ini saya masih juga belajar bagaimana cara membuat tempe keripik ini supaya bisa bertahan 1 tahun tanpa pengawet.
0: Wow.
1: Itu masih jadi PR. Saya sampai nyari-nyari, kalau pas ada suatu talk show, ada pakar-pakar profesor di situ, saya pas hadir, saya nanya gimana caranya supaya, tapi belum ada jawaban sampai hari ini. Jadi beliau-beliaunya menyarankan tetap pakai BTP. Lah itu yang agak berat. Di satu sisi tuntutan pasar, di sisi lain nuraninya nggak dapat gitu. Ya jadi bertahap oke lah ya. Terus kemudian terakhir tuh saya dapat sebuah masukan yang mungkin luar biasa. Saya harus tetap bertahan dengan konsep saya, tapi tidak usah menuntut bahwa saya harus produksi saya harus 1 tahun. Jadi saya harus lebih menunjukkan bahwa inilah natural yang konsep sehat itu, dan saya harus membenahi desain yang saya gunakan sekarang itu dianggap bahwa itu belum mencerminkan. Jadi kita istilahnya mau berbenah diri juga, merombak. Jadi buat ibu atau Anda yang sudah menanyakan tadi,

0: walaupun Anda skala rumahan, ini sekarang saya juga skala rumahan, tapi bukan berarti kita akan selalu seperti itu. Skala rumahan boleh, tapi produk juga harus bisa naik kelas. Ikuti saja komunitas, kemudian juga belajar memenai diri. Kalau belum bersertifikat, ambil sertifikasi yang disediakan oleh pemerintah. Saat ini masih ada program gratis, jadi jangan khawatir. Jangan menganggap sing penting barangku udah laku. Itu konsep yang harus ditinggalkan. Kalau kita mau maju dan mau naik kelas, harus juga berbenah diri. Dan jangan pernah untuk menyerah. Terus jangan puas. Kalau saya belajar terus, ada misalnya ada fasilitas untuk belajar, saya ambil. Walaupun memang harus mengorbankan waktu, tenaga, capek juga.
1: Pikiran
0: ya,
1: juga
0: betul. Ya. Kadang tuh kita duduk manis mendengarkan itu dari pagi sampai sore. Saya pernah mengikuti acara seperti itu 3 hari berturut-turut. Pernah juga ikut itu selama berapa 3 minggu.
1: Wah.
0: Dari Senin sampai Sabtu. Dan itu pun bukan cuma sejam 2 jam. Dari jam 8 pagi sampai sore. Setiap hari ya mengorbankan semuanya, mau produksi akhirnya capek nggak capek, pulang kita kerja lagi, melanjutkan apa yang harus sebagai tanggung jawab kita sebagai UMKM. Tapi itu kan ada hasilnya, jadi bukan semata cuma duduk manis, atau istilah kasarnya kadang orang menganggap alah ikut program dari pemerintah, pelatihan bla bla, cuma ngejar uang transport. Jangan berpikiran untuk mengejar uang transport, tapi kejarlah ilmunya.
1: Ya,
0: itu. Jadi sekalipun nggak ada uang transfer, kalau itu ilmunya bagus, ambil aja. Karena kalau kita sendiri yang mau ngambil ilmu itu berbayar dan mahal. Terus terang aja, kalau ada pelajaran atau ilmu-ilmu yang dibagi oleh dinas-dinas terkait, itu kalau kita pribadi mandiri itu mahal bayarnya.
1: Iya, betul.
0: Ya, betul. Itu ya kepada Anda, monggo.
1: Baik. Gitu. Mudah-mudahan itu bermanfaat, juga menambah semangat gitu ya Bu Jenny, karena mungkin berawal dari kecil tapi bukan hal yang mustahil untuk terus bertumbuh menjadi besar gitu. Tetap semangat, ya, jangan menyerah, kata Bu Jenny. Sayangnya memang waktu kita terbatas Bu Jenny, ternyata tahu-tahu sudah hampir jam 4 sore. Ini mungkin di akhir segmen kali ini, di akhir perjumpaan kita, ini ada yang ingin dipromokan dari produk-produk Ceriping Sehati, mulai dari minumannya, makanannya, kentang, jagung dan lain-lain. Silakan Bu Jenny.
0: Oke, terima kasih. Oke, ini adalah kentang, bahan bakunya kentang lokal, kentang muni buat hasil petani Indonesia. Saya proses terus, kemudian ini kita memang semua non pengawet. Saya tanpa menggunakan bahan tambahan untuk mengawetkan. Dan ini prosesnya juga goreng by coconut oil, kemudian prosesnya juga di oven. Dan ini adalah produk saya pertama kali, Ceriping Tempe. Kenapa disebut Ceriping? Karena bukan balutan tepung tebal, tapi hanya balutan tepung tipis. Kemudian juga ketebalannya kita kisaran 1-2 mili. Jadi saya menggunakan mesin untuk proses pemotongan. Ini juga non BTP. Saya lebih suka ke rasa ori, tapi kalau ada mau menggunakan rasa-rasa juga saya layani. Terus untuk jagung, ini kita ada dua rasa. Memang terus terang kalau ini saya memang menggunakan palm oil atau minyak sawit. Jadi beda, memang konsepnya beda. Kemudian juga ini prosesnya bukan di oven tapi spinner, jadi memang mengurangi
1: minyaknya.
0: Karena ini bentuknya kecil, jadi masih aman untuk di spinner. Tapi kalau untuk yang tempe sama kentang, terus terang
1: tidak bisa. Baik.
0: Terus untuk emping jagung ataupun tempe, kita memang menyediakan beberapa kemasan karena untuk tujuan penjualannya. Jadi Untuk jagung juga saya menyediakan bentuk yang lebih eksklusif. Mungkin ada teman-teman yang sekiranya mau buat parcel, itu bisa
1: cocok,
0: saya layani ya cocok. Karena ini untuk parcel juga.
1: Baik.
0: Kemudian ada minuman, ini adalah lemon serai. Ini perpaduan antara serai, kayu manis, lemon ya. Terus kemudian ini warna kuning itu bukan dari pewarna, tapi dari gula aren. Jadi saya perpaduan ini perpaduan antara gula putih dan gula aren itu.
1: Baik. Ya,
0: kemudian kita juga ada bakmi ayam, jus juga. Cuman itu kebanyakan karena open PO. Tunggu aja nanti kalau kita buka kedai, saya akan share di Instagram.
1: Waduh.
0: Monggo kalau misalkan mau ikutin Instagram kita, itu di ceripingsehati.id.
1: Ceripingsehati.id. Jangan lupa.
0: Ceripingsehati.id.
1: Baik, Bu Jenny, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi ilmu juga di Pro 1 RRI Semarang. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih. Sukses selalu, Bu Jenny.
0: Terima kasih juga.
1: Dan kami pamit undur diri dari UMKM Bicara. Selamat sore.

0: Ya, pendengar, pemerintah Kota Semarang dan DPRD setempat mengesahkan dua peraturan daerah, yakni pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan toleransi serta ketahanan pangan. Berikut Rahma Purwanto melaporkan.
1: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Menurutnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut. Sementara itu, Ketua DPD Kota Semarang Kadar Usman berharap kedua perda tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menyebut Kesbangpol berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan wawasan kebangsaan, sedangkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab OPD terkait.
2: Harapan besar nanti segera bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan OPD, artinya dengan OPD terkait.
3: Mungkin akan dari
2: Sampol yang pendidikan.
3: Siapa asli?
2: Iya, pendidikan dan wawasan kebangsaan ke Sampol kalau tidak harus menindaklanjuti. Kemudian ketahanan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan.
1: Menurut Pilu Sapana Kerapnya, edukasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan tidak mudah terprovokasi. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Transaksi pameran UMKM di gelaran MTQ Nasional di Semarang menembus angka 2,4 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan berikut ini.
4: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
5: Lihat pameran Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
4: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
5: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Para petani kentang di dataran tinggi Dieng terpaksa memompa air dari Telaga Mertodo karena kemarau panjang. Joko Winarno melaporkan berikut ini.
6: Sudah lebih dari 3 bulan, Telaga Merdata di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menjadi tumbuhan ratusan petani kentang. Deretan mesin pompa air terlihat berjejer di tepi telaga. Mesin ini digunakan petani untuk menyedot air dan mengalirkannya ke lahan kentang mereka. Sumber air yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman kini telah mengering. Padahal tanaman kentang sebagian besar sudah mendekati masa panen. Petani khawatir tanaman akan layu, bahkan mati jika tidak segera mendapatkan pasokan air. Rosikin, salah seorang petani kentang, mengatakan ratusan petani terpaksa melakukan penyiraman dengan pompa meski biaya operasional meningkat. Dalam sehari, menurutnya, petani harus menghabiskan sekitar 8 hingga 15 liter solar untuk mengoperasikan mesin pompa. Biaya semakin besar karena sebagian lahan berada di atas bukit dengan jarak mencapai 1,5 km dari telaga. Beban petani semakin berat karena harga jual kentang saat ini hanya sekitar Rp10.000 per kilogramnya.
7: Jam 7 pagi sampai jam 5.
8: Karena apa, Pak, ini terpaksa nyedot di depan?
7: Ya, karena buat apa? Nyiram tanaman kalau nggak disiram kan mati.
8: Butuh biaya berapa per hari?
7: Per hari kalau saya habis solar 5 liter.
8: 5 liter. Ini ditarik peralon sampai berapa kilo, Pak?
7: 1,5.
8: Memang harus disiram setiap hari?
7: Iya.
8: Dampaknya apa kalau kekurangan air tanaman kita?
7: Mati.
8: Mati.
7: Gagal panen.
8: Sudah berapa lama, Pak?
7: Sudah berapa lama?
8: Tiga bulan.
7: Berarti butuh biaya ekstra ini, Pak, dampak kemarau ini.
9: Ini kalau setiap musim kemarau kayak gini, Pak, nyedot?
7: Iya, setiap musim kemarau.
9: Ada berapa petani, Pak, yang memanfaatkan telaga ini, Pak?
7: Oh, banyak ya. Ratusan, Pak.
9: Ratusan lebih.
6: Petani kentang berharap musim kemarau segera berakhir, sebab jika terus mengandalkan air dari Telaga Merdada, maka pasokan air diperkirakan akan terus menipis, bahkan habis pada bulan depan. Kondisi Telaga Merdada juga diperparah dengan banyaknya enceng gondok yang memicu pendangkalan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Ya, mendengar, jalur lalu lintas di kawasan Selopamioro Bantul sempat terganggu lantaran asap kebakaran lahan yang terjadi di kawasan tersebut kemarin. Selengkapnya akan disampaikan Aji Permono.
10: Kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah Selopamioro Imogiri Bantul, tepatnya kawasan Hutan Jati tepi jalan Yogyakarta Panggang pada Minggu siang. Kobaran api menyebabkan lalu lintas terganggu karena asap tebal yang mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Koordinator Relawan Safe Landung Pambudi menyatakan bahwa api pada awalnya terlihat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kobaran api baru muncul di tengah Hutan Jati. Namun, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hembusan angin menyebabkan api semakin membesar dan menjalar hingga ke tepi jalan raya. Bergerak cepat, ia bersama warga dan relawan lainnya lalu melakukan upaya pemadaman. Pemadaman api di tepi jalan dilakukan oleh tim pemadam kebakaran BPBD Bantul. Sementara itu, lokasi yang sulit dijangkau ditangani secara manual dengan peralatan seadanya.
11: Untuk penanganannya, dari tadi cuma teman-teman relawan dan warga yang membantu. Penanganannya manual, Mas. Jadi pakai tongkat, pakai kayu gitu, sebisanya.
12: Ini mengganggu jalan raya ya?
11: Sejauh ini asapnya mengganggu perjalanan karena sudah menjangkau yang pinggir-pinggir jalan, Mas. Sudah membesar.
12: Sering terjadi, Mas?
11: Kalau sering terjadi, sudah beberapa kali, Mas, daerah sini.
10: Akibat kebakaran tersebut, lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Hingga Minggu petang, petugas dan relawan masih berjibaku melakukan upaya pemadaman.
0: Melanjutkan lintas DIY Jateng di sore hari ini, pendengar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayahnya. Joko Putro melaporkan.
13: Kita terus mendorong untuk kemajuan pendidikan atau mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Boyolali.
14: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayahnya. Komitmen ini dibuktikan dengan cairnya alokasi bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang langsung diturunkan untuk proses pembenahan dan pembangunan gedung-gedung sekolah. Hingga saat ini tercatat anggaran senilai 79 miliar rupiah telah cair untuk 126 satuan pendidikan di Boyolali, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, hingga SMP baik negeri maupun swasta. Selain itu, terdapat 73 satuan pendidikan lainnya yang sedang menyelesaikan proses administrasi untuk tahap pencairan berikutnya, sehingga total ada 199 sekolah yang masuk dalam program revitalisasi tahun ini. Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung alokasi revitalisasi di SMP Negeri 2 Juwangi menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Boyolali.
13: Karena kita kemarin juga dapat alokasi untuk revit sekolahan cukup besar di Kabupaten Boyolali, kita terus mendorong untuk kemajuan pendidikan atau mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Boyolali.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro menjelaskan secara rinci terkait besaran anggaran dan jumlah sekolah penerima bantuan. Dirinya menekankan seluruh anggaran revitalisasi ini murni bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan.
15: Di SMP Juwangi sendiri mendapatkan revitalisasi dengan nilai kisaran 608 juta. Dan di Boyolali ini sampai dengan detik ini, itu program revitalisasi yang sudah cair senilai 79 miliar. Kemudian untuk dengan jumlah 126 satuan pendidikan dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, baik negeri maupun swasta. Kemudian yang sudah dipastikan juga mendapatkan revitalisasi masih dalam proses penyelesaian administrasi ini ada 73. Di total ada 199 satuan pendidikan di Kabupaten Boyolali.
14: Dengan adanya bantuan dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat ini, diharapkan mutu pendidikan dan semangat belajar para siswa terus meningkat, sehingga mampu menciptakan generasi muda yang pintar dan berdaya saing. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Ya, mendengar, seorang warga Solo mengalami kerugian hingga 1,2 miliar rupiah dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan modus investasi bodong. Berikut Rian Asidiki melaporkan.
16: Uang yang sudah ditransfer itu totalnya 1 miliar 203 juta rupiah.
17: Kasus investasi bodong menjerat seorang guru asal Mojokerto berinisial S, 54 tahun, setelah warga Solo mengalami kerugian 1,2 miliar rupiah. Korban, Romli, 49 tahun, warga Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Surakarta. Wakapolresta Surakarta AKBP Heruiko Wibowo mengatakan, tersangka menawarkan kerjasama pengadaan barang dengan keuntungan 18%. Korban kemudian mentransfer uang secara bertahap hingga total 1,203 miliar rupiah.
16: Korban saudara R ini melakukan kerjasama dengan tersangka S. Tersangka S ini menawarkan kerjasama imbal hasil atau keuntungan sebesar 18% dari nilai yang dikontrakkan atau dikerjasamakan. Sehingga korban ini tergiur dengan keuntungan tadi yang 18% tadi, sehingga mau menginvestasikan uangnya kepada pelaku atau tersangka. Sehingga dari beberapa uang yang sudah ditransfer itu totalnya 1 miliar 203 juta rupiah.
17: Heru mengatakan penawaran dilakukan sebanyak 4 kali. Transaksi pertama sebesar 300 juta, kemudian 320 juta, lalu 283 juta, dan yang terakhir 300 juta rupiah. Saat jatuh tempo, korban menagih modal beserta keuntungan yang dijanjikan. Namun, uang tersebut tidak diterima, sehingga korban melaporkan perkara tersebut kepada polisi. Kasat Reskrim Polresta Surakarta, Kompol Dery Eko Setiawan mengatakan, korban percaya kepada tersangka karena yang bersangkutan berstatus sebagai guru di Yayasan Taman Siswa. Kondisi tersebut membuat korban bersedia menanamkan uangnya.
18: Jadi karena yang bersangkutan tersangka ini bekerja di Yayasan Taman Siswa dan bekerja sebagai guru, makanya korban percaya dan mau untuk investasi, apalagi keuntungan yang dijanjikan sebesar 18%. Jadi karena tergiur keuntungan dan percaya bahwa yang bersangkutan memang bekerja sebagai di yayasan tersebut, makanya korban percaya sehingga mau untuk menanamkan uangnya sebesar 1,2 M.
17: Polisi mengamankan 1 unit telepon seluler, 1 stempel, dan 1 bendel dokumen kerjasama sebagai barang bukti. Penyidik masih mendalami penggunaan uang korban, serta kemungkinan adanya korban lain. Tersangka dijerat pasal 492 KUHP atau pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Jelang Porprov Jateng 2026, atlet panahan dari Purbalingga, Rizky Asisi, terus menjalani latihan intensif. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
19: Atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi Febri Cahyono menyatakan kesiapannya untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah yang bakal digelar pada akhir bulan Oktober 2026 di Semarang Raya. Rizky menjadi salah satu dari 6 atlet panahan kontingen Purbalingga yang siap bertarung di Porprov Jateng 2026. Pada ajang Porprov Jateng 2026 nanti, pengurus cabang olahraga panahan Purbalingga menerjunkan total 6 atlet yang terbagi ke dalam 3 divisi, yakni 1 atlet di divisi Baribau, 1 atlet di divisi standar nasional, dan 4 atlet di divisi recurve. Rizky mengatakan dirinya diproyeksikan tampil di divisi recurve yang menyediakan 4 nomor pertandingan, yakni kualifikasi, eliminasi individu, beregu, dan mixed team. Dijelaskan Rizky, karena setiap atlet dibatasi untuk mengikuti maksimal 3 nomor, ia akan mengikuti pada 3 nomor, yaitu kualifikasi, eliminasi individu, dan beregu. Menjelang Porprov Jateng 2026, Rizky mengaku telah menjalani latihan intensif selama 1 tahun terakhir dengan fokus utama penguatan fisik dan mental, yakni rutin melakukan meditasi selama 15 hingga 20 menit setiap hari untuk menjaga ketenangan dan konsentrasi. Latihan teknik serta aktif mengikuti sparring di berbagai daerah seperti Purbalingga, Banyumas, hingga Yogyakarta untuk mengasah mental bertanding. Rizky berharap target memperoleh 2 medali emas sesuai target yang diberikan oleh KONI Purbalingga dapat ia raih. Ia juga mengharapkan berhasil sukses di ajang Porprov agar bisa membuka jalan untuk mengikuti seleksi Pelatda menuju Prapon. Rizky juga berterima kasih kepada KONI Purbalingga yang memberikan dukungan, salah satunya pengadaan beberapa spare part panahan seperti plunger beiter, outknock beiter, serta spinning jet 6.
20: Kalau di rumah itu ada jarak dari 5 meter sampai ke 30, itu di samping rumah, itu kan aman karena ada pembatasnya. Kalau ingin lebih jauh itu ada lapangan terdekat itu sudah di steril lah sebelum latihan. Masih lebih intensnya itu 1 tahun terakhir ini. Porprovnya itu bulan Oktober, bulan depan. Lebih baik lagi, terus bisa bawa pulang 2 emas karena ditargetkan 2 emas dari KONI Purbalingga. Pesan dari KONI itu kemarin latihannya disuruh lebih intens, terus diperbanyak lagi buat sparingan.
19: Rizky menambahkan, menjelang Porprov akhir Oktober, ia bersama 5 atlet panahan Purbalingga lainnya akan menjalani pemusatan latihan mulai 1 Oktober besok bersama pelatih dan asisten pelatih yang difasilitasi KONI Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Informasi terakhir di sore hari ini, pendengar. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria untuk memberikan dukungan kepada pembalap Veda Ega Pratama. Berikut Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
21: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
21: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedernya, feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika.
1: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia.
0: Sebelum mengakhiri Lintas DY Jateng sore ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Para petani kentang di dataran tinggi Dieng terpaksa memompa air dari Telaga Merdada karena kemarau panjang. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria, memberikan dukungan kepada pembalap Veda Ega Pratama. Demikian pendengar Lintas DY Jateng kali ini, saya Agatha Erna, terima kasih, selamat sore.

0: Loh, kamu kan terobos hujan?
1: Iya nih, daripada telat kerja kan. Ya udah mending aku terobos aja hujannya. Untung gak telat deh.
2: Waduh, bukannya daerah sana biasanya banjir ya? Kalau hujan deras kayak gini.
1: Iya, aku tadi juga nerobos banjir. Tinggi banget sampai lutut aku nih. Dan motorku juga sempat mogok tadi.
2: Tuh kan, sampai mogok motornya. Gak boleh loh nerobos banjir gitu. Bahaya tau.
1: Ya gimana? Aku takut telat lah.
2: Kan ada aku. Aku bisa bilang ke atasan kalau kamu telat karena banjir. Nih ya, aku kasih tahu, banjir yang tinggi itu bisa sangat berbahaya karena dapat membuat roda sepeda motor kehilangan cengkramannya. Kamu bisa-bisa hilang kendali loh.
1: Iya, untung banget sih aku tadi bisa nyeimbangin motorku.
2: Tuh kan, untung banget. Tapi nih, aliran air setinggi 60 cm aja udah bisa menyapu sebagian besar kendaraan. Kalau nggak hati-hati, kamu bisa hanyut. Jangan deh lagi-lagi kayak kamu gitu, nerobos banjir. Bahaya banget.
1: Iya, nggak lagi-lagi deh. Jadi diomelin gini. Udah, besok-besok kalau banjir lagi, aku nggak berangkat aja.
2: Berdoanya biar nggak banjir, bukan nggak berangkat. Kamu nih.
1: Iya.

Malang Sore ini masih hadir menemani aktivitas Anda, pendengar, yang sekarang sudah menikmati istirahatnya di rumah setelah satu hari bekerja. Atau mungkin masih ada yang di tempat kerja, ada pertanda lembur mungkin ya. Kami harapkan semoga masih tetap semangat, bahagia selalu pastinya ya. Ragam informasi dan juga musik pilihan masih kami akan hadirkan sampai nanti di jam 7 malam, pendengar. Dan silakan untuk Anda bisa berbagi informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin selama beraktivitas Anda menemukan sebuah kejadian menarik di sekitaran Anda ya. Dan kami juga akan hadirkan untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matyani Semarang. Tetap bersama dengan kami.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: informasi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai dari sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk wilayah Semarang di sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun tetap perlu diwaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Galih.
1: Baik, terima kasih rekan Randy untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Demikian pendengar informasi cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan kami nantikan untuk Anda yang mau berbagi informasi, silahkan di WhatsApp 081-6666-886 atau juga di telepon di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi video Gus Ikdam tawarkan dana bantuan untuk pelunasan hutang. Mari kita ikuti faktanya. Di media sosial Facebook, video yang mengklaim penceramah Muhammad Ikdam Kolit atau Gus Idam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan hutang. Dan masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan diminta untuk menghubungi akun Facebook tersebut dan menulis nominal uang yang dibutuhkan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi terkait dengan dana bantuan untuk pelunasan hutang. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, AI tersebut mendeteksi video Gus Ikdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan hutang, mendeteksi bahwa artificial intelligence atau AI dengan tingkat probabilitas hingga 96%. Demikian pendengar Cek Fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: itu menyerang paru-paru, Pak. Dengan gejala-gejalanya antara lain, batuk lebih dari 2 minggu, batuknya bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan dan berat badan turun.
1: Berarti kalau ada gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter.
0: Iya betul, Pak. Jangan nanti-nanti kayak ikan kesukaannya Bapak itu.

Pendengar, kepedulian masyarakat dan juga kepedulian pemerintah terhadap masyarakat juga semakin meningkat pendengar. Khususnya di wilayah Kudus, kita pantau bersama ya. Dan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, ini ada sebuah program perbaikan rumah sederhana layak huni yang didukung oleh PT Jarum dan juga PT Politron. Program tersebut menyasar rumah warga yang kondisinya kurang layak, termasuk persoalan sanitasi. Dan pada 2026 ditargetkan sebanyak 400 unit rumah sudah diperbaiki dan hingga September 2026 sebanyak 292 sudah diselesaikan. Sementara itu untuk 108 rumah lainnya ditargetkan rampung hingga akhir tahun. Dan dari General Manager Community Development PT Jarum, Ahmad Budiarto mengatakan pelaksanaan program ini dilakukan ada 3 tahap pertama. Dan untuk tahap pertama ini diselesaikan pada April lalu dan tahap kedua akan dilaksanakan pada September bertepatan dengan momentum hari jadi Kabupaten Kudus. Dan untuk akhir tahap nanti akan dilaksanakan pada Desember 2026. Dan kami harapkan semoga dengan adanya program rehabilitasi rumah ini bukan hanya sekedar perbaikan hunian pendengar, tetapi juga menjadi langkah awal untuk penerima manfaat untuk bisa menata kehidupan yang lebih baik bersama dengan keluarga.

Kami informasikan untuk azan loh maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan satu lagu religi dan juga kultum mengenai membangun kejujuran dan keadilan saat pemimpin tidak adil dan juga jujur. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, bersama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Terus selanjutnya mari arahkan nikmat pemberian Allah menuju jalan yang diridainya. Salawat dan salam semoga terlimpah pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Bagaimana kita mau membangun kejujuran dan keadilan kalau pemimpinnya sendiri tidak jujur, kalau pemimpinnya sendiri tidak adil? Kaum muslimin rahimakumullah. Ini sebuah pertanyaan berat. Kalau mungkin dibahas di warung kopi, mungkin kopinya bisa dingin duluan sebelum permasalahan itu bisa terselesaikan. Namun sebenarnya jawabannya juga sederhana. Kejujuran itu jangan menunggu orang lain untuk jujur. Karena Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah kamu dengan perkataan yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah. Jika sebuah ayat dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka bisa dipastikan setelahnya ada salah satu dari tiga hal. Yang pertama, perintah yang wajib dikerjakan. Kemungkinan yang kedua, ada larangan yang wajib dijauhi. Dan yang ketiga, berita penting yang harus diperhatikan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini masuk golongan pertama. Setelah seruan kepada orang yang beriman, ada perintah yang wajib dikerjakan, yaitu perintah takwa. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Selanjutnya poin kedua adalah perintah berkata yang benar, berkata yang jujur. Syekh Wahbah Az-Zuwaili menerjemahkan ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam segala urusan dengan menjauhi kemaksiatan, berkomitmen kepada perintahnya, serta beribadah seakan-akan melihatnya. Juga ucapkanlah perkataan yang benar dan hak menyangkut semua urusan kalian, termasuk kalimat tauhid, kalimat thayyibah, dan di dalam mendamaikan di antara manusia. Permasalahannya adalah bagaimana jika pemimpin kita sendiri tidak jujur, pemimpin sendiri kita tidak adil. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau pemimpin tidak jujur, jangan kita jadikan sebagai sebuah alasan agar kita juga ikut tidak jujur. Karena perintahnya Rasulullah adalah alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah.
Hendaklah kalian semua bersikap jujur, karena sungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yastuku wa yataharras fidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang itu selalu jujur dan mencari kejujuran, maka ia akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau orang lain mengambil yang bukan haknya, kita juga jangan berkata, kalau dia boleh, masa saya tidak boleh. Itu seperti orang melihat tetangganya yang buang sampah sembarangan, lalu kita berkata, ya sudah, saya juga akan buang sampah biar adil. Membuang sampah sembarangan biar adil. Loh, itu bukan adil namanya. Itu namanya sama-sama bikin masalah. Kaum muslimin rahimakumullah, kejujuran harus dimulai dari mana? Kejujuran harus dimulai dari diri sendiri. Mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kalau kita punya utang, tolong utangnya diingat dan segera dikembalikan. Jangan malah lupa atau marah ketika ditagih. Dan kebanyakan seperti itu, ya. Kecuali kalau utangnya di bank, maka insya Allah orang ini yang akan lari ketakutan. Tapi kalau utang sama temannya, utang sama tetangganya, tetangganya atau temannya itu yang takut sama dia, walaupun dia yang utang. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita diberi amanah, maka mari kita jaga, jangan diselewengkan. Kalau kita melakukan kesalahan, maka usahakan berani mengaku salah dan mau minta maaf. Kalau kita menerima uang kembalian yang berlebihan, maka dikembalikan. Jangan ketika uang kita kurang 1.000, kita protes keras, tetapi ketika orang lain kelebihan 1.000, 100.000, kita berkata, alhamdulillah, mungkin ini bagian dari rezeki anak soleh, mungkin ini bagian rezeki yang salah alamat. Padahal kejujuran itu tidak mengenal jumlah uang. 1.000 rupiah tetap amanah, 100 juta rupiah juga amanah. Begitulah dengan keadilan. Keadilan bukan hanya tugas daripada hakim, bukan tugas polisi, pejabat atau pemimpin. Ayah harus adil kepada anak-anaknya, guru harus adil kepada murid-muridnya, atasan harus adil kepada bawahan, pedagang juga harus jujur kepada pembeli. Kaum muslimin rahimakumullah, dan sungguhnya kita harus adil kepada orang lain, bahkan ketika orang itu berbeda dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Berbuat adillah, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kenapa masyarakat Indonesia suka lesehan saat makan? Nah, budaya lesehan mengakar dari budaya Asia, kemudian tersebar ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Lesehan identik dengan posisi duduk di tikar atau lantai. Budaya lesehan bisa dijumpai di berbagai kegiatan, seperti saat makan, tidur, atau saat ada suatu perkumpulan. Ternyata, kebiasaan ini merupakan anjuran bagi seorang Muslim sebagai amalan yang baik. Ajaran ini terinspirasi dari kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari yang mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan, dan tidak pula di atas suku rujah. Kebiasaan lesehan ini menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi orang Indonesia. Karena posisi duduk di lantai lebih terasa santai, sehingga otot di punggung bawah, panggul, dan sekitar perut berkurang dari rasa sakit dan ketidaknyamanan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah membekali pemahaman camat hingga kepala organisasi perangkat daerah tentang perubahan besar dalam hukum pidana nasional. Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 diharapkan dapat dipahami hingga tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Penguatan deteksi dini dinilai penting untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengamat hukum Universitas Negeri Semarang atau UNES, Dr. Indah Sri Utari mengatakan, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena menjadi bagian yang dekat dengan masyarakat. Menurut Indah, penanganan kekerasan perlu dibergeser dari sekedar menangani korban menjadi upaya untuk mencegah munculnya korban baru.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya mas.

Dari Utaliku Mahua pendengar, dengan masih ada waktu seperti Semarang sore ini yang masih ada waktu untuk menemani Anda sampai nanti di jam 7 malam. Dan kami ingatkan juga untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang langsung bisa cek di Play Store ya. Ketik di kolom pencarian RRI Digital dan silahkan untuk langsung di download. Ketika aplikasi sudah dipasang, jangan lupa untuk membuat akun supaya Anda bisa login dan mengakses segala fitur di dalam aplikasi tersebut. Yang paling penting adalah Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun, dan semuanya tersedia. Pro 1, Pro 2, Pro 4, tinggal klik play dan menggunakan sinyal internet saja. Jadi tidak perlu tanya lagi berapa frekuensinya, Pro 1 atau Pro 2 atau Pro 4, karena semuanya sudah tersedia pendengar. Dan jangan lupa untuk berbagi informasi melalui kolom live chat pendengar. Di sana Anda bisa kirim-kirim salam seperti WhatsApp dan juga telepon, dan bertegur sapa bersama dengan penyiar dan melihat secara langsung kegiatan penyiar ketika memberikan musik dan juga berbagi informasi. Jadi tunggu apa lagi pendengar? Segera download aplikasi RRI Digital.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tidak terasa sudah hari Senin saja, pendengar. Bagaimana untuk weekend kemarin? Apakah sudah menjalankan liburnya dengan maksimal, jalan-jalan, atau mungkin ada juga yang di rumah saja? Nah, untuk Anda yang mungkin belum sempat jalan-jalan pada Sabtu dan juga Minggu kemarin, ada satu rekomendasi tempat wisata yang bisa Anda datangi, pendengar. Curug Sigenting menjadi salah satu destinasi wisata alam yang letaknya di Desa Bawang, Kecamatan Baduk, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pendengar. Keindahan air terjun yang berpadu dengan rimbunnya pepohonan menciptakan suasana alam yang sejuk dan menenangkan. Jadi silakan pendengar, untuk Anda yang ingin refreshing menuju ke tempat wisata yang indah alamnya, Curug Sigenting bisa menjadi salah satu pilihan ya. Dan Curug Sigenting sendiri ini dikenal karena memiliki air terjun menjulang tinggi yang dikelilingi oleh tebing bebatuan serta pepohonan rindang, dan keindahan tersebut menjadikan tempat ini favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati alam lebih dekat. Dan wisata ini cukup ramai dikunjungi pada akhir pekan maupun di musim liburan oleh keluarga. Dan banyak pengunjung memanfaatkan suasana tenang untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Jadi, selain menikmati pemandangan, wisatawan pun juga dapat mengabadikan momen di sekitar aliran sungai dengan latar air terjun yang memukau, dan gemuruh air berpadu dengan udara pegunungan menciptakan pengalaman wisata yang sangat sulit untuk dilupakan. Aksesnya menuju ke curug ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan hingga area parkir, pendengar, kemudian dilanjutkan berjalan kaki melewati tangga bebatuan, dan sepanjang perjalanan pengunjung ini disuguhi pemandangan pepohonan hijau yang menambah kesan yang menyegarkan. Jadi sepanjang perjalanan tidak hanya di curugnya saja, pendengar, tetapi ketika dari tempat parkir kemudian juga perjalanan menanjak ya, ini kita disuguhkan dengan pemandangan yang aman, nyaman. Dan perlu diingat juga, pendengar, untuk Anda yang mungkin berencana untuk pergi ke sana, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya, supaya kawasan tersebut tetap asri dan pastinya juga keindahannya tetap terjaga.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Diminum dulu kopinya.
1: Saya ndak biasa minum kopi, Mbah.
0: Sudah, diminum dulu toh.
1: Bah, kok pahit banget toh, Mbah?
0: Ya jelas, kamu sering ngerjain temanmu yang latah toh.
1: Kok Mbah tahu?
0: Ya jelas, orang latah itu jangan tambah dikerjain, apalagi dijadikan bahan lelucon. Harusnya kamu itu menenangkan, supaya temanmu itu tidak panik, tidak latah. Kalau perlu, diajak untuk terapi wicara ke ahlinya. Kamu mau Mbah bikin jadi latah?
1: Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Enggak mau.
0: Mulai sekarang, jangan ngerjani orang latah. Ngerti, yo?

Pendengar, peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang saat ini semakin meluas ya. Salah satunya pembelajaran coding dan robotik yang dikenalkan kepada siswa SD Madrasah Ibtiyah di Kudus. Tak sekedar belajar teori, para siswa ini diajak langsung merakit dan memprogram robot untuk menyelesaikan tantangan tertentu. Dari pembimbing robotik, Muhammad Sirul Wafa mengatakan kegiatan tersebut bermula setelah pihak sekolah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan juga Jarum melalui program kompak berpikir komputasional. Dan menurutnya, metode tersebut mengajarkan cara berpikir logis dan kemudian diaplikasikan dalam pembelajaran coding serta robotik. Dan awalnya dari MI merasakan pelatihan yang diadakan Jarum ini sangat senang pada Gar ya, karena setelah sekian lama dari para siswa ini merasa sangat excited dengan program yang dihadirkan. Dan setelah mengikuti pelatihan, sekolah kemudian mengembangkan kegiatan tersebut melalui ekstrakurikuler coding dan robotik. Program tersebut telah berjalan sekitar 6 bulan dan mendapat antusiasme besar dari para siswa. Karena keterbatasan fasilitas dan kelas, peserta ekstrakurikuler ini dibatasi bergar dan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari kelas 3 hingga kelas 6. Dan harapannya dari perlombaan dan juga ekstrakurikuler yang sudah dihadirkan oleh MI bisa meningkatkan kompetensi dari siswa supaya kedepannya skill robotik dan juga coding ini bisa bermanfaat di dunia kerja. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang sore ini. Ragam informasi dan juga musik pilihan sudah kami hadirkan sejak pukul 15 hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat dari segala aktivitas, bahagia selalu, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Dan kami informasikan juga untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan update informasi terkini bersama dengan Pro 3 RRI. Kemudian kami lanjutkan dengan Semarang Malam ini untuk menemani jam istirahat Anda. Saya Galih Aji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih

0: model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan
1: Indonesia
3: pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan yang adil serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif, dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka menunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Raga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self-Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang berguna. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Fitri ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Bang, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputus untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
21: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
24: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
22: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Aldi bisa kembali menemani Anda di hari Senin ya, awal minggu, tanggal 21 September 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga banyak ya kisah-kisah inspiratif yang bisa membuat awal minggu ini jadi semakin berwarna pendengar. Dan kali ini akan saya hadirkan sebuah kisah inspiratif yang berdasarkan pada tanggal 21 September kali ini, yang diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional, sebagai pengingat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, tapi juga upaya terus-menerus untuk membangun dialog, menghentikan kekerasan, dan menghormati setiap martabat manusia. Semangat tersebut tercermin dalam hidup seorang Kofi Annan, seorang diplomat asal Ghana yang mengabdikan hidupnya untuk mendorong perdamaian dan kerjasama antar negara lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kofi Annan lahir di Kumasi, Ghana pada 8 April 1938. Dia bergabung dengan sistem PBB pada tahun 1962. Dan kemudian menempati berbagai posisi hingga dipercaya menjadi Sekjen PBB pada tahun 1997. Selama dua periode kepemimpinannya sampai dengan tahun 2006, dia menghadapi berbagai persoalan internasional dan menempatkan diplomasi serta dialog sebagai bagian penting dalam upaya menangani konflik. Perjalanan Kofi Annan tidak selalu berada pada situasi yang mudah, tapi dia terus mendorong PBB agar berperan dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, serta memperkuat kerjasama global. Dan pada tahun 2001, Kofi Annan dan juga PBB dianugerahi Nobel Perdamaian atas kontribusi mereka dalam menciptakan dunia yang lebih terorganisasi dan juga damai, sekaligus memperkuat peran PBB dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Kofi Annan meninggal dunia pada 18 Agustus 2018, tetapi gagasannya tentang perdamaian tetap relevan sampai dengan saat ini. Warisannya mengingatkan bahwa perdamaian tidak lahir hanya dari keputusan para pemimpin, melainkan keberanian untuk mendengarkan, memilih dialog daripada kekerasan, dan membangun kerjasama ketika perbedaan terasa sulit untuk dipertemukan.

Pernah nggak sih kamu lagi nguap? Tiba-tiba teman di sebelah juga ikut nguap? Kenapa ya? Jadi gini, menguap itu sebenarnya reaksi alami tubuh saat otak mulai lelah dan butuh oksigen lebih banyak. Saat ngantuk atau bosan, detak jantung dan pernafasan melambat. Akhirnya, tubuh memicu kita menguap supaya udara yang masuk lebih banyak dan otak kembali segar. Nah, sekarang, kenapa menguapnya bisa menular? Ini disebut dengan contagious yawning atau menguap menular. Para peneliti percaya hal ini berkaitan dengan empati dan hubungan sosial. Otak kita punya bagian bernama mirror neurons, yaitu sel saraf yang otomatis meniru reaksi orang lain. Jadi, ketika melihat orang menguap, otak kita kayak bilang, "Oh, dia nguap. Ikut ah." Uniknya, menguap menular ini lebih sering terjadi antara orang yang dekat secara emosional. Teman akrab atau keluarga biasanya lebih gampang ketularan dibandingkan orang asing. Jadi kalau kamu habis menguap terus temanmu ikut-ikutan, bisa jadi otak kalian tersinkron atau ya emang sama-sama ngantuk aja.

0: Pro 1.
1: Universitas Sultan Islam Agung Unisola Semarang melepas sebanyak 2.418 wisudawan dalam prosesi wisuda ke-98 di auditorium kampus Unisola Semarang pada hari Sabtu. Mereka terdiri atas 43 lulusan diploma dan juga sebanyak 1.084 sarjana dan juga 1.171 diantaranya adalah magister serta 120 adalah doktor. Pemkab Purbalingga Jawa Tengah mendukung 4 rancangan peraturan daerah Raperda Prakarsa DPRD setempat dengan meminta sejumlah menteri materi disesuaikan dengan perkembangan perundangan untuk kebutuhan daerah. 4 Raperda Prakarsa tersebut meliputi Raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, tentang penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, serta pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.
0: Info Pro 1.

0: Zahra, cepet nak. Udah hampir jam 7 loh. Sana ayah udah nungguin.
1: Cit lagi, Ma. Masih pakaian nih.
2: Aku udah siap. Cepet, Dek.
1: Iya, sisiran dulu. Ma, jepitan sama nemtek aku mana ya?
0: Lah, malah tanya Mama. Makanya kamu anak gadis yang rapih dong.
2: Udah, gak usah sisiran deh, langsung ikat aja kayak biasa.
1: Pasti kakak deh yang nyembunyiin. Mana, balikan.
2: Enak aja, masuk kamarmu aja kakak ogah, berantakan banget kayak kapal pecah.
1: Enak aja, kamar kakak tuh, kayak tempat pembuangan sampah, jorok bau lagi.
0: Malah berantem, cepet gak? Ntar Tuan Baron ngomel lagi.
1: Dari tadi malah Mama sama Kak Rizal yang ngomel.
0: Malah nyautin orang tua ngomong. Udah sana, gak usah sarapan, Mama udah bekalin.
3: Ma, anak-anak kemana?
0: Iya, Pa. Udah siap kok. Ini bekal buat Papa. Hati-hati di jalan ya.
3: Setiap hari anak-anak ini selalu kesiangan. Akhirnya Papa juga terlambat sampai kantor. Belum kalau macet.
0: Iya, Pa. Udah Mama ingetin juga mereka kok.
3: Makanya, Ma. Jangan terlalu dimanjakan anak-anak ini.
0: Udah apa? Jangan ngomel pagi-pagi. Ntar rezekinya jauh. Anak-anak, cepetan.
2: Si Zahra tuh paling lama.
1: Yeay, gara-gara kakak tuh.
0: Udah cepet sana, malah berantem.
3: Besok kalau masih jam 7 baru siap, Bapak tinggal ya, tiap hari begini.
0: Ayo, berangkat, ntar makin macet. Hati-hati ya di jalan.
3: Berangkat ya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, hati-hati ya, Pa.
4: Rizal, bisa tidak waktu bermain band kamu itu dikurangin? Tiap malam selalu latihan, pulang sampai larut malam, tampil juga enggak?
2: Masalahnya, Pak, aku dan teman-teman tuh lagi ngulik lagu buat festival nanti.
1: Bohong, Pak. Paling juga nongkrong gak jelas.
2: Diam gak lu, gak usah manas-marasin keadaan deh.
4: Kamu juga, Dek. Tiap hari jajan online, rebahan sepanjang waktu.
2: Nah, dia tuh habis-habisin kuota wifi, drakoran mulu.
1: Malah balas manasin Papa.
4: Kalian berdua ini sama saja. Coba kalian contoh anak Bu Vina. Selalu berangkat pagi dengan sepedanya. Kalau mau jajan pun hasil jualan kuenya. Biaya sekolahnya free karena ada berprestasi.
2: Selalu Bu Vina, bandingin aja terus.
1: Kami juga punya prestasi kok, Pa. Uang yang aku pakai jajan juga hasil ngonten.
4: Gimana nggak mau dibandingin? Coba bayangkan, seorang single parent tapi bisa mendidik anaknya dengan baik.
2: Lah, emang kita kurang baik apa, Pa? Emang aku dan Zahra bikin sesuatu yang membuat Papa dan Mama malu?
1: Kak, tenang, Kak. Kita udah sampai.
5: Kita jalankan ya. Yang pertama adalah dengan mungkin bisa membuat daftar prioritas pekerjaan. Ya, kemudian dengan menyelesaikan pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu. Pokoknya yang diutamakan, yang paling penting. Yang untuk dalam keluarga itu yang paling penting apa yang harus dilakukan utama. Kemudian menghindari pekerjaan yang tidak mendesak sekali, yang mungkin bisa ditinggalkan lebih dulu, mana yang lebih penting dikerjakan lebih dulu, begitu Mas Adi. Kemudian kita harus bisa mengatur waktu istirahat, karena istirahat itu adalah sangat penting untuk kesehatan kita juga ya. Kemudian juga kita harus bisa berkomunikasi dengan keluarga dan juga rekan kerja, sebagaimana kita harus bisa mengatur jadwal, bagaimana kita harus menyelesaikan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga memanfaatkan waktu juga dengan lebih efektif. Jadi tidak waktu itu betul-betul sangat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian produktif itu bukan berarti melakukan sebanyak mungkin pekerjaan, tetapi menyelesaikan hal yang memang penting secara baik. Jadi kita berusaha untuk sebaik mungkin begitu ya Mas Adi.
6: Jadi ada prioritasnya gitu ya Bu ya. Tapi Ibu kan memang sifatnya paling gak bisa dieman kadang Bu. Ngelihat ya, baju numpuk ikut sibuk. Kemudian juga ngelihat apa. Nah untuk bisa membagi hal-hal mana yang

0: Di prioritas itu seperti apa Bu caranya supaya nggak semua dilakukan gitu ya?
1: Oh gitu ya. Jadi perempuan itu dapat dengan membuat jadwal. Bagaimana mana jadwalnya cukup sederhana dengan menentukan mana yang wajib, mungkin yang lebih wajib harus diselesaikan, mana juga yang lebih penting dan mana juga yang harus ditunda. Jadi yang lebih penting dulu yang harus didahulukan, gitu Mas Adi. Kemudian misalnya pekerjaan yang memiliki batas waktu itu harus didahulukan karena mungkin nanti waktunya keburu habis ya, kemudian nanti harus ganti kerjaan yang lain. Kemudian waktu ibadah juga dijaga, kita sebagai sebagai manusia yang beragama, kita waktu ibadah itu sangat-sangat perlu untuk dijaga. Cara untuk pekerjaan rumah tangga itu bisa dibagi bersama anggota keluarga yang lain, mungkin bisa dengan anak, mungkin dengan keluarga siapa lagi yang harus bisa kita bagi bersama-sama agar bisa terselesaikan dengan baik, begitu Mas Adi.
0: Baik, jadi intinya adalah bagaimana ada skala prioritas ya Bu ya. Ketika seorang perempuan ini punya banyak tugas, bahkan ibadah, istirahat juga terus diutamakan. Nah, tapi kali ini kalau kita kaitkan dengan yang sudah bekerja Bu, ibadah, keluarga, bekerja, tiga hal yang saling membutuhkan effort juga gitu. Apalagi mungkin ketika bekerja dia sebagai seorang kepala misalkan ya, sebagai betul, seorang ya, pengusaha yang juga punya bawahan, itu gimana Bu untuk membagi waktunya?
1: Kita harus dalam tuntutan pekerjaan itu, kita harus bisa membagi waktu bahwa untuk memberikan yang terbaik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang dicintainya, karena di dalam perwakilan kita harus merupakan tidak harus sempurna ya Mas Adi, tapi bagaimanapun juga yang penting dalam menjalankan peran secara bermakna itu harus sesuai dengan kemampuan dan juga kondisi. Jadi kondisi kemampuan kita juga harus diperhitungkan, kemudian kondisi kita juga perlu dilihat agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan semuanya. Begitu Mas Adi. Nah,
0: tapi kadang tuh ada kalau zaman sekarang kan banyak influence ya Bu ya, ada di TikTok, ada media sosial gitu ya. Kadang tuh banyak yang merasa nggak cukup gitu. Ada yang merasa bahwa perempuan tuh harus menjalankan semua peran sekaligus. Padahal kan juga ada peran-peran suami misalkan, atau mungkin juga peran anak ya, yang memang harus dilatih sejak dini gitu ya. Nah ini bagaimana untuk bisa membuat perempuan ini tidak melakukan semuanya sebagai satu kali gitu, kan pasti capek gitu ya kalau semua hal dilakukan sama seorang ibu semua gitu Bu. Bagaimana caranya gitu?
1: Ya kita harus bisa membagi dengan yang lain, dengan anak, dengan suami, bahwa kita itu perempuan memang juga kalau lihat sesuatu yang tidak pas saja kita juga harus sudah tidak rasanya tidak tahan. Misalnya barang kotor dan semua kita harus segera membersihkan semuanya. Tapi dengan peran cara membagi-bagi dengan mungkin dengan anak, dengan keluarga yang lain, semuanya itu akan bisa teratasi begitu. Misalnya kita itu harus bisa diberikan kepada keluarga yang lain begitu Mas Adi.
0: Untuk memberi pemahaman kepada misal yang punya suami gitu ya, kan kadang budaya patriarki itu masih muncul Bu. Cara untuk memberikan komunikasi gimana biar tidak ada kayak percekcokan, ada pemaksaan, tapi justru saling kolaborasi gitu.
1: Iya betul. Jadi kita juga harus bisa memberikan yang terbaik. Maksudnya kita memberikan contoh misalnya kepada anak. Kalau kita anak-anak kita ayo sholat, tapi kita sendiri mungkin masih lihat TikTok, masih main video, HP. Nah itu kita tidak pas, kita harus memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak dan keluarga kita, bahwa kita harus menyelesaikannya itu dengan sama rata, dengan kita memberikan yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing begitu Mas Adi.
0: Jadi harus ada contoh dulu dari ibunya gitu ya Bu ya. Nah ini untuk bisa belajar ilmu tentang keibuan tuh perempuan tuh harus gimana Bu? Karena kadang sekarang kita nggak bisa menerapkan apa yang diajarkan sama nenek kita dulu gitu ya, supaya update dengan perkembangan zaman. Di mana harus belajar ini perempuan?
1: Wah, perempuan kita kan sekarang banyak sekali yang harus kita lihat ya Mas, dari belajar dari berbagai macam, dari membaca buku, dengan melihat keadaan sekarang yang semakin maju. Perempuan kita tidak boleh ketinggalan tetapi kita juga harus tetap melihat bahwa kita sebagai perempuan adalah dikodratkan sebagai wanita yang bagaimanapun kita harus bisa, tetapi kita juga harus sadar, harus paham bagaimana kita melaksanakannya. Jadi harus sesuai. Dan kita sebagai perempuan, kita misalnya sebagai ibu, kita juga harus kita memberikan contoh yang baik. Misalnya dengan suami kita juga harus mungkin lebih hormat. Dengan yang lebih kecil kita juga lebih bisa membuat anak itu lebih nyaman, begitu Mas Adi.
0: Ya. Jadi meskipun punya tugas, tapi juga apa ya, harus punya waktu. Nanti kita akan bahas ya Bu ya, karena kadang tuh seorang ibu tuh melupakan me time, dimana me time tuh sangat perlu ternyata untuk bisa menjaga keseimbangan. Dan kita akan bahas lagi. Pendengar juga boleh bergabung ya, silakan jika Anda mungkin seorang ibu, seorang perempuan, mau sharing bagaimana pengalaman membagi waktunya bersama dengan Bu Sucipto, boleh kami tunggu lewat telepon ya, 024-831-6686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 081 666 6886. Kita ke lagu dulu, nanti kita akan berbincang kembali bersama dengan Ibu Sucipto di Ngobras malam hari ini.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: bagi peran dalam seminggu mungkin ya, 7 hari ya pendengar ya, kadang tuh perempuan lupa bahwa mereka harus memikirkan dirinya sendiri gitu ya, karena kalau ibunya sehat pasti anaknya juga sehat, suami juga sehat, tapi kalau ibunya sakit biasanya akan berdampak semuanya gitu ya. Nah ini bagaimana Bu Suciptowati ini kalau bisa melihat dari sisi me time, ini kenapa kita harus membutuhkan me time termasuk untuk dirinya sendiri ya, terutama perempuan gitu Bu?
1: Iya, itu sangat penting sekali Mas Aldi. Waktu untuk diri sendiri bukan berarti kita egois ya. Justru dengan memiliki waktu kita beristirahat, berpikir, beribadah, dan melakukan segala aktivitas yang membuat diri kita lebih tenang, perempuan dapat kembali menjalankan perannya dengan energi yang lebih baik. Jadi waktu itu adalah tidak harus lama, misalnya bisa berupa beberapa menit untuk membaca Al-Quran dengan tenang, kemudian kita berdoa, membaca buku, kemudian berjalan santai sebentar, menikmati minuman, atau sekedar duduk tanpa melakukan pekerjaan. Itu adalah memiliki waktu khusus untuk dirinya sendiri, untuk memanjakan diri gitu Mas Adi.
0: Manfaatnya apa nih ketika bisa mendapatkan waktu luang tadi Bu?
1: Bagaimana Mas?
0: Manfaatnya apa nih ketika waktu-waktu luang tadi bisa dimanfaatkan dengan begitu baik ya? Perubahan apa yang akan kerasa pada perempuan yang punya waktu istirahat gitu?
1: Iya, akan lebih fresh dalam menjaga kondisi tubuh, kemudian dalam menghadapi segala hal itu akan lebih fresh, akan lebih santai, tidak kata orang Jawa itu kemurungsung gitu ya Mas Aki ya.
0: Jadi tetap harus diambil ya, sesingkat apapun gitu ya, misalkan kayak cuman 2 jam, tapi kalau untuk misalkan kayak tidur atau mungkin juga untuk santai itu juga perlu gitu ya Bu ya.
1: Betul ya, kita santai sebentar, sejenak, melepaskan lelah untuk agar apa semua itu bisa fresh kembali untuk berpikir yang lain lagi, untuk menjalankan tugas yang lain lagi begitu.
0: Tapi kadang tuh ada perasaan bersalah Bu, misalkan kayak jalan-jalan makan deh gitu, pasti kan dalam keadaan lapar ibu biasanya tuh perempuan mengutamakan keluarganya dulu gitu ya, untuk bisa mengubah mindset merasa bersalah tuh gimana kemudian?
1: Bukan berarti kita harus merasa bersalah, tapi itu kan merupakan suatu kewajiban kita untuk keluarga, bahwa perempuan itu memang sangat-sangatlah dibutuhkan sekali untuk keluarganya begitu.
0: Ini yang sudah masuk boleh kita bacakan ya Bu ya, dari Ibu Anis yang ada di Telogosari bertanya, saya seorang ibu rumah tangga yang juga membuka usaha di rumah, bagaimana cara untuk bisa membagi waktu untuk bisa bermain dengan teman-teman saya gitu. Nah ini kalau untuk orang-orang yang kadang sibuk ya Bu ya, sudah punya usaha, ngurus keluarga, kadang juga mereka pengen main sama teman-temannya, sama ibu PKK atau ibu teman-teman, itu gimana Bu untuk bisa membagi waktunya sendiri?
1: Bagaimana caranya kita bisa membagi waktu juga untuk misalnya punya usaha apapun, tapi kita juga harus bisa bergaul dengan teman, kita mungkin harus pergi untuk mencari sesuatu yang mungkin kita butuhkan, kita bisa bersenang-senang dengan teman, itu kita sangat perlu. Jadi kita bagaimana caranya bisa membagi waktu untuk bekerja dan untuk bersantai dengan teman begitu, jadi tidak terlalu sepaneng nantinya juga Mas Adi.
0: Baik, iya. Tapi kalau untuk memilih circle yang tepat gimana sih Bu? Kan kadang banyak ya di luar sana ya, ada teman untuk komunitas ibu-ibu kan ada banyak nih, ada yang dari mulai kayak senam, teman ngaji, bahkan juga teman pengajian, teman juga, untuk bisa memilih yang paling pas gimana Bu kalau seorang ibu?
1: Ya kita prioritas dulu, tadi saya sudah saya sampaikan, prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang tidak. Jadi kalau memang kita pekerjaan itu tidak bisa kita tinggalkan, ya bagaimana lagi mungkin lain waktu kita bisa untuk bersama-sama teman. Tapi bersama-sama teman itu juga penting karena mungkin untuk menghilangkan penat yang selama ini mungkin dalam bekerja terlalu sepaneng begitu. Jadi kita prioritasnya yang lebih dahulu Mas Aji.
0: Jadi dipilih komunitas yang paling tepat sesuai dengan passionnya apa gitu ya. Kemudian juga prioritasnya ada. Misalkan kayak temennya ketemunya sebulan sekali ya dijanjikan nanti nggak apa-apa. Jangan merasa bahwa oh saya nggak punya waktu jadi harus disempatkan gitu berarti ya. Supaya nggak sepaneng ya kalau kata orang tadi ya.
1: Iya. Jadi kan, untuk bisa ngobrol dengan teman, mungkin ada suatu hal-hal yang perlu disampaikan. Jadi kita mungkin tidak terlalu penat dengan pekerjaan yang selalu ada kerjaan-kerjaan gitu. Jadi bagaimanapun juga kita harus punya waktu untuk itu.
0: Baik. Tapi kalau dari sisi yang belum kita bahas tentang parenting ya Bu ya, karena memang tugas ibu kan juga sebagai orang tua gitu ya. Zaman sekarang kan memang sekolahannya kan juga semakin banyak ya Bu ya, semakin susah lah gitu ya, ada tugas, ada apa gitu ya Bu ya. Ini untuk seorang ibu supaya bisa tetap fokus pada pendidikan seperti apa nih Bu, untuk mendampingi anak terus gitu?
1: Ya, bahwa gitu, tapi seperti memberikan contoh yang utama, bahwa kita itu memberikan contoh yang terbaik. Jangan hanya asal menyuruh kita, ayo belajar, belajar. Tapi tetap tadi seperti ibunya main HP, lihat TV, kemudian telepon-teleponan yang tidak jelas dengan teman, nah gitu. Pokoknya memberikan contoh yang terbaik, bahwa dan juga memberikan perhatian yang khusus dengan anak-anak itu, karena mungkin dengan melihat situasi dan kondisi yang sekarang ini, anak-anak perlu perhatian yang lebih begitu ya Mas Adi ya. Jadi kita harus memperhatikan itu.
0: Baik, nah tadi disebutkan juga medsos nih, TikTok. Zaman sekarang kan banyak nih ibu-ibu yang fokusnya tadi ya Bu ya, di TikTok, bahkan live juga, atau mungkin juga akhirnya terdistraksi nih dengan berita-berita selebritis, video-video TikTok yang emang sekarang tuh bikin kita jadi apa ya, terpaku gitu ya Bu ya. Cara untuk bisa menyingkirkan hal-hal yang negatif atau mungkin juga yang mengganggu tadi, gimana Bu, supaya tetap dapat hiburan tapi gak kebablasan gitu?
1: Ya, kita harus bisa meredam diri, kita harus bisa memikirkan dirinya jangan sampai terlalu jauh untuk ke situ, bahwa karena hal-hal yang semacam itu, semuanya itu kalau berlebihan juga tidak bagus, kalau kurang juga tidak bagus. Jadi yang sekiranya pas-pas saja ya Mas Haji ya. Jadi kita tidak terlalu berlebihan, tetapi caranya harus bisa untuk mengurangi atau hal-hal yang kurang baik itu harus kita dikurangi begitu Mas Adi.
0: Jadi tahu prioritas ya pendengar ya, kalau misalkan sekiranya negatif mungkin bisa menerapkan ini ya Bu ya, kayak jam limit gitu ya, sampai jangan sampai kebablasan, apalagi mungkin yang punya anak nanti dicontoh karena anaknya, oh ibu nyuruh nggak mau HP tapi kok ibunya main HP. Kadang tuh anak sekarang tuh pinter-pinter ya Bu ya, seperti itu ya.
1: Kalau kita memberikan contoh misalnya jangan main HP, tapi kita sendiri ibu-ibu itu main HP sendiri, anak-anak pasti tidak akan melihat seperti itu dan tidak akan, lah ibunya aja main HP sendiri, kenapa saya tidak diperbolehkan? Anak pasti akan pikir seperti itu Mas Alfi, ya kan?
0: Baik. Nah ini kalau misalkan melihat dari era saat ini Bu, ini kan tantangannya kan begitu banyak ya, dunia digital, ada AI juga gitu ya. Perempuan kan juga harus belajar banyak hal gitu ya. Dari mana perempuan ini bisa belajar tentang ilmu tadi Bu, ilmu parenting yang mungkin juga zaman dulu belum ada nih yang namanya AI atau medsos gitu?
1: Ya, memang kita juga harus belajar, harus mengikuti Mas. Kita tidak, jangan sampai ketinggalan, ya kan? Zaman sudah berbeda. Kalau zaman dulu tidak ada namanya apa-apa pakai digital, pakai IT, kita paling tidak kita harus belajar, paham sedikit pun, jadi tidak terlalu ketinggalan. Bagaimana kita berusaha untuk jangan sampai ketinggalan. Mungkin anak-anak tahu ini, nah orang tua kan juga harus paham ini hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh anak. Orang tua kan juga harus tahu, paling tidak kita minimal harus mempelajarinya itu Mas Aju.
0: Jadi belajar tuh tidak ada arti kata terlambat ya Bu ya. Kita bisa belajar dengan siapapun gitu ya. Pilih influencer yang ada, pilih dengan apa penyuluhan-penyuluhan yang ada gitu ya. Ini kalau untuk BKW sendiri ada program apa Bu yang juga mungkin bisa membantu ibu-ibu, membantu perempuan juga untuk bisa apa ya, banyak ilmu-ilmunya gitu. Ada enggak program seperti itu Bu?
1: Ya ada Mas, misalnya kan sekarang banyak ibu-ibu misalnya dengan mengikuti apa kajian apa, kemudian mengikuti yang perlu seperti apa yang sekarang ini sedang banyak sekali dipakai oleh masyarakat. Nah kita harus larinya ke situ untuk bisa menyesuaikannya. Jadi tidak ketinggalan berita apapun dan juga tidak ketinggalan apa yang sudah menjadi hal-hal sekarang ini, pada zaman sekarang ini untuk diikutinya.
0: Tetap belajar, itu kata kuncinya ya, tetap berarti ya. Baik.
1: Tidak waktu terlambat.
0: Baik. Kita jeda lagi Bu, kita masih punya satu segmen terakhir. Pendengar juga masih bisa menyimak obrolan kita nih seputar multiperan tadi ya, ibadah, keluarga, dan juga kerja dalam harmoni. Nanti kita akan bahas lagi, tetap bersama kami. Kami hadirkan dulu pendengar Resonansi Indonesia berikut ini.
2: Indonesia, sudah tahu ya, pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet. Saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama dengan Ngobras Pro 1. Kita masih membahas peran perempuan multiperan pendengar antara ibadah, keluarga, dan kerja dalam harmoni bersama dengan Ibu Suciptowati dari BKW Jawa Tengah. Ibu, kalau melihat dari tugas perempuan yang begitu mulia gitu ya, kadang kan ada perempuan yang merasa kayak mereka nggak pede. Saya cuma ibu rumah tangga aja, saya nggak punya karir seperti suami atau mungkin juga tidak punya jabatan gitu ya. Sebenarnya apa sih Bu nilai seorang perempuan ketika dia itu berhasil menjalankan fungsi tadi ya, ibadah, keluarga, kerja, itu manfaat apa yang bakal didapatkan oleh seorang perempuan atau ibu gitu Bu?
1: Ya, kunci agar perempuan dapat menjalankan peran dalam ibadah, keluarga, dan pekerjaan secara harmonis, yang pertama adalah prioritas. Tidak semua hal harus dilakukan sekaligus. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Jangan menjalankan semua tanggung jawab seorang diri. Libatkan pasangan, anak, keluarga, dan juga lingkungan kerja. Kemudian, apresiasi terhadap diri sendiri, bahwa kita juga perlu diapresiasi, Mas Aldi. Hargai usaha yang sudah dilakukan, dan jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri ketika ada sesuatu yang belum sempurna. Itu yang perlu merupakan suatu kunci utamanya.
0: Aha, itu adalah kunci utama yang mungkin juga harus selalu diperhatikan gitu ya Bu ya. Nah ini untuk pesan kepada suami atau mungkin juga laki-laki seperti apa? Karena ini kita membahasnya perempuan, tapi juga di rumah tangga tuh ada peran suami juga Bu. Apa nih yang harus dilakukan suami-suami masa kini untuk bisa membantu peran perempuan ini terlaksana dengan baik?
1: Iya, itu kita kan juga harus merembuk, misalnya menyelesaikan segala sesuatunya. Kalau ke barang yang tadinya berat, kalau diselesaikan bersama suami dengan keluarga, nanti semuanya akan terasa ringan, akan bisa berjalan dengan baik. Begitu Mas Aldi, jadi perlunya untuk mengajarkan atau berkolaborasi dengan keluarga, terutama suami dan juga anak-anak, begitu Mas Aldi.
0: Jadi jangan menyerahkan semuanya ke istri, tapi juga harus kolaborasi ya Bu ya.
1: Betul.
0: Terakhir nih pesannya Ibu Sucipto apa Bu kepada pendengar Pro 1 yang mungkin juga ada ibu baru, ada yang masih belajar, ada yang juga sudah senior juga. Apa nih pesannya Bu terakhir?
1: Pesan yang terakhir, bahwa kita dari BKOW, peran utama adalah bahwa BKOW itu merupakan organisasi wanita. Jadi buat para perempuan-perempuan, marilah kita perlu keseimbangan di antara multiperan perempuan, yang kita harus mengutamakan ibadah, keluarga juga sangat dilupakan. Kita sebagai orang perempuan yang bekerja itu harus ada keseimbangan begitu antara kita sendiri dan juga dengan keluarga. Marilah perempuan-perempuan yang ada, kita bisa berkolaborasi dengan keluarga untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan ini, begitu Mas Adi. Baik. Dan saya berpesan kepada seluruh ibu-ibu yang tergabung di BKOW Provinsi Jawa Tengah, marilah kita ikuti apa yang menjadi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronongan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Pendengar Pro 1, malam hari Anda semoga akan semakin berwarna ya, karena sudah saya siapkan nih playlist terbaik dari era tahun 80-an sampai 2000-an awal di Ruang Rindu ya. Kalau Anda mau bergabung boleh telepon, SMS, WhatsApp-nya 02483166686 atau 081666686. Sampai jam 11 kita penuh selagi bersama di Ruang Rindu.

ini lo kayak ngajak, ayo kita ketemuan lo, yuk di mana nih? Itu live lo, maksudnya live kan bisa terpantau ya, apalagi dengan patroli cyber kan bisa kena kan, gitulah. Itu apa namanya, sajam terus.

sampai 3 jutaan lebih ya pendengar ya. Dan tren penurunan harga tiket ini sendiri menjelang hari H memang hal yang wajar. Tapi kalau sampai turunnya 50% dianggap mendekati ambang batas. Itu informasi dari pengelola tiketnya sendiri pendengar. Jadi

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli kepada people, mereka tidak peduli kepada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Dari banyak lagu Siloam Seven, mungkin lagu ini termasuk yang nyantol di kepalanya anak milenial ya pendengarnya. Karena kalau nggak salah, ini lagunya pernah jadi sinetron, soundtrack sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta di tahun 2002. Itu menjadi sinetron kayak Meteor Garden ya, kalau nggak salah ya. Jadi zaman-zaman Meteor Garden booming, Indonesia membuat sinetron yang hampir mirip ya. Ada Leoni, Roger Danuarta, Jonathan Frizzy, Indra Bruckman, juga menggunakan soundtracknya lagunya Sila tadi sebagai lagu ikonik pembuka sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta, pendengar. Dan ini diambil dari album studionya Siloam Seven ya, album studio ketiga Sila yang rilis di tahun 2002. Jadi lagu-lagu hitsnya tuh kayak Serawa Pantas yang tadi saya putarkan, terus juga lagu Buat Aku Tersenyum, Hingga Ujung Waktu, Saat Aku Lanjut Usia, sampai Pria Kesepian ya. Dan ternyata album ini didedikasikan Siloam Seven untuk korban tragedi Gor Saburai yang ada di Bandar Lampung. Jadi saking bagusnya lagu-lagu dan juga album ini, kalau nggak salah album ini juga sempat mendapatkan kategori album terbaik ya, dan memenangkan kategori tadi untuk Anugerah Musik Indonesia di tahun 2002. Bahkan juga lagu Seberapa Pantas tadi tuh pendengar juga memenangkan kategori penata rekaman terbaik dan juga produser musik non-dangdut terbaik untuk kategori yang sama. Jadi kayaknya lagunya tuh ada unsur rapnya, ada unsur upbeatnya, komplit gitu ya. Jadi untuk kalian semuanya, kalau ada masih pengen dengar lagu-lagu baik atau lagu-lagu terbaik tahun 2000-an sampai 80-an, jangan kemana-mana karena sampai jam 11 ya, kita masih bernostalgia bersama.

band legendaris asal Bandung, Gigi, pertama kali dibentuk 22 Maret 1994 dan digawangi oleh Arman Maulana di vokal, Dewa Bujana di gitar, Thomas Ramdan di bass, Ronald Fristianto di drum, dan Baron Arafat di gitar. Nama Gigi sendiri muncul berkat celetukan yang dilontarkan Dewa Bujana ketika berdiskusi dengan anggota lainnya mengenai nama band mereka. Musikopedia. Pertama kali mengeluarkan album Angan pada 1994 yang terdiri dari lagu Adakah Yang Tersisa, Burning Star, Ku Ingin, Terpisahkan, hingga

Hingga sekarang, Gigi telah merilis lebih dari 25 album. Gigi juga berhasil membuktikan bahwa mereka dapat diterima di berbagai kalangan. Meski berasal dari gelombang band 90-an, band ini masih bisa menggait penggemar muda lewat lagu Nakal dan 11 Januari dari album Peace, Love and Respect yang dirilis di tahun 2007.

0: gigi ini sesuatu yang apa ya, sesuatu yang baru saat itu buat saya, walaupun saat membuat gigi kita sama-sama belum ada target bahwa wah ini grup akan panjang apa enggak pernah ada yang tahu, karena semuanya kan punya visi, misi, dan yang belum tahu awalnya.
1: Sukses dalam musik, kalau secara gampangnya sih sebenarnya karyanya diterima, masanya atau fansnya banyak, idealisnya kita diterima, itu sih. Karena kadang-kadang tidak sejalan antara idealisnya kita yang pengennya seperti itu dengan mainstream yang ada gitu.

buku berjudul 15 Tahun Gigi. Buku ini membahas sejarah dan perjalanan karir mereka dari awal pembentukan hingga menginjak usia ke-15. Berbagai penghargaan pun dari gelar band terbaik sampai penjualan album terbanyak sudah dikantongi band yang satu ini. Enciclopedia.

0: Di tiga status. Apa saja? Berikut penjelasan Anggraini Novitasari SH, Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejari Kabupaten Magelang.
1: Jadi kalau terkait anak itu memang secara penanganannya itu khusus. Jadi undang-undangnya ada tersendiri. Anak dan juga dewasa ketika mereka berhadapan dengan hukum itu treatmentnya berbeda. Kalau untuk anak, jadi kita mengenal tiga kategori untuk anak. Yaitu yang pertama adalah anak pelaku. Kalau anak pelaku itu biasanya kalau orang dewasa kan disebutnya dia tersangka, terdakwa. Tapi kalau anak itu dia tidak boleh dikatakan tersangka, terdakwa. Anak pelaku otomatis adalah anak yang melakukan perbuatan ataupun menyalahi tindak pidana. Begitu kan, itu anak pelaku. Kemudian anak korban dalam hari ini adalah anak yang menjadi korban dari tindak pidana. Misal dalam tindak pidana pelecehan, pencabulan, ataupun penganiayaan. Nah, subjeknya di sini adalah anak ini menjadi korban. Dia yang merasakan adanya perbuatan melawan hukum dari tindak pidana itu. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan anak saksi. Jadi kalau anak saksi itu hampir sama definisinya dengan dalam KUHP itu, berarti anak yang melihat, mendengar dan juga mengetahui terkait dengan tindak pidana tersebut. Jadi untuk undang-undang tersendiri, anak itu terklasifikasi, tergolong menjadi tiga, yaitu ada anak korban, anak pelaku, dan juga anak saksi.

0: Lagu ini pendengar Buttons ya, dari PCD. Ini ternyata sudah berusia 20 tahun pendengar, karena pertama rilis ya di tahun 2006 ya. Jadi Pussycat Dolls itu merilis single yang juga menampilkan Snoop Dogg ya untuk bagian rapnya pendengar. Ini menjadi lagu yang direkam oleh PCD ya untuk album debut mereka pendengar, dan diproduseri oleh dua orang ya, Ron Fair, yang juga banyak menciptakan lagu-lagu hits di tahun 2000-an. Jadi unsur hip hop itu menjadi salah satu unsur yang dipadupadankan dengan instrumen kayak Timur Tengah ya, kalau tadi Anda sempat mendengar suara-suara tingginya gitu ya. Halo, selamat malam Pro Satu, dengan siapa ini?
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan Mas siapa?
1: Dengan Mas Irfan, Mas.
0: Mas Irfan, mau request lagu apa nih? Silakan.
1: Mau request lagu dari Guns N' Roses bisa, Mas?
0: Guns N' Roses-nya kayaknya masuknya rock deh.
1: Oh iya. Kalau dari
0: Mbak. Dari siapa?
1: The Cramps bisa?
0: Dari siapa?
1: The Cramps.
0: The Cramps, Cranberries atau siapa? Yang pop aja ada nggak, Mas, request lagunya?
1: Pop, bentar, Mas. Kalau pop, Michael Strock aja, Mas.
0: MLTR aja ya. Salamnya buat siapa ya nih?
1: Salamnya buat yang siaran aja, sama buat semuanya, Mas, yang lagi dikirim ke satu Semarang.
0: Oke, itu aja ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Untuk lagu-lagunya yang bisa direquest, lagu-lagu pop aja ya pendengar ya, karena kalau untuk genre yang lain belum bisa diputarkan, tidak boleh diputar kalau kata MD-nya ya. Biar makin santai, MLTR saya pilihkan yang Nothing Tulus ya untuk pendengar Pro 1. Enjoy terus musiknya.

0: Radolf yang teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Penyanyi pria Indonesia di tahun 2000-an ya, Ario Wahab. Mungkin pertama dikenal tuh sebagai penyanyi dan juga pemain film ya, dengan lagunya ini, Biarkan Bintang Menari. Filmnya juga judulnya sama, yaitu dibintangi Ario sama Ladia Sheryl kalau nggak salah pendengar. Dan perjalanan karirnya membawanya tidak hanya menjadi seorang penyanyi solo, tapi juga sempat bikin band ya, The Dance Company, itu bareng sama Nugi dan juga bareng sama Pongki pendengar. Jadi kalau dilihat dari kabarnya gitu ya, dari mulai ngeband, nyanyi, sampai main film, mana yang diutamakan gitu ya. Jadi dalam sebuah kesempatan wawancara, Ario tuh mengatakan bahwa dia tetap menjadi seorang yang pengen cinta terus dengan dunia musik ya, meskipun juga utamanya banyak karya di dunia entertain gak harus lewat musik gitu ya pendengar ya. Jadi Ario merasa bahwa ada skala prioritas yang sampai dengan sekarang juga dipilih dan jangan sampai bertabrakan sama lain pendengar. Misalkan nih ada jadwal dengan The Dance Company manggung, nah itu harus dipikirkan supaya gak tabrakan dengan jadwal syuting pendengar. Karena memang dia mengaku dia gak bisa melepaskan satu atau mungkin juga menghilangkan elemen tadi ya pendengar ya. Jadi karena dia mengawali karir sebagai anak band, makanya dia pengen prioritasi buat nyanyi. Tapi kalau dapat job untuk main film lagi juga gak apa-apa gitu pendengar. Itu disampaikan sama Ario ya. Jadi bagi seorang Ario Wahab, musik itu bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi adalah akar dan bagian yang akan selalu ada dalam dirinya pendengar. Nah, jadi kalau ada termasuk yang sudah kangen dengan kabarnya Ario, nanti kalau nggak ada di lagu, silakan cek di film atau di Netflix ya. Mungkin juga ada film-film barunya Ario Wahab pendengar.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Salah satu penyanyi yang punya suara khas ya, lembut, empuk ya, dan juga mungkin di tahun 80-an ini menjadi salah satu penyanyi yang mempunyai gaya yang sangat unik pendengar ya, John Skada ya. Mungkin nama lengkapnya cukup panjang ya, Juan Francisco Skada Ramirez, atau dikenal dengan nama John Skada. Dia ini berdarah Kuba, Amerika, dan juga Afrika Kuba pendengar. Dan sampai dengan sekarang sudah menjual 15 juta rekaman album, bahkan juga sudah pernah memenangkan 2 buah Grammy ya. Ini menjadi salah satu hal yang unik karena John Skada itu memadukan ya unsur musik Latin dengan musik funk, pop, soul, dan juga ada keturunan ya, campuran ya, berdarah ada Latinnya, ada Afrika Amerika. Jadi memasukkan dua hal yang kadang tuh agak bertolak belakang gitu, musik Latin dan juga musik soul pendengar. Dan tidak hanya menjadi seorang penyanyi ya, tapi dalam karirnya sejak tahun 90-an, John itu juga termasuk berjasa untuk menuliskan lagu hits untuk penyanyi Latin lainnya seperti Gloria Estefan, pernah juga bikin lagu buat Ricky Martin dan juga Jennifer Lopez ya. Dan tidak hanya itu, tapi dalam perjalanan karirnya sejak tahun 80-an, John Skada juga pernah berkolaborasi bareng sama Pavarotti, itu penyanyi Seriosa, dan juga pernah duet bareng Jim Brickman, Olivia Newton-John, bahkan juga sama Frank Sinatra pendengar. Jadi sebagai anak yang lahir di Kuba ya, dia ini pernah mendapatkan masa lalu yang lumayan berat ya, karena ayahnya itu pernah dipenjara sebagai tahanan politik. Kemudian ketika tahun 70-an dia itu bermigrasi ya ke Amerika Serikat, sementara orang tuanya harus berjuang dari sana mendengar. Sebagai imigran mereka memulai dari nol, dan sampai akhirnya di usia 11 tahun John Skada bakatnya dilirik karena bisa menyanyi. Dan sejak saat itu dia disarankan guru sekolahnya untuk mengawali karirnya di dunia remaja sebagai seorang penyanyi.

Enciclopedia. Enciclopedia. Dewi Sandra. Dewi Sandra merupakan seorang aktris sekaligus penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang populer pada era 90-an. Selain dikenal sebagai penyanyi, Dewi Sandra juga aktif dalam dunia akting dan

Sandra memulai karirnya di dunia hiburan sebagai model di usia muda dan menjadi aktris setelah bermain peran dalam film Hangatnya Cinta di tahun 1995. Ia memulai dunia tarik suara dengan merilis album pertama yang berjudul Kurasakan di tahun 98. Setelah 2 tahun, Dewi Sandra kembali merilis album kedua dengan judul Tak Ingin Lagi yang bergenre pop dan R&B dengan label Musica Studio dan dirilis pada tanggal 11 Juni 2001.

terinspirasi dari grup musik TLC. Beberapa single dari album ini adalah Jatuh Cinta dan Saat Pertama. Selain itu, lagu Tak Ingin Lagi sukses membawanya meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia dengan kategori album R&B terbaik pada tahun 2019.

dan R&B dengan label Universal Music Studio dan dirilis pada tanggal 2 September 2004. Beberapa single dari album ini adalah Melayang yang dijadikan lagu sinetron Big Is Beautiful, Setiaku, dan Pesonaku. Lagu Kuakui juga memenangkan kategori Best Female Artist Album tahun 2004. Selain itu, Dewi Sandra juga memenangkan penghargaan selama 5 tahun berturut-turut sebagai Best Female Artist for Presenter of Clear Top 10 Panasonic Award di tahun 1999 sampai

Sampai saat ini, Dewi Sandra terus aktif di dunia hiburan, namun ia sudah tidak fokus untuk dunia tarik suara. Selain itu, Dewi Sandra juga aktif di sosial media untuk membagikan cerita dan pengalamannya.

Kedua jam pendengar lagu-lagu era 80-an sampai 2000-an saya hadirkan. Semoga lagu-lagu tadi bisa membuat Anda bernostalgia kembali ya. Dan yang requestnya udah terputarkan, saya mau say hi buat Mas Taufik ya. Minta lagunya dari Dewi Sandra sudah saya putarkan juga. Semoga puas ya. Setelah ini, satu jam terakhir ada Semarang Malam ini ya pendengar. Sampai jam 12 malam bersama dengan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu kabar baik ya untuk anak-anak muda berprestasi. Ini pasti kalau misalkan punya banyak sekali potensi tapi terhalang dana, itu menjadi sebuah hambatan ya pendengar ya. Tapi tidak untuk 106 mahasiswa yang ini mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi yang didapatkan dari Pemkab Jawa Tengah. Jadi ada bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan akses pendidikan sekaligus juga mendorong pemerataan jumlah sarjana di pedesaan pendengar. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Rembang Ahmad Solhan ini menyerahkan secara simbolis penandatanganan perjanjian beasiswa di Rembang hari Senin pagi tadi ya. Jadi program beasiswa ini diberikan dari Pemkab Rembang sejak tahun 2017 dan sampai dengan sekarang hampir 10 tahun ya, sudah ada 1.500 lebih orang yang mendaftar program tadi pendengar. Dan di antaranya ini ada 600 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Sementara 284 penerima beasiswa yang sudah mendapatkan gelar sarjana, luar biasa ya. Kemudian pada tahun ini pendengar ada 236 pendaftar dan hasil seleksinya 106 mahasiswa mendapatkan beasiswa dan 98 di antaranya itu mendapatkan beasiswa untuk pendidikan di PTN dan sisanya di PTS. Dan kemudian beasiswa ini tersebar ya untuk mereka-mereka yang berkuliah di Universitas Terbuka, di UNES, UIN, Sunan Kudus, di UNDIP, di UIN Sunan Kalijaga, bahkan juga sampai ke UI juga pendengar. Sementara itu untuk penerima beasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta ada di STAI Al Anwar Sarang sampai di Rembang juga ada di STAINU ya. Dan untuk juga manfaatnya banyak pasti ya, karena Pemkab juga mengharapkan ada skema desa prioritas supaya di tahun ini ada desa-desa yang juga mendapatkan wakil putra-putrinya untuk bisa bersekolah. Karena di tahun 2020 ini masih ada 11 desa yang menjadi prioritas utama karena punya jumlah sarjana paling rendah. Dan masing-masing desa itu harapannya 2 paling tidak ya, 2 orang. Tapi dari 11 desa itu baru ada pendaftar dengan total 14 orang saja. Kita harapkan semoga semakin banyak lagi yang mendaftar sehingga tingkat pendidikan di desa pun bisa ada yang lulusan sarjana di antaranya.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Mendengar kata stunting mungkin untuk orang tua itu menjadi ancaman yang paling menakutkan ya, karena bagaimanapun juga stunting itu sangat berdampak pada tumbuh kembang anak dan juga diharapkan memang gizi terutama ya pendengarnya bisa tercapai supaya jantung juga bisa berkurang angka stuntingnya. Nah ini untuk prevalensi stunting di Jawa Tengah sendiri ini ditekan sampai 9,93% pada triwulan kedua tahun 2026. Meskipun untuk kesenjangan angka stunting antar wilayah ini masih menjadi tantangan ya dan juga harus diatasi bersama pendengar. Untuk Wonosobo tercatat memiliki prevalensi 18,05, kemudian Purworejo 16,62, Banjarnegara, Magelang, Tegal di angka 15,59. Tapi juga ada wilayah lain yang mencapai jauh lebih baik ya dengan angka di bawah 10%. Contohnya Demak ini berhasil menekan prevalensi stunting bahkan sampai 2% pendengar. Dan melihat tren ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga mendorong percepatan stunting. Ini harus kolaboratif ya, tidak hanya pendampingan keluarga tapi juga pencegahan pernikahan dini, kemudian penguatan investasi pada ibu amit, ibu anak dan juga yang hamil juga harus ditingkatkan pendengar. Dan ada ini ya pertemuan yang dilaksanakan audiensi delegasi sekretariat tadi ya bersama dengan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting ini yang dilaksanakan sampai nanti tanggal 23 ya. Pertemuan-pertemuan di sana tuh bakal menjadi pertemuan yang menghasilkan fondasi penting untuk menyiapkan generasi masa depan yang juga melibatkan Dinas Kesehatan, DP3 AKB, BKKBN, Pemkab Kota, pemerintah desa sampai dengan pihak PKK akan diperkuat pendengar. Kita harapkan semoga fungsi dari ini juga berhasil ya, supaya sampai nanti ke tingkat RT/RW dan juga bisa memberikan dampak nyata supaya angka stunting di Jawa Tengah benar-benar turun di tahun depan.

Musiklopedia. Musiklopedia. Spice Girls adalah kelompok musik pop yang dibentuk di London pada 1994. Mereka terdiri atas Melanie Chisholm, Gary Halliwell, Melanie Brown, Victoria Adams, dan Michelle Stephenson. Dalam perjalanannya, Stephenson dipecat oleh manajemennya, Heart Management, lantas digantikan oleh Emma Bunton pada Juli

Menyusul kemudian album perdananya bertajuk Spice dirilis November 1996 dan terjual lebih dari 8 juta keping di Amerika Serikat. Musikopedia. Tahun kemudian, Spice Girl kembali meluncurkan album kedua berjudul Spice World. Lagu dalam album ini juga merupakan soundtrack dari film Spice World, The Movie, yang mereka perankan juga.

Rencananya pada 31 Mei 1998, Gary Halliwell memutuskan untuk hengkang dari Spice Girl dan 4 anggota lainnya meneruskan kelompok ini sebentar sebelum

Spice Girls adalah salah satu grup vokal terbesar dan paling sukses di dunia, baik dilihat dari penjualan album, tour reuni, dan hal-hal lainnya. Total ada 3 album studio ditambah 1 album greatest hits telah mereka buat dengan penjualan lebih dari

Satu hari akan segera berganti pendengar, hari Senin untuk sebagian orang mungkin banyak ya yang merasa ini berat, tapi semoga besok hari Selasa ya, dengan adanya Pro 1 kami siap untuk menemani Anda sehingga lebih bisa menikmati harinya lagi. Saya pamit dulu pendengar, selamat beristirahat untuk semuanya dan sampai jumpa.

Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional asal Jawa Tengah, pernah berkata, "Hidup dan mati ada dalam genggaman. Hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tetapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil adalah hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya mulai kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu, Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali saya Ima Arya menemani aktivitas Anda di Semarang pagi ini. Tentunya nanti akan kami hadirkan banyak sekali ragam informasi baik itu di wilayah kota Semarang, Jawa Tengah, seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, juga program-program yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Tentunya diiringi dengan musik-musik terbaik yang sudah kami pilihkan untuk Anda pendengar ya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, nanti Mutiara Pagi akan kami hadirkan membahas mengenai penyakit-penyakit sosial masyarakat. Nanti akan kami bincangkan bersama dengan Dr. Andes Muhammad Muhtar Arifin Soleh atau Ustadz Muhtar, dosen Fakultas Agama Islam dari Unisula. Jadi untuk Anda pendengar ya yang nanti ingin bergabung bertanya secara langsung dengan Ustadz Muhtar mengenai topik tersebut, line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 024-8316-686, juga WhatsApp kami pendengar ya di 081-6666-886 pendengar. Dan untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan jejak Anda di sana pendengar ya, karena kami selalu pantau 24 jam. Jadi yang ingin bergabung dan mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital boleh bertanya di kolom live chat maupun juga di WhatsApp kami pendengar ya, kami nantikan nanti untuk Anda. Dan sebelum kami hadirkan, ini ada satu buah lagu sebagai penanti dari Ungu. Anda

Bagi seorang Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasul-Nya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Mutiara Pagi kembali hadir menemani Anda pendengar, kali ini edisi Selasa 22 September 2026. Akan membahas mengenai penyakit-penyakit sosial masyarakat bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh yang pagi hari ini pendengar sudah bergabung bersama dengan kami di ujung telepon. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ima.
0: Selamat pagi Ustadz. Pagi hari ini Ustadz, topik yang akan kita bahas penyakit-penyakit sosial masyarakat. Silakan selengkapnya Ustadz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah khususan nikmatul iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'i. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, para pendengar setia RRI FM Semarang. Pagi ini kita bersyukur ketemu lagi melanjutkan kajian kita. Pagi ini kita bahas tentang penyakit-penyakit sosial di masyarakat. Artinya satu penyakit yang memang menyebar di masyarakat. Jadi bisa menular gitu ya. Banyak orang terkena penyakit itu. Dan itu penyakit itu ya dianggap satu musibah. Di Al-Quran surah As-Syura ayat 30 ya. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, tangannya manusia sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Cuma sekalian, penyakit di sini bisa penyakit jasmani dan penyakit rohani. Ya, tapi sering manusia itu tidak adil. Sering hanya memperhatikan penyakit jasmani. Ya. Penyakit rohaninya itu kurang diperhatikan. Di hadis ini riwayat Imam Hakim. Jadi kanjeng Nabi ngendika sayusibu ummati ta'ul umam itu. Jadi penyakit umat manusia termasuk yang dahulu yang mengenai umatku ya. Itu adalah Nabi sebutkan penyakitnya ini. Al-asaru wal-bataru watakathuru watanahusu kunu fit dunya watabahudu watahasutu hatta yakunal bagyu. Jadi penyakit umat itu disebutkan Nabi, diantaranya mengingkari nikmat, sombong, bermegah-megahan, bermusuhan ya. Dalam perkara dunia, permusuhan satu orang dengan lain dalam perkara dunia. Saling membenci, saling mendengki, hingga melampaui batas. Jadi itu penyakit-penyakit sosial. Termasuk kalau misalnya contoh di masyarakat kita, ya, di negeri kita Indonesia ini. Ya. Penyakitnya juga macam-macam. Karena negeri ini sebenarnya lagi sakit juga itu. Jadi, dan penyakit itu di bidang masing-masing. Misalnya, khusus di bidang kesehatan, penyakit itu banyak banget. Penyakit jasmani ya. Ya, jadi karena gula, tekanan darah tinggi. Ya, jadi penyakit karena kecelakaan lalu lintas. Ada macam-macam lah. Itu di bidang kesehatan. Ya termasuk alkoholisme, ya, minuman keras itu menyangkut kesehatan. Penyakit juga alkoholisme, ya, minuman keras, prostitusi, abortus, ya. Jadi itu penyakit yang kaitannya dengan langsung kesehatan. Di bidang pendidikan juga ada penyakit itu. Kebodohan, ya, kemalasan, tawuran pelajar, tawuran mahasiswa, drop out sekolah, ya, nggak bisa bayar, nggak sekolah dan sebagainya. Itu termasuk penyakit di bidang pendidikan. Penyakit di bidang ekonomi, ya kemiskinan, tidak punya uang, misalnya nggak bisa periksa kesehatan, ya. Krisis ekonomi, harga-harga terlalu mahal, pajak-pajak terlalu tinggi, gelandangan, itu penyakit sosial yang kaitannya dengan ekonomi. Penyakit di bidang politik juga ada, money politik, ya, sogak-sogok, suap-suap itu. Ada otoriter misalnya, mau menang sendiri misalnya, kepalsuan data misalnya, kepalsuan ijazah misalnya. Lalu di bidang sosial banyak. Sosial itu ya konflik antar warga, termasuk tadi tawuran warga, segala bentuk kriminalitas, pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan. Wah, itu hubungan sosial masyarakat. Ya, jadi ternyata memang penyakitnya sangat-sangat banyak, dan secara kenyataan kita masyarakat itu terkena penyakit-penyakit itu. Dan menurut ayat tadi, semua-semua penyakit itu ya karena tangan-tangan manusia aja. Ya, jadi yang kurang bersih hidupnya, ya. Kalau ingin sehat itu harus bersih. Hidupnya bersih lahir dan bersih batin. Kalau kita umat Islam itu ingin sehat, diajari bangun pagi-pagi. Paling lambat azan subuh. Syukur-syukur bangun sebelum subuh, tahajud dulu. Doa sehat. Minum air putih hangat yang agak banyak pagi-pagi. Wah, itu luar biasa. Insya Allah sehat. Ngaten Mbak Imah pengantarnya.
0: Baik. Ustaz, tapi kaitannya tadi juga mengenai penyakit sosial di antara kita dari jari-jari kita sendiri. Ini erat kaitannya dengan media sosial begitu. Dan yang terjadi belakangan di negeri kita membuat masyarakat ini gatal mungkin ya, ingin mengkritik dan lain sebagainya. Tapi kritik ini irisannya tipis sekali dengan menghina ataupun ujaran kebencian begitu Ustaz. Bagaimana agar kita tetap bisa menyampaikan kritik namun tidak sampai dengan menghina atau berujar kebencian begitu Ustaz?
1: Ya, ujaran kebencian itu sebenarnya juga salah satu penyakit, ya. Pertama, penyakit hati kita yang diungkapkan lewat mulut kita dan tangan kita. Tangan sekarang itu bisa bicara, loh. Ya, surah Yasin nanti ada lihat itu. Jadi ayat 65, Pak. Ya. Jadi itu juga termasuk penyakit. Menyampaikan kritik itu bagus. Ya. Jadi dalam sholat jamaah, khususnya yang laki-laki, ya, kalau imam melakukan kesalahan, makmum laki-laki khususnya itu membaca tasbih subhanallah. Subhanallah itu artinya Allah Maha Suci. Ya, yang suci itu hanya Allah. Jadi kalau ngeritik ke imam sholat, Pak Imam, yang suci itu hanya Allah lu. Gitu. Itu kritikan. Ya, atau demo, ya, demo yang sangat sopan, kritik yang sangat-sangat halus dan sopan itu ada dalam sholat diajarkan. Ya, maka kalau mengkritik, ya silahkan. Menulis kritikan silahkan, tapi juga pakai adab tata krama, tulisannya tetap yang santun. Ya, jadi hal-hal yang misalnya kotor, ya, fitnah itu jangan dibawa ke kritik. Jadi fitnah itu menyatakan yang tidak benar. Ya, jadi itu jangan dibawa di dalam kritik. Jadi kebencian pun kalau bisa enggak usah dibawa dalam kritik. Mengkritik itu sesungguhnya mencintai, bukan membenci. Karena untuk kebaikan, niatnya apik itu. Ya. Niatnya baik dengan cara baik supaya ya ada kebaikan-kebaikan. Bukan kebencian, dan kemudian kebencian ada kerusakan, tidak. Ngaten, Mbak.
0: Baik. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pendengar melalui line WhatsApp kami, ada Pak Rozi. Ustadz, kalau di sekitar kita ada yang seperti judul, bukankah karena ini juga termasuk ke dalam penyakit masyarakat, tapi kita tidak mampu untuk memberantasnya. Bagaimana menurut Ustadz? Demikian Ustadz.
1: Ya, betul. Judi online atau offline itu adalah penyakit sosial. Ya, kemudian tadi ya judi minuman keras itu biasanya pasangannya itu judi minuman keras pasangannya itu. Ya, prostitusi dan sebagainya. Nah, kalau perjudian ya itu juga apa dalam bentuk penyakit sosial, ya. Saya kira di apa Quran itu banyak ayat yang menyampaikan itu. Ya, jadi Al-Baqarah 209 ayatnya agak panjang ya, nanti bisa dibaca ya. Ya, jadi disebutkan mereka tanya tentang kepadamu ya saluna kanil khamri wal maisir. Mereka tanya padamu Muhammad tentang khamar. Khamar itu minuman keras, maisir itu judi. Ya, kul fihima, katakanlah di dalamnya, dalam dua-duanya, dalam khamar dan judi itu ismun kabirun, itu ada dosa yang besar. Ya, di samping ada dosa, memang dari sisi tertentu bisa dilihat wa mana fiulinas, kadang ada sisi yang dianggap manfaat oleh manusia. Tetapi ingat ayat mengatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi dosanya dalam judi khamr itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya, jadi silakan nanti dibaca lebih dalam Al-Baqarah 219. Nah, ada ayat yang lebih tegas lagi. Ini kan mengatakan ada manfaatnya, gitu kan? Tapi ada dosanya, dosanya lebih besar. Ya, kalau yang lebih keras lagi, jangan baca Al-Maidah 90. Dicatat ya, Al-Maidah 90. Ya Pak Royi, tolong dicatat kalau mendengarkan. Al-Ma'idah 90 itu lebih keras lagi. Larangan yang lebih lunak itu Al-Baqarah 219. Nah, kemudian nanti dilanjut baca Al-Ma'idah 90. Hei orang-orang yang beriman, innamal khamrul wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amal syaitan. Jadi yang namanya orang-orang beriman, yang namanya khamr, judi, ya kemudian menghuni nasir, berkorban untuk berhala, ya. Itu adalah rijsun min amali syaitan. Itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan setan. Fajtanibuhu, kamu tinggalkan, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ya. Jadi memang kalau misalnya tidak, ya usaha kita itu adalah ya, kalau melihat kemungkaran, kata Nabi di hadis, fal yughayyiru, kamu cegah. Ya, biyadihi, dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Ya, bila perlu, nahi mungkar itu boleh dengan kekerasan, tetapi yang dikerasi jangan manusianya. Yang dikerasi alatnya. Kalau minuman keras itu yang dikerasi ya botolnya dikeprok gitu ya. Airnya dibuang misalnya. Narkobanya dibakar misalnya, ya alat judinya dibakar, boleh. Itu kekerasan terhadap benda-benda nggak apa-apa. Tapi jangan ke manusianya kekerasan itu. Ya, ngatain Mbak.
0: Baik. Ini sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Ustadz akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ima. Suara saya jelas.
0: Jelas Pak Yarto, silakan monggo. Ada Ustadz Mukhtar.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz Mukhtar, sehat Pak Ustadz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yarto, monggo.
2: Alhamdulillah posisi saya di wilayah Solo Raya Pak.
1: Ya.
2: Ya begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, penyakit sosial masyarakat, Bapak telah menjelaskan beberapa hal yang kita simak bahwa penyakit sosial atau patologi sosial adalah semua perbuatan yang melanggar hukum, adat, istiadat, norma agama yang merugikan serta mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Apa saja beberapa contoh lah gejala sosial secara umum terjadi pada masyarakat? Itu yang kami pertanyakan, Pak. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih ya. Tadi sudah saya sebutkan banyak penyakit ya. Jadi termasuk pelanggaran hukum itu adalah penyakit. Pelanggaran aturan itu penyakit. Korupsi itu adalah penyakit. Ya naik motor enggak pakai helm di jalan ya. Kemudian kalau merah malah ngegas, bablas gitu ya. Kemudian enggak punya SIM. Motornya bodong, ya, tidak dipajeki misalnya. Remnya sudah aus ya. Jadi lampu motornya mati misalnya. Itu kan pelanggaran hukum, pelanggaran aturan. Itu bisa dianggap itu juga penyakit. Tapi penyakitnya bukan pada motornya, penyakitnya pada orangnya. Ya. Termasuk hati-hati dengan menyembunyikan klakson ya. Klakson itu bisa menjadi obat, bisa menjadi penyakit. Klakson ya, itu bukan suara kendaraan kita, klakson itu adalah itu suara patah hati orang yang nyupir mobilnya atau motornya. Ya. Itu bisa penyakit itu. Klakson itu bisa berpenyakit, menjadikan kita berkelahi gara-gara klakson dan sebagainya. Maka hati-hati. Menjadikan kita marah orang lain itu juga penyakit. Ya. Jadi intinya peraturan dibuat baik ya. Termasuk peraturan lalu lintas yang kemarin kita bicarakan. Nah itu kalau dilanggar itu berarti orangnya berpenyakit. Para koruptor itu sakit semua jiwanya itu ya. Jadi para pembunuh ya, perampok, maling-maling ya, itu adalah penyakit semua. Orang yang berpenyakitan itu. Ya maka penyakit hati harus didandani ya. Penyakit hati itu obatnya apa? Ya obatnya zikrullah, jaga sholat sebaik-baiknya, baca Quran dan ikut pengajian gitu. Jadi ini saya kira forum yang sangat bagus ya, Religi Pagi RRI Semarang ini luar biasa. Ini dalam rangka juga mengobati penyakit jiwanya manusia. Di samping itu juga tolong ke masjid-masjid dekat rumah ya. Kalau ada masjid dekat rumah, bilang ke takmir masjid supaya ada kajian-kajian rutin di masjid itu. Dalam rangka mengobati penyakit masyarakat, khususnya penyakit hati ya. Jadi kajiannya jangan sebulan sekali itu nggak dapat apa-apa. Ya, kajiannya rutin itu ya. Sepekan sekali atau sepekan dua kali, tiga kali misalnya. Ya, jadi itu usaha kita ya. Ya. Ngaten.
0: Baik. Kita beralih ke lingkup yang lebih kecil begitu Ustadz ya, pertemanan misalnya. Kalau dalam pertemanan ada mungkin di lingkungan kita yang mulai membawa hal-hal baru atau hal-hal yang baru kita ketahui, katakanlah mungkin sedikit lebih buruk begitu, dan kita memiliki keyakinan bahwa kita tidak akan pernah terjerumus terhadap hal-hal buruk tersebut, dan yang penting saya tidak merugikan orang lain, mungkin seperti itu Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz?
3: Ya jadi begini, pertemanan atau pertetanggaan juga ya, pertemanan, pertetanggaan itu bisa juga menjadi penyakit ya. Kalau dalam pertemanan itu ada kebencian misalnya, ada iri, dengki, benci, dendam, ragu, sombong dan sebagainya, itu menjadi penyakit. Akhirnya kita menjadi musuh ya. Mengapa judi dilarang? Karena ada al-adawah dalam ayat sebutkan ya. Jadi syaitan itu adawah, itu permusuhan. Jadi kalau kita itu memusuhi orang lain, apalagi itu golong teman kita, itu berarti kita sudah punya penyakit itu ya. Jadi misalnya kerjasama terus berkhianat ya, bekerjanya ekonomi berkhianat, uangnya ditimbat misalnya, dibawa pergi misalnya, itu juga penyakit. Orang-orang kayak penipuan itu penyakit misalnya itu ya. Di online shopping itu ya banyak penipuan ya, uangnya dikirim, barangnya nggak dikirim, yang dikirim barangnya beda, itu penipuan. Itu sebenarnya sudah ada penyakit dalam ya. Jadi memang ini masya Allah, penyakit dalam pandangan Islam itu tidak hanya jasmani rohaninya itu bisa juga menjadi penyakit. Maka solusinya solusi jasmani dan solusi rohani. Solusi rohani itu kalau dalam misalnya setiap hari sholat lima waktu dijaga sebaik-baiknya, sering baca Quran, doa itu, zikrullah dan sebagainya. Itu Mbak.
0: Sudah ada yang masuk kembali Ustadz, pertanyaan melalui WhatsApp kami dari Iza Sambiroto. Ustadz, kalau kita melihat teman kita yang berhasil atau memiliki hal yang tidak kita miliki, misalnya keharmonisan dan lain sebagainya, dan saya merasa sedih ketika melihat diri sendiri karena merasa tertinggal, apakah itu juga termasuk rasa iri? Dan kemudian bagaimana cara saya bisa menenangkan diri, Ustadz? Silakan.
3: Iri itu ada yang boleh, ada yang dilarang, ada yang halal, ada yang haram. Jadi iri yang halal itu iri kebaikan supaya saya terdorong untuk juga berbuat baik. Oh, kayak kok rajin sholatnya, rajin ngajinya, ya, rajin infaknya tinggi dan sebagainya, ya, yaitu iri. Boleh, kok itu kayak rajin cari ilmu ya, jadi orang pinter dia, rajin belajar, nah, itu keirian yang positif, karena untuk kebaikan diri kita. Tadi melihat orang lain kebaikannya kita pengen, lalu kita melakukan kebaikan itu juga, sehingga kita berubah menjadi lebih baik. Nah, itu iri yang boleh, ya, jadi iri yang boleh. Nah, iri yang negatif biasanya iri tentang keduniaan, sandang, pangan, papan, uang, kendaraan, jabatan. Jadi kalau iri tentang harta benda itu sudah negatif. Ya, ngaten, Mbak.
0: Baik. Ini sudah yang masuk kembali dari Amin di Gunung Pati. Ustadz, saya seorang orang tua. Bagaimana cara melihat anak saya yang sudah mulai mungkin terpengaruh sosial, tapi tanpa membuat anak merasa terlalu terkekang? Silakan, Ustaz.
3: Ya, makanya yang paling penting pertama adalah ya menanamkan fondasi dalam diri anak, yaitu akidah Islam, akidah tauhid, kemudian ibadahnya, ibadah sholat. Jadi kalau akidah tauhidnya, imannya sudah mapan kuat, sholatnya sudah tegak istilahnya, itu insya Allah itu bekal utama. Jadi dengan bekal utama itu anak bisa koreksi diri, ya, jadi ada self controlnya, ada kontrol dirinya dengan semangat sholatnya, dengan akidahnya. Syukur dijaga dengan sering-sering baca Quran. Kumpulono wong kang soleh. Nah, cari teman itu teman yang baik-baik, yang mengajak kebaikan. Ini juga sangat penting. Itu sangat membantu orang tua. Jadi orang tua tidak mungkin kemana-mana mana anak ngawasi, itu nggak mungkin. Susah itu. Ya. Termasuk nanti kalau masa-masa sekolah ya, kalau mau masuk sekolah itu ya sekolah yang, kalau dalam konsep Islam, sekolah yang kenal kepada Allah, yang mendorong untuk ingat, dekat, taat kepada Allah. Dari sekolah-sekolah yang macam kayak gitu. Ya, jadi itu sangat membantu orang tua. Nah, kemudian ya kalau di rumah anak-anak orang tua sering komunikasi aja dengan anaknya, ditanya ya ada PR apa enggak, tadi dari mana, ngapain, dan selalu dinasehati. Walaupun anaknya sudah SMA bahkan masih mahasiswa itu enggak apa-apa. Ya, diingatkan tentang sholatnya walaupun masih mahasiswa. Ya, jadi diingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Syukur-syukur anak ketika di rumah itu, kalau laki-laki ya sering-sering aja jalan ke masjid, jamaah, supaya lingkungan pergaulannya, pergaulan kumpulono wong kang soleh dalam lingkungan masjid. Itu sangat bagus. Ngaten.
0: Baik, sudah ada yang bergabung melalui telepon kami, Ustaz. Akan saya sapa terlebih dahulu. Tidak jadi sepertinya. Saya akan beralih untuk membacakan pertanyaan dari WhatsApp ini. Halo, ini Mas Teo dari Magelang, mau tanya, bagaimana cara membentengi remaja dan anak-anak dari paparan pornografi serta pergaulan bebas yang semakin tidak terkendali di era digital saat ini, Ustadz? Terima kasih.
3: Terima kasih, Mas Teo Magelang. Ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan semua orang ini. Ya, semua orang, Muslim atau non-Muslim juga ya. Jadi kita orang Islam itu sudah ada solusinya ya. Jadi tadi barusan sudah sampaikan. Pertama solusinya itu anak-anak ditanamkan betul akidah imannya kepada Allahnya, ya. Karena iman itu keyakinan hati, ya, ungkapan lisan sama amal perbuatan. Iqtidu bil qalb, taqriru bil lisan dan a'malu bil arkan. Nah, itu ditanamkan betul. Setelah itu kemudian sholatnya dijaga. Saya gunakan istilah menegakkan sholat. Sholatnya tidak sekedar ritual lima waktu, ya, tetapi ditambah sholat aktual. Ritual subuh, aktual subuh. Ritual duhur, aktual subuh, aktual duhur. Ritual asar, aktual asar, dan sebagainya. Artinya apa? Ritual itu mengerjakan upacaranya, setelah itu mengamalkan kebaikan sholat dalam kehidupan. Sholat itu ngajari kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, keadilan, dan semua kebaikan. Nah, itu diamalkan dalam kehidupan. Setelah terjaga sholat wajibnya lima waktu, misalnya tambah sholat-sholat sunnah, dalam kehidupan masyarakat menjadi orang yang sangat baik. Itu kuncinya. Ya, jadi itu untuk menanggulangi itu. Ya, aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Tegakkan sholat, sholat itu mencegah kemungkaran. Ya, termasuk kemungkaran para remaja, penyalahgunaan narkoba misalnya. Ya, jadi ikut tawuran tadi misalnya dan sebagainya. Ngaten.
0: Baik. Ini sudah bergabung kembali melalui telepon Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Nampaknya tidak jadi. Ustadz, ini juga kita akan beralih membacakan kembali dari WhatsApp ya. Ustadz, sekarang banyak orang sibuk dengan kehidupan orang lain di media sosial. Apakah kebiasaan seperti itu bisa mempengaruhi kesehatan sosial masyarakat? Dari Septi di Gunung Pati. Silakan Ustadz.
3: Ya. Jadi kalau kita punya namanya curiosity ya, istilahnya apa ya dalam bahasa kita, penasaran. Keinginan tahu ke orang apa?
0: Penasaran.
3: Ya, penasaran. Jadi penasaran, curiosity itu ada yang boleh, ada yang tidak. Ya. Jadi kalau dalam Islam tadi termasuk yang boleh itu yang baik-baik tadi. Jadi keingintahuan itu baik. Ya. Satu, keingintahuan ilmu. Ilmu apapun termasuk ilmu ibadah. Ya, keingintahuan kebaikan. Ya. Jadi kalau mencari kebaikan itu cari di tempat orang lain, jangan mencari kebaikan dalam diri sendiri. Nah, kalau ingin mencari keburukan, cari dalam dirimu sendiri. Jangan mencari keburukan ke orang lain. Nah, itu salah satu kuncinya. Ya. Jadi keinginan-keinginan yang baik boleh. Ya, jadi keingintahuan tentang ilmu, tentang iman, dengan akhlakul karimah, silahkan. Tapi tidak boleh, ya, ini yang keingintahuan yang haram katakanlah. Ya. Penasaran yang tidak boleh itu, apalagi kalau urusan lain itu bersifat rahasia. Urusan suami istri, urusan keluarga. Ya, rahasia. Urusan sekolah misalnya soal ujian itu rahasia. Ya, boleh diketahui kalau sudah waktunya itu. Ya, jadi kalau rahasia itu enggak usah penasaran ikut takok-takok. Termasuk yang sensi ya, yang sensitif itu satu tentang penyakit fisik, yang kedua juga tentang penghasilan, tentang keuangan itu. Jadi kalau tentang keuangan orang lain, keluarga, misalnya keluarga lain, teman, tangga, itu nggak usah kita pengen tahu itu. Itu urusan dia. Apalagi kalau suami istri ya, urusan kasur, urusan dapur, misalnya. Ya. Jadi kalau urusan kasur itu urusan suami istri, nggak usah sebarkan kemana-mana gitu. Kalau urusan dapur, urusan makan minum itu kadang kalau sudah menjadi saudara betul, tetangga baik, jadi saudara itu kadang-kadang boleh. Dia jenengan masak apa, piye carane masak, nah itu boleh, ingin tahu. karena itu kaitan dengan ilmu misalnya. Ya. Jadi dan satu lagi untuk kunci ini adalah pelajaran ke orang lain itu adalah memberi. Kalau bisa jangan minta ke orang lain. Minta itu kepada Allah. Ya, memberi itu ke orang lain. Maka ke orang lain itu ajarannya memberi. Ya, memberi senyuman, memberi nasihat, memberi ilmu, tidak harus memberi uang. Aten.
0: Baik. Ustadz, sebagai penutup perjumpaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini, jika pendengar pagi ini merasa mungkin menjadi masih memiliki sifat-sifat bagian dari penyakit sosial yang tadi Ustadz sebutkan, apa pesan Ustadz agar kita semua ini tidak putus asa dan tentunya mau untuk memperbaiki diri? Silakan Ustadz.
3: Ya, Mbak Ima, itu peringatan baik supaya tidak putus asa. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Itu di surah Yusuf. Ya. Orang-orang yang berputus asa di ayat itu singgung juga. Orang berputus asa itu orang kufur. Maka sebagai orang muslim mukmin ya, orang Islam, orang iman itu putus asa itu hukumnya haram. Termasuk putus asa menghadapi penyakit. Tidak boleh gara-gara penyakit terus bunuh diri, itu haram hukumnya, enggak boleh. Ya. Jadi harus semangat terus, usaha semampunya. Ya, kita jaga sebaik-baiknya dan itu dihitung oleh Allah. Berusaha menjadi sehat tubuh kita, jasmani, rohani, itu ada pahalanya. Ya, jangan sembarangan makan, sembarangan minum. Jadi tubuh perlu istirahat, ya. Jadi jaga kebersihan, itu kan upaya-upaya untuk sehat jasmani dan rohani. Ya, kemudian ya berakhlak baiklah. Ya, bersikap baik ke orang lain, ya. Dulu pernah saya sampaikan kuncinya AKU, KAU. Aku itu AKU, KAU sama orang lain. Ya, padha menungsane. Jadi kalau ingin sukses, ngajak orang lain sukses. Kalau ingin sukses, sukses bareng. Kalau ingin senang, bahagia bersama. Selamat itu bersama-sama. Jangan sendirian, jangan egois. Kalau kamu tidak ingin dicuri, jangan mencuri. Kalau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Kalau tidak ingin dirugikan, jangan merugikan. Kalau kamu, motormu, HP-mu tidak ingin dicuri, ya jangan nyuri milik orang lain. Nah, itu refleksi, human reflection dalam bahasa kampusnya. AKU, KAU. Maten, matur nuwun, sedaya. Terima kasih, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini, meskipun dengan durasi yang singkat, tapi luar biasa sekali. Banyak sekali ini pertanyaan pendengar yang bergabung. Memang Ustadz, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa kembali di Mutiara Pagi minggu depan. Demikian tadi pendengar ya, Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam dari UNISULA. Membahas mengenai penyakit-penyakit sosial masyarakat. Terima kasih untuk Anda pendengar ya tadi yang sudah bergabung baik melalui line WhatsApp kami, telepon kami maupun juga komentar di RRI Digital. Sudah banyak sekali yang saya bacakan tadi dan terjawab oleh Ustadz. Dan untuk Anda yang tadi belum sempat mungkin teleponnya saya jawab atau mungkin belum pertanyaannya belum saya sampaikan kepada Ustadz, boleh jangan sedih karena esok hari Mutiara Pagi akan kembali hadir menemani Anda di waktu yang sama. Satu buah lagu pendengar sebagai penanti, setelah ini kami hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Panas luar biasa Semarang, pasti dari daerah lain perlu adaptasi gitu. Ditambah mungkin dalam perjalanan kadang kurang minum, itu juga memicu penyakit pernafasan.
3: Tantangannya ke depan akan sangat-sangat besar sekali, terutama dalam urusan pembangunan maupun preservasi maupun reaprekon dari infrastruktur kita.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, cuaca panas ekstrim berpotensi meningkatnya penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA bagi tubuh. Informasi berikutnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh di Indonesia. Saya Maria menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Cuaca panas ekstrim berpotensi meningkatkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA bagi tubuh, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama mereka yang beraktivitas di luar ruangan. Berikut disampaikan oleh reporter Bowo Wiranto.
2: Dalam perjalanan kadang kurang minum, itu juga memicu penyakit pernafasan. Ya.
4: Musim kemarau dengan panas ekstrim yang terjadi saat ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kesehatan, salah satunya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Cuaca panas dan kering dapat membuat kualitas udara menurun, debu dan partikel di udara juga lebih mudah berterbangan sehingga berpotensi mengganggu saluran pernapasan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Irma Makiyah mengatakan untuk menjaga kesehatan dan mengenali gejala sejak dini, masyarakat diimbau mewaspadai risiko gangguan pernapasan akibat cuaca dan kualitas udara saat kemarau. Menurutnya, upaya pencegahan menjadi penting karena ISPA dapat menyerang berbagai kelompok usia, baik anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu perlu mendapatkan perhatian lebih.
2: Ya, karena kan ini perbedaan cuacanya ekstrim ya. Semarang katanya mataharinya 5 ya. Jadi panas luar biasa Semarang. Pasti dari daerah lain perlu adaptasi gitu. Ditambah mungkin dalam perjalanan kadang kurang minum, itu juga memicu penyakit pernafasan. Ya. Mungkin itu sih.
4: Sementara itu, pengamat kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS, Profesor Dr. Sayono Mkes juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama mereka yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat disarankan menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, memperbanyak konsumsi air putih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
5: Ketika ini, apalagi di luar rumah musim kemarau, berkendara entah pakai motor atau pakai apa yang terbuka itu ya, menggunakan masker sangat penting untuk bisa mencegah infeksi masuknya penyakit ke saluran pernapasan.
4: Lebih lanjut, Sayono mengingatkan masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dan kondisinya tidak membaik sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan menjaga kesehatan dan mengenali sejak dini, risiko gangguan pernapasan juga dapat dicegah sejak dini. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara.

0: Indonesia.
1: Informasi berikutnya pendengar, Menteri Pekerjaan Umum atau PU, Dodi Hanggodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh menghadapi ancaman bencana alam dan perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
2: Kualitas bangunan, kualitas infrastruktur yang kita bangun, resiliensinya itu mesti kita jaga.
3: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut tantangan pembangunan rehabilitasi dan preservasi infrastruktur di Indonesia semakin besar. Kondisi geografi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik menuntut pembangunan infrastruktur dengan kualitas dan ketahanan yang terus ditingkatkan. Hal itu ditekankan Menteri PU saat mewisuda 230 ahli media teknik dari 3 program studi di kampus PU Tech. Menurutnya ketahanan infrastruktur harus menjadi perhatian utama terutama dalam menghadapi gempa bumi, kebakaran, serta berbagai ancaman bencana lainnya. Perubahan iklim yang semakin kompleks juga menghadirkan tantangan baru bagi sektor pekerjaan umum. Ia mencontohkan kerusakan bangunan akibat bencana di sejumlah daerah sebagai pengingat pentingnya pembangunan infrastruktur yang memperhitungkan risiko bencana. Karena itu, menurut Menteri PU, pengembangan teknologi dan kemampuan adaptasi menjadi kebutuhan bagi tenaga profesional di bidang pekerjaan umum.
2: Lebih parah dari waktu-waktu karena kondisi iklim, dan itu menjadi tantangan baru yang senantiasa harus kita mengupdate diri sendiri secara teknologi agar mampu keep up dengan kondisi pada hari ke hari tersebut. Makanya adik-adik ini tantangannya ke depan akan sangat-sangat besar sekali, terutama dalam urusan pembangunan maupun preservasi maupun rehab-rekon dari infrastruktur kita sendiri.
3: Pada kesempatan tersebut, PU Tech juga mengukuhkan 230 wisudawan dan wisudawati sebagai ahli media teknik dari 3 program studi. Rinciannya, 72 lulusan teknologi konstruksi bangunan air, 82 lulusan teknologi konstruksi jalan dan jembatan, serta 76 lulusan teknologi konstruksi bangunan gedung. Wakil Direktur 2 Politeknik Pekerjaan Umum Insinyur Iriandi Aswartika mengatakan, wisuda kelima ini menandai perjalanan PU Tech dalam menyiapkan tenaga terampil di bidang konstruksi. Para lulusan diharapkan mampu berkontribusi menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur nasional dengan kompetensi teknis, integritas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta risiko bencana.
4: Ya, Prodi TKPA ini adalah representatif dari Dirjen Sumber Daya Air, kemudian Prodi TK Jalan Jembatan ini adalah representatif dari Bina Marga, dan Prodi Bangunan Gedung itu adalah representatif dari Cipta Karya. Selama dididik memang ini adalah bagian dari ciri khas dari Politeknik PU adalah kebidang PU-an. Sehingga sebagaimana tadi beliau sampaikan, jika ditanya tantangannya, anak-anak kami inilah yang nanti akan juga mendukung untuk menghadapi tantangan daripada pekerjaan umum.
3: Iriandi menyebut PU Tech menerapkan pendidikan vokasi dengan komposisi 70% praktik dan 30% teori. Para mahasiswa juga menjalani program magang dan kerja praktik selama 6 bulan, serta memperoleh sertifikasi kompetensi konstruksi untuk mendukung kesiapan memasuki dunia profesional. Lukistian melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kita simak pendapat masyarakat terkait pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh menghadapi ancaman bencana alam dan perubahan iklim.
5: Saya Andi dari Semarang, yang paling penting itu kesiapan nyata dari pemerintah dan diri kita sendiri dengan mengadakan simulasi evakuasi.
6: Saya Endang, hal yang perlu dilakukan itu mengedukasi masyarakat, dilatih supaya tidak panik dan tahu bagaimana cara berlindung apabila terjadi gempa.
7: Saya Daniel, masyarakat Semarang, harapan saya kepada pemerintah mungkin untuk lebih waspada dan senantiasa siaga memberikan peringatan dan arahannya.
1: Selanjutnya kita simak pendapat masyarakat pendengar dan juga komentar pagi ini dari tim redaksi RRI Semarang yang akan menyoroti tentang ancaman infrastruktur pembangunan di tengah letak geografis Indonesia masuk dalam Ring of Fire. Naskah disusun oleh redaktur senior Sudarsono dan disampaikan oleh Edo Pra.
8: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Bencana alam geologis seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami berpotensi mengancam negeri ini, di antaranya Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dilalui oleh jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yakni zona pertemuan lempeng tektonik aktif yang menyebabkan daerah ini memiliki banyak gunung berapi dan berpotensi kegempaan tinggi. Aktivitas subduksi lempeng tektonik dapat memicu gempa bermagnitudo besar yang dapat meruntuhkan infrastruktur dalam sekejap. Sementara erupsi gunung berapi dapat menghasilkan awan panas atau dikenal wedhus gembel, kemudian abu vulkanik yang mengganggu penerbangan dan kesehatan. Menyikapi persoalan serius ini, kita perlu mitigasi struktur dan tata ruang konstruksi tahan gempa. Dengan membangun rumah dan gedung fasilitas publik dengan standar struktur lentur atau tahan guncangan. Masyarakat agar menghindari pembangunan pemukiman padat di zona merah rawan longsor pada saat bencana, agar menghindari jalur aliran lahar atau garis pantai yang rendah dan berbagai upaya lain. Selain itu, sehubungan aktivitas gunung api, pertemuan lempeng tektonik di bawah Pulau Jawa terus mengakumulasi energi. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada, namun tidak panik terhadap potensi gempa bumi yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sekian komentar.
1: Pendengar, pengalaman mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang diharapkan menjadi kenangan manis bagi para kafilah, sehingga akan ada kunjungan kembali di ibu kota Jawa Tengah di kemudian hari.
0: MTQ ini termasuk juga di yang sudah berlaku secara nasional di Semarang.
1: Pendengar, Riuh Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang telah usai. Para kafilah, pendamping, dan tamu dari berbagai daerah kini mulai kembali ke daerah masing-masing, membawa pulang pengalaman selama berada di ibu kota Jawa Tengah. Bagi Kota Semarang, kepulangan para tamu bukan berarti cerita tentang MTQ ini berakhir. Justru dari pengalaman selama berada di Semarang, ada peluang agar kota ini kembali dikunjungi, bahkan direkomendasikan kepada orang lain. Pengamat pariwisata Satrio mengatakan pengalaman dan kepuasan wisatawan menjadi bagian penting dalam mendorong minat kunjungan kembali. Menurutnya, tamu yang mendapatkan pengalaman baik selama berada di Semarang dapat menjadi agen promosi secara tidak langsung melalui cerita kepada keluarga, teman, hingga cerita di media sosial.
10: Harapannya dengan pelayanan yang oke, pengalaman yang didapatkannya, mereka juga ikut sedikit membantu untuk menjadi agen pemasaran di terutama Kota Semarang dan terutama pariwisatanya.
1: Hal senada disampaikan ekonom Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Apsoro. Menurutnya MTQ dapat menjadi momentum untuk membangun kesan positif tentang Semarang, karena puluhan ribu orang yang datang berpotensi membawa cerita tentang kota ini ke daerah asal mereka.
11: Keluarga yang nyaman, jadi kapan-kapan lagi tak kesini lagi. Nah, apalagi ini nanti merekomendasikan orang-orang yang di situ. Bayangkan puluhan ribu orang yang di Kota Semarang.
1: Kesan yang baik tidak berhenti pada satu kunjungan. Ketika pengalaman selama berada di Semarang terasa menarik dan berkesan, rekomendasi dari satu tamu dapat membuka peluang datangnya wisatawan lain di kemudian hari. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi berikutnya, pendengar, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang meminta anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Sampangan menunggu pasokan agrinas pasca koperasi tersebut dihentikan sementara. Berikut laporan Rahma Purwanto selengkapnya.
12: Kalau di Sampangan ya nunggu agrinas masuk.
13: Penghentian sementara operasional gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Sampangan dilakukan dalam rangka penyiapan peran strategis baru. Koperasi Kelurahan satu-satunya di Kota Semarang yang telah memiliki gerai fisik mandiri ini diproyeksikan akan menjadi rantai utama distribusi barang bersubsidi hingga bantuan sosial dari pemerintah. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Margarita Mita Dewi Sopa menjelaskan bahwa penataan tersebut berkaitan erat dengan perubahan skema penyaluran komoditas dagangan yang nantinya akan diambil alih secara terpusat oleh BUMN. Saat ini pihak dinas bersama pengurus KKMP Sampangan tengah menantikan rampungnya penyusunan peraturan presiden serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai payung hukum resmi keberlanjutan operasional koperasi. Akibat adanya penyesuaian regulasi pasokan terpusat tersebut, seluruh stok barang dagangan di gerai KKMP Sampangan yang sebelumnya tersedia kini dilaporkan telah habis terjual. Seluruh aktivitas transaksi di gerai dihentikan sementara sejak dilakukan pengosongan lokasi oleh pihak TNI pada Kamis 20 Agustus 2026 lalu.
12: Kalau di Sampangan ya nunggu Agrinas masuk. Unit usahanya masih nonaktif semuanya.
13: Oh, kalau sementara nonaktif.
12: Belum. Kan gerainya masih Sampangan aja yang ready kan?
14: Oh, iya, iya.
12: Belum, sudah. Sudah habis juga kan stok barangnya sudah habis. Ya sudah, tidak kulaan ya mbak, sudah nunggu Agrina semuanya.
13: Lebih lanjut, Mita juga menghimbau pengurus KKMP Sampangan untuk menahan diri dan tidak melakukan pengadaan sembako secara mandiri hingga petunjuk teknis resmi dari pusat diterbitkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto Tarus, mendorong terpenuhinya kuota 30% bagi perempuan di parlemen. Selengkapnya dilaporkan oleh Bahtiar Rifai.
15: Trennya anggota DPR yang perempuan yang terpilih itu trennya turun.
16: Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen hingga minimal 30%. Sumanto menilai keterwakilan perempuan di Parlemen Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan dalam 3 kali pemilu terakhir. Pada pemilu 2014, keterwakilan perempuan mencapai sekitar 24%, kemudian 23% pada pemilu 2019, dan sekitar 19% pada pemilu 2024. Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama termasuk Kaukus Perempuan Parlemen Daerah Jawa Tengah yang baru saja terbentuk. KPPD tersebut diharapkan dapat melakukan evaluasi sekaligus mendorong peningkatan kapasitas calon anggota legislatif perempuan. Ia menegaskan keterwakilan perempuan penting karena perempuan memiliki kontribusi dalam pemikiran, pembangunan, serta melahirkan berbagai inovasi di daerah.
15: Trennya anggota DPR yang perempuan yang terpilih itu trennya turun. 2014 itu 24%, kemudian 2019 23%, ini 19%. Nah, kami berharap ini menjadi bagian dari teman-teman kaukus perempuan yang sudah terbentuk ini untuk bisa evaluasi sehingga biar trennya itu ya minimal 30% itu bisa terlaksana dengan baik.
16: Sumanto beberapa waktu lalu juga menyoroti peran perempuan yang saat ini telah menduduki posisi strategis di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari 5 komisi yang ada di DPRD Jateng, 3 diantaranya dipimpin oleh perempuan. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan perempuan memiliki kapasitas untuk mengambil peran penting dalam lembaga legislatif daerah. Meski demikian, Sumanto berharap keterwakilan perempuan tidak berhenti pada posisi kepemimpinan di parlemen, tetapi juga terus meningkat dari sisi jumlah anggota legislatif yang terpilih. Sementara itu, Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, Badi Kenita Sitepu, mengatakan, diharapkan dengan adanya Kaukus Perempuan Parlemen Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Menurutnya keterwakilan perempuan tersebut juga menjadi sebuah keharusan.
17: Kita sebenarnya ajukan di dalam revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017, bahwa keterwakilan 30% itu bukan disarankan, tapi is a must, keharusan.
16: Lebih lanjut, Badi Kenita menjelaskan, partai politik juga harus bisa menyiapkan calon legislatifnya yang berkompeten melalui pembekalan serta pelatihan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Rembang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat melalui program beasiswa prestasi pendidikan tinggi tahun 2026. Sebanyak 106 mahasiswa menerima beasiswa yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian di aula lantai 4 kantor Bupati Rembang.
18: Membantu kehidupan di kuliah saya, mungkin juga bisa membantu orang tua.
19: Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat melalui program beasiswa berprestasi. Tahun 2026, sebanyak 106 mahasiswa menerima beasiswa yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian di aula lantai 4 kantor Bupati Rembang. Pada 2026 ini terdapat 236 pendaftar yang mengikuti proses seleksi. Dari jumlah tersebut, 106 mahasiswa ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Sebanyak 98 mahasiswa menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri, sedangkan 8 lainnya berkuliah di perguruan tinggi swasta. Selain memperluas akses pendidikan, Pemkab Rembang juga memberikan perhatian terhadap pemerataan pendidikan melalui penetapan desa prioritas. Tahun ini terdapat 11 desa yang diprioritaskan karena memiliki jumlah sarjana paling rendah. Bupati Rembang Harno menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga program ini akan terus dilanjutkan dan jika memungkinkan terus dikembangkan.
14: Ada universitas negeri maupun swasta, jumlahnya 106 yang anggarannya sekitar 4 miliar 160 sekian. Ya, mudah-mudahan juga tahun depannya bisa meningkat. Di semuanya rakyat Rembang pendidikannya oke.
19: Salah satu penerima beasiswa Salsa, mahasiswa asal Desa Sumberagung, Kecamatan Sumber, mengaku senang setelah dinyatakan terpilih sebagai penerima program tersebut. Menurut mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya itu, beasiswa dari Pemkab sangat membantu meringankan beban biaya kuliah sekaligus orang tuanya.
18: Tentunya sangat senang ya Pak ya, dapat membantu kehidupan di kuliah saya dan mungkin juga bisa membantu orang tua di rumah Bapak. Saya cuma tinggal sama ibu, sama adik, dan ibu saya itu bekerja sebagai karyawan di warteg itu Pak.
19: Program beasiswa pendidikan tinggi telah dilaksanakan Pemkab Rembang sejak 2017. Selama program berjalan hingga 2026, tercatat sebanyak 1.543 orang telah mendaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 600 mahasiswa telah menerima beasiswa, sementara 284 penerima telah menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke wilayah Kudus, pendengar, Kabupaten Kudus. Samani Intakoris temui keluarga dari 4 warga Kudus yang masuk dalam manifest kapal Virgo Transport 8 yang karam di laut sekitar Masalembo. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
20: Semoga kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan.
21: Saudara, sebanyak 4 orang warga Kudus masuk dalam manifest penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo, Banjarmasin pada Minggu dini hari 13 September 2026 lalu. Sampai saat ini, keluarga masih menunggu kabar dari keempat korban itu. Sementara itu, Bupati Kudus Samani Intakoris melakukan kunjungan ke rumah korban Yusuf di Desa Prabatan Kidul, Kecamatan Kalibungu, Kudus. Yusuf merupakan salah satu korban kapal Virgo tersebut bersama adiknya Adam. Pada saat kunjungan itu, Bupati mengucapkan rasa prihatin atas musibah yang terjadi. Kehadirannya adalah bentuk kepedulian atas musibah yang menimpa warganya.
20: Kami silaturahim dan menyambangi korban, ya, keluarga korban. Keluarga korban ini ada dua. Ya, Mas Yusuf sama Mas Adam, kakak beradik, ya, ini bekerja di ekspedisi untuk pengiriman barang-barang, ya, sopir truk sama kernetnya.
21: Sementara itu, adik ipar korban Yusuf Haryuni menceritakan, Yusuf adalah pengemudi truk paket, adiknya yang bernama Adam menjadi kernetnya. Waktu berangkat ke Banjarmasin melalui Surabaya, kakaknya yang bernama Umi tidak merasakan firasat apapun. Umi juga saling video call bersama Yusuf saat tiba di Tanjung Perak, Surabaya. Hanya saja ketika ada kabar Virgo Transport 8 tenggelam, Umi tidak bisa menghubungi suami dan adik iparnya. Hingga sekarang lost kontak.
22: Terima kasih kepada Pak Bupati sama jajaran yang sudah berkenan hadir untuk memberi santunan kepada anak-anak dari kakak saya. Ini kakak saya masih ada di Banjarmasin. Mbak Umi.
23: Mbak Umi.
22: Umi, ya. Umi Homsah. Dia masih ada di Banjarmasin, masih menunggu kabar dari Basarnas. Memang kalau Mbak Uminya memang rencana memang masih di sana sampai memang rencana misal dari Basarnas sudah selesai penghentian apa pencarian baru pulang. Jadi memang yang di sini memang standby keluarga.
21: Sampai sekarang, 4 korban kapal Virgo 8 transport dari Kudus masih belum diketemukan. 4 korban itu semuanya adalah pasangan pengemudi dan kernet yang berangkat dari Surabaya ke Banjarmasin menggunakan kapal penumpang yang tenggelam itu. Heri Sulistarso melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Berita olahraga.
25: Berita olahraga. Olahraga.
1: Mendengar, sebanyak 345 perenang pemula usia 6 tahun hingga 11 tahun mengikuti kejuaraan renang pemula Bapas 69 Cup 2026. Kejuaraan diikuti para perenang dari 31 sekolah dan klub yang ada di wilayah eks Karasidenan Kedu. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
26: Seperti ini bisa menawarkan atlet dari Kota Magelang.
27: Sebanyak 345 perenang pemula atau usia 6 hingga 11 tahun mengikuti kejuaraan renang pemula Bapas 69 Cup 2026. Kejuaraan renang yang berlangsung di kolam renang Banjarmakmur, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Pertoyudan, Kabupaten Magelang tersebut diikuti perenang dari 31 sekolah dan klub yang ada di wilayah eks Karesidenan Kedu. Ketua Pengurus Cabang Federasi Akuatik Indonesia Kota Magelang, AIR Jatmiko kemarin mengatakan kompetisi renang tersebut tidak hanya sebagai ajang perebutan prestasi saja, melainkan untuk memetakan kemampuan perenang usia usia dini. Tujuan utama kejuaraan tersebut sebagai ajang untuk mempersiapkan bibit-bibit atlet pemula. Dengan iklim kompetisi yang sehat, diharapkan dapat mempersiapkan mental dan fisik para atlet untuk menghadapi event-event yang lebih besar di masa mendatang.
26: Atlet bisa menghasilkan rekor baru di dalam acara event ini. Bisa sportivitas dengan adik-adik ini bisa tumbuh dan berjalan lah.
27: Kepala Biro Pemasaran PT BPR Bank Bapas 69 Magelang, Yovan Gustama mengatakan kejuaraan renang tersebut dilaksanakan dalam rangka peringatan ulang tahun ke-57 PT BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang. Selain itu, kegiatan tersebut untuk mewujudkan konsep sport tourism sehingga dapat menghidupkan kawasan Kabupaten Magelang baik perputaran ekonomi maupun interaksi kemasyarakatan.
2: Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menghadirkan kompetisi yang dapat menjadikan bagian dari proses pembinaan dan pencarian bibit-bibit.
27: Ia menambahkan, dipilihnya lokasi kegiatan kejuaraan renang pemula di wilayah desa diharapkan dapat membuka ruang aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mengenalkan potensi daerah kepada peserta dan keluarga yang datang. Widya Sayono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pengurus Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia, Perserosi Kendal, terus menggairahkan olahraga sepatu roda di Kabupaten Kendal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan kejuaraan Kendal Open Sepatu Roda 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Stadion Utama Kendal akhir pekan lalu.
3: Kejuaraan Kendal Open Sepatu Roda 2006 tingkat Provinsi Jawa Tengah, kejuaraan pelajar.
4: Pengurus Kabupaten Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia, Perserosi Kendal, terus menggairahkan olahraga sepatu roda di Kabupaten Kendal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan kejuaraan Kendal Open Sepatu Roda 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Stadion Utama Kendal. Kejuaraan kali ini menyasar anak-anak PAUD TK dan SD yang menjadi salah satu ajang pembinaan atlet sepatu roda sejak usia dini. Kejuaraan dibagi dua, yakni kejuaraan terbuka tingkat Jawa Tengah dan kejuaraan tingkat Kabupaten Kendal. Nomor yang dilombakan antara lain sprint 50 meter, 100 meter, 200 meter, hingga 250 meter sesuai kategori masing-masing. Sekretaris Umum Perserosi Kendal, Aris Sayudi, mengatakan kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga bagian dari pembinaan atlet muda. Harapannya, para peserta dapat memperoleh pengalaman bertanding sekaligus meningkatkan kemampuan dan mental dalam menghadapi kompetisi. Aris mengatakan, olahraga sepatu roda di Kabupaten Kendal baru ramai mulai 3 tahun ini. Kejuaraan ini merupakan yang kedua kalinya digelar di Kendal. Olahraga sepatu roda di Kendal semakin berkembang.
3: Untuk pembinaan sepatu roda dan akan terus kami tingkatkan dengan konsep ya pembinaan baik melalui penyelenggaraan kegiatan ataupun melalui pembinaan prestasi secara berjenjang.
4: Pelatih klub sepatu roda Peregrine Falcon Kendal, Wastu Praja Aditama, mengatakan adanya kejuaraan ini setidaknya untuk mengembangkan olahraga sepatu roda dan meramaikan olahraga sepatu roda di Kabupaten Kendal maupun di Jawa Tengah.
5: Bisa diadakan rutin setiap tahunnya dan bisa melahirkan atlet-atlet baru yang lebih bagus lagi.
4: Kondisi lintasan sepatu roda di Kendal belum memenuhi standar untuk perlombaan sepatu roda kategori speed. Oleh karena itu, hanya bisa menggelar kejuaraan kategori tingkat pemula. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Pro 1 RRI Semarang.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Pagi hari ini senang sekali kembali hadir untuk Anda informasi perakiran cuaca pendengar ya. Kalau sudah mendengarkan Gambang Semarang di Pro 1 Radio Semarang pastinya sudah waktunya kami untuk memberikan informasi untuk Anda barangkali nanti sore ada yang ingin berkegiatan di luar ruangan ya, tapi bingung apakah nanti bawa payung atau pakai sunscreen yang tebal. Kita belum tahu. Akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pendengar, sudah ada Prakirawan Arif yang terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Arif, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, bagaimana informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Semarang dan sekitarnya? Silakan.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Selasa 22 September tahun 2026, mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah, kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di kota Semarang diprediksi cerah berawan. Arah angin di kota Semarang, pagi hingga petang nanti umumnya di arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 70%. Kemudian perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Adapun sore hingga petang nanti, cuaca di Jawa Tengah umumnya cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih Arif atas waktunya dan juga informasinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar ya, informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya hari ini sampai dengan sore nanti pendengar. Jadi bagaimana untuk Anda, apakah nanti ada rencana untuk beraktivitas di luar ruangan, mungkin piknik, jalan-jalan dengan teman kerja, dengan keluarga ataupun dengan pasangan pendengar ya. Nanti juga boleh Anda ingin bergabung, berinteraksi bersama dengan kami dan juga pendengar lainnya, mungkin ingin request lagu, tapi jangan lupa untuk membagikan informasi cuaca di sekitar Anda dan juga arus lalu lintas di sekitar Anda sebagai informasi untuk pendengar lainnya, pendengar ya. Dan kami tunggu sampai dengan pukul 7 nanti pendengar ya, sebelum kami hadirkan warta berita pagi. Nanti di line telepon dan WhatsApp kami, kami terima di 024-8316-886 pendengar. Tidak lupa juga di WhatsApp kami di 081-6666-886 pendengar ya. Dan bagi Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, jangan lupa untuk tinggalkan jejak Anda di sana pendengar ya, aplikasi RRI.

0: MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya Bu, alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh Bu, bosen katanya sayur bening terus.
1: Ya kita kan gak bisa milih Bu, yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia, dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja Bu ke Putra, kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya, saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki Bu, gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi saya mengundang Anda pendengar ya untuk bergabung memberikan informasi cuaca dan juga arus lalu lintas di sekitaran Anda. Ini sudah ada yang bergabung, ada Lai. Selamat pagi. Cuaca pagi ini di UNES cerah ya. Jalanan juga terlihat sedikit lenggang pagi ini. Wah, sedikit lenggang ya. Nampaknya memang ini belum pada berangkat untuk bekerja. Ini di sekitaran UNES, jadi arusnya sudah mulai berlalu-lalang ya untuk teman-teman mahasiswa UNES ini. Semoga semuanya dan juga Kak Lai menjalani pagi ini dengan hati yang cerah dan gembira sepanjang hari karena mendengarkan Pro 1. Ini juga ada yang sudah masuk melalui WhatsApp kami, ada Pak Theo dari Magelang. Selamat pagi semuanya, para penyiar dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani hari. Amin. Hari ini hari Selasa, hari yang ke-22 di bulan September tahun 2026. Cuacanya di Magelang cerah dan arus lintas ramai lancar di Magelang. Ini Pak Theo juga request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Akan kami siapkan pendengar ya. Dan untuk Anda yang akan request lagu, masih kami tunggu sampai dengan pukul 7 ya, karena nanti akan kami hadirkan untuk Anda informasi untuk seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga mancanegara, tentunya bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Tapi sebelum itu kami akan putarkan dulu request-request, dan yang satu ini Terbuang Dalam Waktu Bara Suara, ini dari Pak Theo Magelang. Selamat mendengarkan.

0: Waktu yang mepet terkadang membuat ibu enggan mempersiapkan makanan untuk sarapan yang lebih bervariasi. Akibatnya, anak jadi cenderung bosan dengan menu yang itu-itu saja.
1: Nak, mau ada kuliah jam berapa? Sarapan pagi dulu loh ya. Ibu sudah masakin kesukaanmu.
2: Suka sih suka. Tapi kalau tiap hari itu aja kan jadi bosan, Bu.
1: Walah, sudah bosan dengan nasi goreng ya? Terus maunya apa? Nanti ibu belanjain bahannya.
2: Ibu masa gak tahu sih kesukaan anak kesayangannya apa? Ibu gak lupa kan?
1: Nak, sudah mau berangkat kuliah ya? Ayo sarapan dulu. Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu loh.
2: Asik! Ibu masakin sarapan kesukaanku apa ya hari ini ya?
3: Loh, kok nasi goreng lagi?
1: Lah, ini kan nasi goreng yang berbeda dari yang kemarin. Kemarin ibu tambahkan ayam. Sekarang kan ibu tambahkan topping udang. Kamu suka kan, Nak? Suka kan?
2: Ibu!
0: Menyiapkan menu sarapan bisa dilakukan sejak hari sebelumnya. Pilih asupan energi dan nutrisi yang tepat. Jangan menunda sarapan, karena akan mengakibatkan konsumsi makanan yang berlebihan di waktu makan yang lain, terutama makan malam, sehingga menyebabkan obesitas.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa

Pendengar, seperti yang sudah saya janjikan tadi, jelang pukul 7 akan kami hadirkan untuk Anda informasi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga mancanegara, bersama dengan Pro 3 RRI. Untuk itu pendengar ya, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.

0: dari sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojaian. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojaian Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
3: Loh ya, penyerapannya kan malah bagus.